0: bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: So, teman Pro 2, kalau ngomongin tentang keberagaman di Indonesia, agama di Indonesia tuh juga banyak banget.
1: Banyak banget, Kak.
0: Banyak. Apa banyak aja? Banget.
1: Ada
0: dari... Parah kalau kamu sampai enggak tahu ya.
1: Ada 6 agama. Yang pertama ada.
0: Enggak boleh baca.
1: Oke. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu.
0: Tapi BTW ya, kalau ngomongin ke semua 6 agama ini, kita tuh sampai sekarang tuh belum pernah ngundang tuh yang dari Konghucu. Tapi next bakal deh.
1: Iya, yeah, next harus sih.
0: Karena jujur ya sebenarnya untuk kita tahu tentang masing-masing agama itu punya apa ya?
1: Keberagamannya.
0: Punya keberagamannya apa itu ngebuat jadi kayak gitu. Bahkan aku kemarin baru tahu ternyata kalau misalkan
1: apa tuh?
0: Hindu yang di Bali sama misalkan ada Hindu yang di Kalimantan Tengah atau mana kayak suku Dayak apa gitu tuh. Karingan atau apa itu tuh ternyata agamanya agama Hindu. Dan mereka itu tuh aku lupa deh mereka nyepi juga atau enggak. Pokoknya tuh ternyata macam-macam banget gitu. Ternyata tuh kayak agama itu per suku gitu loh. Ada yang suku khusus, ini agamanya rata-rata Hindu begini nih. Kayak di Sulawesi itu ada. Di daerah mana itu Hindu juga gitu. Kalau aku taunya yang orang Dayak itu Dayak Kaharingan kalau nggak salah. Koreksi ya Tom Prado kalau salah ya.
1: Iya, tapi kayak ternyata kepercayaan itu juga ini ada beberapa kepercayaan yang punya agama kayak misalnya kepercayaan agama Kristen. Nah, dia tuh punya tarian di mana dia tuh dimaknai sebagai bentuk ekspresi kayak ekspresi iman, doa dan juga penyembahan kepada Tuhan kayak misalnya.
0: Jadi kalau misalkan narinya bukan cuma sekedar nari biasa doang.
1: Iya, benar. Ada maknanya sendiri kayak tari Katrili itu Minahasa dari Sulawesi Utara.
0: Katrili dari Minahasa.
1: Oh iya.
0: Oh itu ada yang namanya tarinya tari Katrili ya?
1: Iya, Katrili.
0: Kartili,
1: Katrili.
0: Oh, Katrili itu tariannya dari Minahasa.
1: Iya. Nah, kalau maknanya itu dia tuh kayak melambangkan rasa kebersamaan dan juga persekutuan yang rukun dan ucapan syukur bersama atas berkat Tuhan.
0: Oh gitu, itu tari Katrili dari Minahasa.
1: Iya.
0: Terus ada apa lagi?
1: Ada juga tari Yospan dari Papua.
0: Oh, Yospan. Kayak gimana tuh kalau Yospan?
1: Nah, jadi dia tuh gerakannya kayak melompat, melangkah.
0: Tapi BTW tari-tariannya Papua emang gitu gak sih modelnya? Kayak yang lompat-lompat. Kalau yang terlalu yang sampai begini-gini banget tuh kan daerah Pulau Jawa. Kayak gerakan tarinya setiap pulau-pulau di dimana Indonesia tuh beda-beda gak sih? Kayak makin kesana banget. Tuh makin dok-dok-dok gitu.
1: Iya
0: kan? Kalau kayak makin ke Jawa, ke Sumatera tuh makin yang kayak lembut gitu kan. Nah, kayak contoh deh dari Jawa nih menuju ke deket ke Bali. Bali itu kan udah mulai gerakannya yang tek-tek-tek-tek mata-matanya, ya kan?
1: Iya betul-betul. Nah terus ada juga tari segala puji syukur. Nah ini tuh
0: namanya tari segala puji syukur, lucu banget.
1: Anu, ini lebih ke maknanya sih, Kak.
0: Maknanya? Ya. Kira nama tariannya.
1: Nama tariannya tuh kayak tari rebana atau tamborin. Ini dari agama Kristen.
0: Hah? Rebana?
1: Iya, jadi kayak tamborin
0: gitu. Oh, tamborin.
1: Iya, ini tuh sering dijumpai sama acara ibadah Kristen Protestan gitu. Nah, ternyata di tari ini juga ada maknanya kayak apa? Terinspirasi dari Alkitab. Jadi di mana rebana itu atau tarian ini digunakan secara untuk memuji kebesaran Tuhan.
0: Gitu. Jadi memang semua apa ya budaya yang ada yang digabung, maksudnya bukan digabungkan ya, memang menyesuaikan karena memang penyebaran agama.
1: Betul.
0: Penyebaran agama dari zaman dahulu itu kan lewatnya bisa macam-macam ya.
1: Iya.
0: Tadi lewat ada yang lewat seni tari, ada yang nyanyi, ada yang lewat perdagangan.
1: Iya,
0: kalau masih ingat zaman dulu SD kita belajar kayak samudra Pasai, kerajaan, masih inget gak sih?
1: Iya
0: kan? Maksudnya pedagang-pedagang dari Arab membawa agama Islam tuh kan lewat jalur perdagangan, mengenalkan oh ini loh si agamanya, gitu teman Pro 2.
1: Benar. Dan ternyata bukan tari tamborin aja, Kak, jadi ada tari profetik juga. Nah, tarian ini tuh dari agama Kristen lagi, jadi tariannya tuh sekedar koreografi biasa. Nah, dia tuh juga digerakkan oleh tuntunan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan dan juga nubuatan gitu. Jadi tarian ini tuh kayak melambangkan kehadiran Allah dan pesan ilahi yang disampaikan secara visual, secara dilihat oleh tetap mata gitu.
0: Dilihat sesuai dengan mata teman produa. So teman produa, nanti kita balik lagi. Jangan lupa buat kamu yang memang gak bisa dengerin kita lewat 88,5 FM, bisa juga unduh aplikasinya di RRI Digital yang tersedia di App Store dan juga Play Store. Jadi kalau mau dengerin pagi ini Vera Nino sama Yuyun bisa di mana Yun?
1: Di RRI Pro 2 Samarinda.
0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
0: Maklum nomor Pro 2. Kita kayak harus banyak sering jalan-jalan ya Yun ya.
1: Iya.
0: Supaya apa Yun?
1: Supaya
0: baik jalannya.
1: Oke.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Rekan-rekan dan ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat di Bandar Udara Internasional.
1: Mohon maaf, Dek. Penutup jendelanya tolong dibuka ya. Kita sudah mau landing nih. Terima kasih, Dek.
2: Sama-sama, Mbak. Kak, kenapa sih penutup jendela?

0: teman-teman Pro 2.
1: Halo.
0: Jujur ya, aku beberapa hari ini tuh batukan terus.
1: Kenapa tuh, Kak?
0: Enggak tahu, emang kayaknya yang lagi enggak fit sama lagi musim juga karena di Pro 2 tuh banyak yang batuk.
1: Oh, alah, jadi secara enggak langsung terpapar.
0: Kayaknya aku terpapar sama Hani sih lebih kepada ya. Karena habis ketemu Hani enggak lama langsung batuk-batukan. Tolong Hani ya, kamu harus tanggung jawab atas ini semua.
1: Hani kayaknya alergi dingin deh.
0: Tapi kemarin dia pilek gak sih? Yang waktu kita ini loh, yang waktu minggu lalu hari Selasa.
1: Iya, oh ala yang di RRI.
0: Iya, yang di RRI. Emang kamu sekarang di mana kalau bukan di RRI?
1: Lagi di Sikarut.
0: Eh, tadi ya teman Prado, kalau ngomongin soal masing-masing agama, pasti itu ada kebudayaannya masing-masing. Tapi tadi juga sudah banyak banget yang cerita ya teman Prado. Kayak tadi katanya ada yang kalau misalkan mau kataman, ada yang mandi-mandi ketika, bahkan mandi-mandi itu gak cuma sebelum nikah.
1: Iya, sesudah nikah kah?
0: Enggak, maksudnya pas mau pas lagi hamil 7 bulanan.
1: Oh.
0: Dan kayaknya itu menurut aku enggak memandang agama apa deh kalau mandi-mandi itu.
1: Lebih ke adat istiadat sih, Kak.
0: Iya, adat istiadatnya kita kan.
1: Iya.
0: Nah, tapi kalau ngomongin soal tadi ya agama Kristen sendiri itu memang ada beberapa kayak tari-tarian yang dimaknai sebagai bentuk ekspresi ya.
1: Iya, betul. Mm-mm.
0: Jadi kalau kamu ngelihat itu agama Kristen ada yang misalkan sambil melantunkan enggak sih? Melantunkan puji-pujian itu sambil mereka yang bergerak gitu. Bukan bergerak. Ngedance ya teman Pro 2 ya.
1: Iya.
0: Lebih ke yang ada gerakan-gerakan hentakan-hentakan. Mm-hmm.

0: Biasanya kayak gitu. Karena aku ada sempat lihat ini waktu itu di podcastnya Habib Jafar.
1: Oke.
0: Okay. Ada kan sama pendeta siapa, aku lupa deh.
1: Ah, iya aku
0: tapi Kristen lupa. Apa sih namanya itu ya? Progresif, bener enggak sih? Iya kan, kalau enggak salah itu deh. Iya, jadi Kristen progresif. Bener tuh. Jadi waktu itu apa si itu? Siapa namanya? Si bener enggak sih? Ntar salah lagi aku. Maksudnya okay. Salah lagi kan, sok tahu banget. Cuma tuh tau kok kalau gak salah sih yang progresif itu yang pernah diundang.
1: Itu tahun sama, berapa? Tahun berapa?
0: Tahun lalu deh kayaknya.
1: Pas bulan puasa
0: takut kah? Salah deh pokoknya apa?
1: Pas bulan puasa kah?
0: Bulan puasa, kan biasa untuk itu ya. Pothub, bukan, yang itu.
1: Oh iya iya iya, aku tahu tapi aku gak tahu namanya.
0: Ya, pokoknya yang itulah, pokoknya podcastnya yang setiap selalu ketemu dengan berbagai macam agama. Terus kita cari tahu kayak ini tentang agamanya tuh gimana. Tapi sayang banget teman Pro 2 hari ini tuh harusnya tuh ada yang datang tapi harus berhalangan hadir. Kita bisa tanya langsung, kenapa sih, makna gerakan-gerakannya apa, makna puji-pujiannya apa, nyanyiannya apa. Bener. Tapi kamu tau gak sih Yun, gara-gara dulu aku tuh zaman SD apa SMP sering nonton sinetron rohani gitu.
1: Dia ngapain tuh
0: sinetron? Jadi sinetron itu tentang anak yang dia itu tuh tiba-tiba kena penyakit langka yang membuat badannya tiba-tiba lumpuh.
1: Ya Allah.
0: Nah itu terinspirasi dari film Jepang. Kalau menurut tahu karena ceritanya persis banget sama film Jepang. Cuma di seriesnya Jepang ini tuh nggak yang ditujukan untuk agama apa, nggak ada. Nah cuman ini tuh terinspirasi mungkin ya. Jadi aku sampai hafal original soundtracknya.
1: Oh my god.
0: Bener.
1: Kamu masih ingat gak?
0: Masih.
1: Apa tuh? Kayak apa?
0: Na na na na. Kau tinggalkan pada mesbahmu ya Tuhan. Tuh kan hafal aku. Bahkan kayak ngeliat liriknya pun aku tahu nada-nadanya gara-gara sering nonton seriesnya. Jadi zaman dulu ada salah satu stasiun TV yang memang menurut aku TV ini itu swasta. Dia rajin banget menayangkan berbagai macam agama.
1: Oh my god.
0: Jadi agama Islam ada, Kristen ada,
1: toleransi ya.
0: Terus agama Buddha pun ada. Jadi kalau hari Minggu itu ada Buddha, ada Hindu. Keren kan, itu zaman aku dulu SD. Kalau sekarang kan enggak.
1: Iya, tapi sekarang tuh orang-orang pada gak nonton TV gak sih kak?
0: Iya, karena kayak mami aku aja udah gak. Kamu tau gak TV di rumah aku tuh yang di kamarku jadi pajangan, yang di ruang tengah cuma jadi pajangan.
1: Jadi koleksi.
0: Sampai-sampai kamu tau gak sih Yun?
1: Apa itu?
0: Di rumahku itu akhirnya nyabut ini, nyabut.
1: Oh, TV kabel?
0: Bukan, nyabut bagian untuk kan internetku gabung sama TV.
1: Iya.
0: Nah, jadi TV-nya itu dicabut udah sekarang. Karena enggak kepake, enggak ketonton, sayang.
1: Tapi biasanya kalau lagi nge-YouTube itu lewat TV enggak? Enggak ya?
0: Udah jarang di ruang tengah. Jadi aku tuh kayak ya udah di kami malah sering ngobrol di ruang tamu.
1: Oke.
0: Iya, karena aku semenjak punya kucing, kucingku tuh taruh di ruang tengah, terus ruang tengah tuh kayak pintu gitu loh. Jadi jarang dibuka. Sebenarnya kucingku cuma satu biji sih.
1: Kenapa dikurung kah dia?
0: Karena kadang tuh kalau bulunya lagi rontok, aku bisa gatel-gatel. Jadi dia enggak diperbolehkan. Batasnya dia tuh cuma di situ aja dan kayak kurang lebih lebih kecil lagi dikit lah daripada ini. Jadi untuk satu kucing
1: sekecil ini,
0: sebesar
1: ini,
0: lebih kecil lagi dikit, nggak yang segede banget ini. Cuman untuk ukuran ruang tengah lah, pokoknya dia ada di situ.
1: Iya, balik lagi ya kak. Tapi kalau ngomongin tentang agama sama kebudayaan,
0: bener.
1: Nah jadi di daerah, bukan daerah sih, lebih ke agama Kristen itu dia tuh punya ini kayak bangunan, tapi gereja-gereja, tapi yang dibangun itu menggunakan struktur rumah adat gitu.
0: Oh, tapi emang menyesuaikan gak sih? Kayak di Sulawesi. Bahkan kamu tau gak di Sulawesi itu ada patung yang ini?
1: Oh iya
0: patung itu patung, aku takut salah sebut nanti loh, salah-salah. Patung Yesus gak sih?
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Yang ada di atas gunung yang kayak di Rio de Janeiro itu. Iya kan?
1: Iya.
0: Dan emang ngikutin struktur tempatnya gimana ya? Kayak di Samarinda seperti ini, dan itu beda-beda, memang menyesuaikan teman Pro 2.
1: Iya,

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
4: Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Selamat pagi teman berdua.
1: Pagi.
0: Pagi. Dari tadi Yun udah penasaran banget hari ini gimana cuacanya ya.
1: Iya benar.
0: Soalnya dengar-dengar kamu main hujan kan Yun?
1: Iya lagi.
0: Iya lagi. Maklum teman berdua masa kecilnya kurang bahagia ya Yun. Kasih tau mamamu nih Yun.
1: Jangan dong.
0: Jangan ya. Dan kita udah terhubung dengan Prakirawan Bima untuk informasi cuaca hari ini. Silakan Prakirawan Bima.
2: Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Samarinda pada hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026. Untuk cuaca di wilayah Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan pada pagi hingga siang hari. Selanjutnya pada sore hingga malam harinya kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan. Untuk angin umumnya bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 15 km per jam. Adapun suhu udara di wilayah Samarinda berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berkisar antara 60 hingga 80%. Sementara itu untuk wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang dan Selat Makassar, tinggi gelombang lautnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan ketinggiannya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan kecepatan angin di wilayah perairan tersebut berkisar antara 7 sampai dengan 15 knot dengan kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Selanjutnya saya kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Terima kasih Prakirawan. Siapa Hayo tadi namanya? Ayo.
1: Mas Irawan.
0: Oh, Mas Irawan. Mentang-mentang Prakirawan, Mas Irawan. Prakirawan Bima, thank you banget untuk informasi cuaca hari ini. Pokoknya buat teman Pro 2 update terus informasi cuaca setiap hari jam 8:30. So, nanti aku Veranino
1: dan Yuyun
0: masih lanjut ngobrolin. Jangan lupa gabungan ya ke Instagram kita di
1: RRI Pro 2 Samarinda dan juga di nomor WhatsApp 08 12 58 48 78 85.
3: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Yeay, teman berdua. Tadi ada Bianca Dimas, sejauhku memandang aku melihat wanita berbaju pink.
1: Hey, Yuyun.
0: Yuyun, why you and? Kamu tau enggak dulu tuh ada?
1: Oh, tahu.
0: Di OI. Kan, kok tahu sih?
1: Iya.
0: Kan kita bedanya jauh.
1: Tapi kan saya dengerin juga.
0: Oh iya, kamu ikut dengerin ya. Tapi iya. Dia, kayak aku tuh, hah? Kayaknya kita beda 11 tahun. Itu lagu tuh happeningnya tahun 2012. Tahun 2010 enggak sih?
1: Itu saya aku umur 4 tahun.
0: Aku 15. Okay. Ya Allah, anak TK lagunya. Gak kuat. Emang kamu anak TK umur 4 tahun udah mau kenal cinta?
1: Il, lebih ke ini Kak, apa? Suka dance-nya. Jadi kayak
0: kamu tuh emang suka ini ya?
1: Emang centil.
0: Oh iya, emang centil. Yuyun emang centil.
1: Bukan.
0: Jadi bukan. Teman berdua, tadi kalau ngomongin tentang agama-agama di Indonesia ya, itu pasti ada sangkut pautnya juga tuh sama kayak gerakan tari-tari ya, nyanyi-nyanyian. Di agama Islam juga ada. Kayak kamu misalkan lagi baca Al-Qur'an yang tilawah yang pakai irama. Kamu tahu enggak sih aku jadi keingetan dulu zaman SMA. Jadi aku tuh gak sadar. Ternyata selama ini kalau aku ngaji tuh ada tajwid dan ada iramanya.
1: Iya.
0: Karena memang kebetulan mami aku dari aku kecil itu tuh selalu kalau misalnya aku belajar ngaji itu di tempat yang memang belajar tajwid yang kayak a'udzubillah kayak gitu-gitu loh.
1: Ih, seru.
0: Nah, aku tuh tapi sekarang tuh aku jadi malu tau ketika oh itu ternyata irama ya.
1: Iya.
0: Ih, pick me banget enggak sih kalau aku ngajinya begitu? Paham enggak sih? Takut. Jadi waktu aku zaman SMA disuruh ngaji.
1: Iya.
0: Giliran Vera ya udah aku ngaji begitu. A'udzubillahi minas pakai nada-nada itu yang kayak huruf panjangnya aku naik kayak gitu-gitu baru kayak Vera kamu kayaknya harus ikut MTQ deh. Digituin.
1: Ikut MTQ?
0: Enggak dong. Gara-gara aku ngerasa bulu tangkis keren gitu. Okay. Jadi aku kayak enggak mau terus sekarang nyesel kayak ih coba aku dulu ikut ya gitu. Terus zaman kuliah aku digituin juga langsung kayak jadi ngaji-ngaji speak me banget sih ini aku lucu banget ceritakan cuma harus kuceritain. Jadi kalau di kampus kami di Unmul itu tuh ini ada PAI.
1: Oh,
0: pendidikan agama Islam. Nah itu tuh nanti yang ngajarin kami itu kakak-kakak Pusdima ngaji. Kayak bukan ngajarin sih, lebih ke ngaji.
1: Okay.
0: Jadi nanti kita seminggu sekali di awal-awal semester bakal ketemu sama kakak-kakak Pusdima. Nanti ada mentornya, terus disuruh ngaji. Terus yang ngaji semua kan. Nah giliran aku ngaji kayak ih kok kamu bagus banget ngajinya digitu. Bangga banget.
1: Tapi dari kalau ngobrol kayak gini memang ada bakat sedikit sih Kak.
0: Apanya?
1: Nyanyi. Maksudnya nyanyi ngaji gitu, ngaji berirama. Tapi dulu aku juga jadi ingat gini Kak.
0: Apa?
1: Jadi bapak aku tuh suka banget nyanyi berirama. Tapi enggak, bukan ngaji dia.
0: Ha-ha.
1: Cuma kayak suka aja, cuman dia enggak tekunin. Terus itu disuruh aku.
0: Dia suka ngaji atau nyanyi?
1: Ngaji.
0: Oh, ngaji.
1: Iya.
0: Itu zaman kapan tuh dia?
1: Waktu dia masih pesantren, waktu dia
0: berarti masih muda.
1: Iya, masih muda. Terus tuh
0: sekarang katanya bapak masih muda juga kan?
1: 50-an.
0: Oh, enggak.
1: Enggak mungkin dong.
0: Terus.
1: Nah, terus itu waktu kecil dia jadinya enggak ditekunin kan ngajinya. Terus tuh jadi dia nyesel lah pas sudah dewasa.
0: Bener,
1: dewasa.
0: Kayak aku.
1: Terus pas sudah dia nyesel, dia suruhlah aku untuk belajar ngaji juga kayak gitu.
0: Terus
1: aku bebal, jadi aku lebih mirip nari daripada aku ngaji.
0: Ya astagfirullah, teman berdua.
1: Tapi aku tetap ngaji, cuman ngajinya gak berirama aja.
0: Oh, kalau aku tuh sama kayak kamu, bebalnya tuh adalah
1: bulu tangkis.
0: Tapi gak bebal sih, karena aku tetap ngaji berirama ya.
1: Iya.
0: Cuma aku gak mau, karena kayak ngerasa kerenan juga ini bulu tangkis gitu. Terus itu kalau nggak salah mami aku nggak tahu ceritanya, kalau tahu pasti marah banget karena adik aku tuh ini juga sering ikut tilawah dari zaman dia masih kecil SD.
1: Iya, seru banget.
0: Iya, seru ya teman berdua ya.
1: Iya.
0: Seru banget tuh zaman dia masih SD, sedangkan aku tuh anaknya yang kayak bener-bener sok nakal biasa. Makhluk-makhluk mencari jati diri.
1: Tapi menyesal sekarang.
0: Nyesel karena menurut aku dalam pikiranku sekarang ya, mungkin dulu kalau misalkan aku ikut, aku bisa dapat juara. Terus aku mengharumkan, sombong banget.
1: Mengharumkan nama orang tua.
0: Mengharumkan nama Samarinda. Nama bangsa juga boleh banget. Maybe it's the way that

Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar, bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: Yay, Paul Parto Hub. BTW, Paul ini tuh so sweet banget tau sama si istrinya si Gita Saf.
1: Iya kan? Iya, aku enggak ngikutin.
0: Tapi Gita Saf itu tuh sering ini tahu, sering dibully sama netizen gara-gara beberapa statement-statementnya dia.
1: Oh.
0: Kan dia suka yang kayak contoh child free-nya. Hmm. Itu kan sebenarnya tuh lebih kepada pandangannya dia. Dia enggak ngajak kan, tapi bener. Orang-orang tuh ngerasa kayak ah, kamu mengajak aku untuk child free nih gitu. Jadi kayak sekarang dia udah enggak pernah mau lagi buat ya kayak buat sudut pandangnya tentang sesuatu hal tuh sekarang udah mulai dikurang-kurangin.
1: Iya, padahal itu pandangan sendiri.
0: Iya, dan netizen itu ngerasa kayak wah, bahaya nih si Gita ngajak-ngajakin kita untuk child free gitu. Jujur sebenarnya kayak kasian sih aku karena itu kan udah masing-masing orang ya teman pro 2. Jadi kamu kan kalau kamu kan dia enggak ngajak, kecuali dia bilang kayak gini, ayo orang-orang, mari kita child free. Nah itu baru gak boleh
1: ngajak, itu juga baru ngajak. Beda kan, ya.
0: Kan orang child free itu macam-macam loh. Ada yang karena kesehatan.
1: Ya betul.
0: Ada juga yang karena banyak hal mentalnya belum kuat, ya. belum siap ya kan.
1: Atau juga kondisi keuangannya juga belum stabil.
0: Bener, jadi kayak aku mau child free dulu untuk beberapa tahun nih gitu. Kan kita gak pernah ada yang tahu.
1: Iya, cuman orang-orang tuh nganggapnya kayak kenapa ya dia kayak gitu.
0: Oh gak mau ada perkembangan gini-gini. Emang bener sih kalau orang-orang yang nanti banyak nggak punya anak kan,
1: nggak punya keturunan,
0: nggak ada keturunan lagi nanti gimana nih? Iya. Kalau orang-orang banyak yang nggak gitu, cuman kan alhamdulillahnya nggak semua orang pemikirannya kayak Gita kan. Mm-hmm. Balik tadi ngomongin tentang sebenarnya hampir semua agama resmi di Indonesia itu tuh punya tradisi nyanyian. Kayak tadi agama Islam ada kayak baca Al-Qur'an, selawatan, terus kayak nasyid. Kamu tau nasyid ya?
1: Yang muharram.
0: Akapela. Apa?
1: Yang Muharram Safar Rabiul Awal.
0: Lain. Apa tuh? Nasyid itu tuh nama ininya, apa sih bahasanya? Lagunya bisa macam-macam.
1: Oh, soalnya saya nonton Upin Ipin dan dia nasyidnya kayak gitu.
0: Oh, lain. Nasyid itu tuh kayak seni vokal Islami tanpa musik. Jadi dia tuh pakai akapela.
1: Kayak apa tuh?
0: Yang kayak misalkan gini deh. Contoh lagunya lagu apa ya? Aduh, aku lupa. Contoh, kayaknya aku ada ini deh. Okay. Contoh nasyidnya teman aku.
1: Iya, soalnya aku nonton Upin Ipin dan dia nasyidnya kayak gitu.
0: Lagunya bisa macam-macam.
1: Oh, bisa macam-macam, tapi enggak pakai intro gitu ya, Kak?
0: Iya, dia tuh akapela gitu loh nasyid itu.
1: Wow, seru banget ya teman pro 2.
0: Seru. Aku bete deh teman pro 2 karena aku pengen ngasih tahu maksudnya contohnya kayak waktu itu soalnya dulu Pro 2 itu pernah ngundang anak-anak nasyid gitu untuk terus mereka di endingnya tuh kita suruh nyanyi gitu.
1: Oh my god, tapi mereka nyanyiannya tuh bareng-bareng ke atas sendiri aja?
0: Bareng,
1: oh,
0: jadi bareng. Nanti ada yang jadi bassnya, ada yang gini yang
1: oh my god
0: yang gitu, ada tapi videonya gak ada. Ya maaf banget teman pura 2 ya. Ya
1: padahal aku udah nungguin banget ya.
0: Ya padahal yang kayak kamu tau gak orang beatbox?
1: Iya.
0: Nah dia ada yang gitunya yang kayak bulan Ramadan nanananana gitu. Biasanya berempat. Tapi, terus nasyidnya sekolahku dulu sering juara.
1: Wih keren. Tapi biasanya kalau muter lagu nasyid kayak gitu tuh ada
0: bukan acara. Lagu nasyid, nasyid itu seni vokalnya.
1: Okay.
0: Kamu tahu enggak jadinya kayak gimana tadi tuh? Lagu hadrah. Nah.
1: Okay. Tapi biasanya ada acara khusus gitu Kak buat si nasyid ini?
0: Enggak sih, enggak ada yang acara khusus banget karena biasanya di acara apapun kalau mau ngundang nasyid ya enggak apa-apa. Mau ada acara sekolah nih, enggak ada acara keagamaan, mengundang juga menurutku enggak apa-apa sih, tinggal gimana lagi. Kan biasa ada kan kayak yang menampil

0: Oh my god, galau aja gak direstuin.
1: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati.

remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

0: Dia, Cile, cinta siapa tuh? Kamu lagi jatuh cinta gak, Yun?
1: Lagi jatuh cinta tapi enggak juga. Hah? Jadi lagi atau enggak ya?
0: Entar. Lagi jatuh cinta, enggak tuh gimana ya maksudnya, Yun? Gimana?
1: Tengah-tengah.
0: Oh, tengah-tengah. Iya. Oh, berarti ada seseorang di hatimu dong?
1: Ada, tapi...
0: Oh, kamu gak jomblo ya?
1: Jomblo tapi gimana ya? Lagi rame just friend?
0: Oh, iya tahu.

0: latihan iya nyanyi.
1: Bahkan kamu tahu enggak yang kemarin acara ada kami ngadain tahun lalu acara Eko Offstar, paduan suaranya itu paduan suara gereja.
0: Wih, pasti kami. Bagus banget.
1: Iya, bagus banget. Kamu harus nonton habis ini. Okay. Lihat deh. Karena itu bagus banget.
0: Banget ya banget
1: banget dan okay. Bahkan dulu tuh ada acara kami juga tahun 2017. Itu kamu tahu enggak kami ngundang siapa?
0: Ngundang siapa tuh?
1: Bastian Steel. Iya, waktu itu.
0: Iqbal
1: enggak bisa. Oh. Tapi sama Aldi Maldini segala macam, terus ada beberapa artis lainnya di convention hall.
0: Oh my god.
1: Ih, kamu tahu enggak itu ribuan yang datang acaranya RRI Samarinda waktu itu, RRI Samarinda dan RRI Pusat ya?
0: Iya.
1: Itu tuh penyanyi paduan suaranya juga dari paduan suara gereja.
0: Oh my god. Tapi mereka
1: Aveto itu... namanya.
0: Oh, itu nama grupnya.
1: Nama grupnya paduan suaranya. Itu di gereja Katolik kalau enggak salah.
0: Itu mereka kelas berapa tuh? Masih sekolah kah?
1: Campur. Ada yang sekolah, ada yang udah mahasiswa, ada yang sudah menikah.
0: Oh, berarti lebih ke organisasi gitu ya? Enggak juga.
1: Emang paduan suara gereja?
0: Oke. Oh, kalau gereja campur ya berarti.
1: Iya, memang campur, enggak yang anak-anak gitu enggak. Kalau anak TK agak gimana gitu ya sebenarnya. Iya, itu ada paduan suaranya. Makanya kita kayak wah, kalau ada paduan suara acara-acara pasti punya paduan suara nih kalau agama, kalau orang di gereja-gereja kan.
0: Iya, tapi ternyata enggak cuma nyanyian juga, dia juga punya tarian-tarian juga, Kak.
1: Bener, tadi kamu kan juga udah ngasih tahu ya tari-tariannya ya.
0: Iya.
1: Kalau di Islam dulu tuh aku tahu tuh yang hadrah itu.
0: Heeh.
1: Hadrah yang kamu pernah main hadrah?
0: Enggak pernah dan enggak bisa.
1: Tapi kamu tahu enggak, aku sampai sekarang masih hafal yang tadi aku bilang. Iya. Marhaban ding ding ya nuru ai ya nuru aini marhaban. Jadi hadrah itu seni pertunjukan musik tradisional Islam yang melantunkan puji-pujian dan sholawat kepada Nabi. Kesenian ini tuh identik sama tadi tabuhan alat musik, rebana atau terbang. Iya. Oh, terbang ternyata namanya. Oh. Terus dipaduin sama gerakan tari atau rodat. Jadi itu kayak gerakannya tuh tek tek baru muter-muter okay. tek itu anak kelas aku kelas 4 SD.
0: Keren loh kelas 4 SD udah main hadrah.
1: Itu aku sampai itu satu-satunya yang ku hafal sih. Okay. Yang marhabat trek tek ya nuru ai trek tek.
0: Tapi kakak tahu enggak sih kalau yang di pernikahan yang dia juga lagunya kayak Arab terus tuh
1: yang muter-muter itu.
0: Iya, itu samrah.
1: Itu pusing banget ya.
0: Ih, tapi itu seru.
1: Bisa.
0: Dikit.
1: Oh iya,
0: dikit coba doang. Tuh. Kak gitu. Ya
1: dong. Berapa menit kamu tahan?
0: Semenit. Soalnya saya juga baru belajar.
1: Oh, baru belajar.
0: Iya, baru belajar.
1: Awal-awal kamu jatuh gitu enggak?
0: Kayaknya jatuh, bukan kayaknya.
1: Kayaknya sih.
0: Awal-awal tuh susah banget ya, apalagi mainnya di kaki dan dia juga mainin di pinggul. Soalnya kan ada kerincing-kerincingnya.
1: Sama
0: gitu,
1: dia
0: kan?
1: Kayak tangannya tuh supaya enggak pusing tuh caranya apa?
0: Dikasih kayak gini.
1: Hah? Maksudnya gerakan
0: iya,
1: tangan.
0: Gerakan tangan, dia tuh harus seimbang tubuhnya.
1: Oh.
0: Kalau enggak seimbang ya udah, wassalam.
1: Wow, teman produk, tapi itu unik dan lucu ya.
0: Iya.
1: Unik dan lucu dan seru banget.
0: Seru
1: aku
0: banget.
1: Sering banget nonton itu kalau ada bahkan ada yang bisa sampai berjam, setengah jaman tuh ada tahu?
0: Itu latihan
1: yang di Arab Saudi banget. Sana. Pak, asalnya dari mana sih samrah itu?
0: Dari saya taunya dari Arab sih, Kak, tapi
1: samrah itu berasal dari
0: budaya Melayu dan Arab.
1: Hah? Samrah salah kali kamu lain samrah kali itu kan bener.
0: Samrah
1: itu adat Betawi.
0: Samrah pakai H. Coba.
1: Iya. Itu bukan yang muter-muter. Mereka gue dalam hati gini. Samrah. Samrah itu bukannya tarian yang ini ya. Bukannya tarian yang bukan, nanti kita cari tahu ya.
0: Iya. Oke.

0: Taula i Camp.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produa_Samarinda dan Twitter @Produa_Samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: bagi ulat.
1: Asik.
0: Kupu-kupu banget nih. Iya, kupu-kupu banget. Asal jangan kuliah pulang-kuliah pulang ya. Yuyun banget sih itu, kuliah pulang-kuliah pulang.
1: Tim kuna-kuna.
0: Apa tuh kuna-kuna?
1: Kuliah nari.
0: Iya, si paling penari. Maaf, apa sih aku teman pro 2 yang enggak bisa nari,
1: tapi,
0: ya kan?
1: Tapi hari-hari tuh latihan.
0: Tapi enggak capek kan?
1: Sedikit.
0: Lumayan kan ada penghasilan dari situ.
1: Asik.
0: Dari hobi akhirnya menikmati hasil. Ih, asik.
1: Masuk lagi.
0: Tadi kan ada agama Islam, Kristen, terus di agama Hindu tuh juga ada. Namanya Dharma Gita atau Usawa Dharma Gita. Itu nyanyian suci keagamaan Hindu yang dilantunkan dengan irama yang bersumber dari kitab suci Weda. Kayak Puja Trisandya, kayak gitu-gitu. Dan kamu tau gak sih?
1: Apa tuh?
0: Di Bali, temanku kan kebetulan ada yang di RRI Denpasar waktu dulu. Dia sekarang udah di RRI Nunukan. Jadi di
1: jauh.
0: Jadi di Bali itu tuh kayak azan, contoh. Agama Islam kan azan 5 kali tuh.
1: Iya, betul.
0: Nah, di Hindu tuh ada yang kayak gitu juga, tapi sehari 3 kali.
1: Oh, jadi tapi waktunya tuh dekatan kah?
0: Pagi. Itu jam 6-an, siang sama sore menuju malam. Itu temen aku yang cerita, karena kebetulan aku punya teman yang baik banget, orangnya dia tuh orang ini, orang apa namanya, orang Hindu. Tadi ya teman pro 2, kalau tari yang muter-muter itu namanya itu ada tari Darwis, tarian Sufi.
1: Iya.
0: Yang dia maksud itu tarian pinggul yang kamu maksud.
1: Betul, aku maksudnya tadi tuh Samrah yang main pinggul yang dia bunyi keronceng. Ternyata itu
0: kalau Samrah itu alat musik enggak sih? Samrah itu kayak sejenisnya tuh kayak tingkilan. Maksudnya dia bukan tingkilan ya, tapi teman pro 2.
1: Iya.
0: Jadi Samrah itu kayak musik.
1: Tapi enggak cuma tingkilan, Kak, tapi juga
0: bukan
1: bisa...
0: bukan tingkilan, terus ada dramanya, ada tariannya juga. Kayak penggabungan gitu loh.
1: Mix.
0: Tadi nuansa Melayu dan Islami, iya, begitu.
1: Dan juga dia biasanya tuh pakai tabuhan rebana.
0: Bener. Tapi Samrah itu bukan tarian, teman produ. Jadi kayak kesenian yang menggabungkan tarian, drama dan juga musik. Ada orkesnya tadi, musiknya. Kalau tadi dia bilang tadi muter-muter. Mak aku muter-muter tak Samrah, bukan Samrah ya perasaanku. Atau benernya tari Darwis. Bisa lebih natural lagi, 1, 2, 3.
1: Hihi.
0: Aduh, tambah natural loh, para dua. Terus ada juga agama Buddha itu Parita Mantra atau Gata.
1: Kayak apa tuh, Kak?
0: Itu kayak puja-puja juga isiannya.
1: Oh.
0: Bahkan kamu tahu gak sih, aku pernah nanya sama temen anak anak broadcasting school.
1: Iya.
0: Kayak orang Buddha tuh gimana sih cara berdoanya gitu. Dia tuh nadanya tuh kayak gini, seingat aku ya. Dia tuh kayak baru kayak dibacain puja-pujanya itu baru kayak
1: Itu pakai kuil gak sih?
0: Pakai yang ting-ting itu.
1: Iya. Pakai kuil yang ditaruh.
0: Bukan kuil. Aset. Itu dupa.
1: Iya. Bukan ya?
0: Gak tahu sih aku itu, nanti kapan-kapan kita tanya ya.
1: Oke, ikut.
0: Iya ikut, boleh. Terus di Konghucu itu juga ada pelafalan doa dan syair pujian sama Tuhan dan nabinya yang sering dilantunkan ketika ibadah di litang atau kelenteng.
1: Oke.
0: Ya tapi temanku yang orang agama Hindu itu apa namanya, tapi kalau di Hindu di Bali juga memang banyak ya budayanya.
1: Iya, tapi kalau tau gak sih yang daerah L ada kan itu juga yang
0: ada pura?
1: Bukan. Iya ada pura, tapi dia tuh biasa disebut dengan Kampung Bali.
0: Oh iya,
1: Desa Bali, Desa Bali.
0: Ntar ajak aku ke sana ya.
1: Iya.
0: Kamu jemput aku ya.
1: Oke, teman aku ada yang di sana soalnya.
0: Oh, seru banget. Kamu udah pernah ke sana belum?
1: Udah pernah.
0: Nanti kita ceritain abis ini ya, teman pradua.
1: Oke.

0: sebenarnya tahu.
1: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
2: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
1: Misofonia? Apa itu?
2: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
1: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu. Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Shakira Yasmin dengan singlenya adalah Mister. Aku tahu sih di sebelahmu ada Mister gimana. Agak deg-degan nggak di sebelahmu ada Mister Palu? Karena kalau di TV ada Mister Tukul, sebelahmu tuh Mister Palu. Gimana rasanya?
1: Deg-degan banget.
0: Merinding nggak? Bulu kuduk merinding?
1: Naik satu helai.
0: Oh ih, ngeri banget. Senior dibully.
1: Kamu canda
0: kak? Ih, dibully senior. Gimana nih senior? Tersinggung nggak senior?
2: Aman.
0: Oh aman. Belum bentar lagi katanya tersinggungnya ya.
1: Kapan
0: lagi? Oh, dalam hati. Dia langsung mendoakan sama Allah.
1: Iya.
0: Langsung tahajud.
1: Takut banget sayangannya.
0: Dia langsung salat, berdoa, meminta. Kan kamu tahu, doanya orang yang terzalimi itu cepat dikabulin.
2: Enggak. Benar lagi.
1: Oke. Oke.
0: Oh, pantas. Pantas aku cepat terkabul ya.
1: Pantas hari ini enggak berawan.
0: Pantas aku cepat terkabul sama Rara kalau berdoa.
1: Dem. Aduh.
0: So teman Pro 2, tapi tadi ya, kalau ngomongin balik lagi ya, ngomongin tentang ini ya, hampir semua agama besar di Indonesia tuh punya tari-tarian juga.
1: Iya, betul banget.
0: Fungsinya untuk apa? Untuk ritual, untuk peribadatan, untuk penyebaran agama. Dan tarian itu biasanya erat kaitannya dengan sejarah.
1: Oke, nah tapi kak aku punya pengalaman. Jadi waktu pas aku apa? Maksudnya waktu pas kuliah semester 4 kemarin. Jadi aku tuh ada pengabdian kecil-kecilan. Nah, salah satu itu di desa.
0: Kalau besar-besaran gimana?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, kecil-kecilan
1: iya,
0: terus?
1: Jadi kayak asesmen kesehatan mental di salah satu desa Kertabuana.
0: Nah, Kertabuana?
1: Iya,
0: di mana?
1: Desa Kertabuana tuh di L4 Tenggarong Seberang.
0: Di L4 Tenggarong ya? Terus?
1: Iya,
0: terus?
1: Nah terus itu dia tuh desanya di L4 Kertabuana dan desa Bali. Biasa disebut desa Bali, tapi saya tuh kemarin sebutnya malah kampung Bali. Iya, desa Bali. Dan di sana tuh beneran pas kita masuk di L4, beneran vibes suasananya tuh kayak
0: bener
1: Bali
0: loh.
1: Banget. Iya.
0: Bener loh kayak di Bali. Kenapa ini aku jadi ngomongnya begini?
1: Langsung beli.
0: Iya loh. Bener. Iya.
1: Terus itu
0: ini Bali banget. Ini aku videonya teman Pro 2.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pas di sana tuh beneran nama-nama orang-orang di sana tuh kayak Nikomang, Nikade gitu, Kak.
0: Tapi ini emang beneran kayak berasa di Bali,
1: iya.
0: Teman Pro 2. Kamu masuk ke desanya, pura-puranya tuh banyak banget.
1: Bener.
0: Bahkan gerbangnya aja itu gerbangnya tuh modelnya ukiran-ukiran Hindu di, maksudnya kayak ukuran-ukiran di Bali sana.
1: Iya. Jadi ke sana tuh ibarat kayak ke Bali tapi enggak.
0: Tapi mayoritasnya agama Hindu di sana.
1: Iya.
0: Rata-rata agama. Suku apa?
1: Rata-rata suku ini, suku.
0: Nggak nanya.
1: Iya, enggak nanya.
0: Dia sosokan memikir dalam peradua terus kayak enggak nanya ya. Enggak nanya. Kayak debatnya gini, aduh, apa lagi ya kan?
1: Iya. lebih ke agamanya sih, Kak. Rata-rata Buddha. Soalnya mereka tuh
0: Buddha, Hindu.
1: Ya, Hindu. Iya.
0: Terus
1: itu kan saya juga punya teman kan di sana satu orang.
0: Oh, jadi teman kamu ada yang tinggal di sana?
1: Iya, ada yang tinggal di sana dan dia itu pindahan. Jadi orang-orang Bali tuh kalau tinggalnya tuh daerah sana, Kak. Jadi yang Bali asli terus tuh kalau ke Kalimantan pasti rata-rata di L4.
0: Oh, gitu. Jadi kalau orang-orang dari Bali itu tinggalnya rata-rata di situ.
1: Di sana.
0: Betul. Lucu. Kapan-kapan kita undang teman kamu kali boleh
1: ya?
0: Iya,
1: boleh banget. Dan namanya tuh Nikomang. Jadi kayak berasa Komang-Komang gitu kayak.
0: Oh, panggilannya Komang. Padahal kayak nama Niputu, Nikomang tuh bukan namanya dia tahu teman Pro 2. Namanya tuh yang di tengahnya. Kayak aku punya teman Niputu Vivi, namanya Vivi. Jadi bukan Putu gitu. Cuma kadang kita ini orang Indonesia panggilnya Putu, Kade, Komang gitu kan. Terus kadang kalau misalkan ini juga aku, kamu tau gak sih, aku punya tetangga itu Daeng, panggilannya itu Daeng. Daeng gitu. Terus aku bingung kan, masa aku panggil dia Daeng. Aku tuh gak tahu artinya Daeng itu apa. Tahu gak aku manggil dia sampai sekarang apa?
1: Apa tuh?
0: Mamiku juga manggil
1: apa
0: Om
1: tuh?
0: Daeng. Daeng itu artinya apa?
1: Om gak sih?
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Berarti om-om. Om-om, om-om gitu.
1: Double
0: kan? Double. Karena kayak ngomongnya tuh kayak Om Daeng gitu manggilnya.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau keluar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @rri_produasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
6: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: keren juara. Banget. Juara satu Indonesian.
1: Jangan gitu dong. Nanti kan yang habis ini siaran kan penyanyi.
0: Oh, ya kan? Iya, lagi kemarin baru show ya.
1: Satu-satunya di bumi apa sih? Biar 2000 kali kita agri semuanya. Iya Allah. Pede banget ya dia.
0: Tapi bagus kok suaranya, Kak.
1: Enggak jadi malas kepedean. Okay. Dia bukan pede tapi kepedean dah. Udah. Enggak usah ya. Jangan kita puji-puji terus menerus. Okay. Takutnya itu kepalanya udah gede makin gede.
0: Kalau makin kecil?
1: Ih, agak takut ya. Badannya segede ini tapi kepalamu mengecil gitu gimana, Bi? Aku jadi ini tahu kemarin netizen. Jadi ada salah satu penyanyi gitu kan. Mm-hmm. Dia ngurusin badannya sampai operasi bariatrik gitu. Terus dikomenin, "Ih, kepalanya membesar, badannya mengecil," digituin. Yeah. Teman Pro 2 dikurang-kurangin ya mengetik dengan kata-kata yang sangat tidak nyaman seperti itu.
0: Betul, karena kita enggak tahu ya hati orang tuh kayak apa.
1: Iya, kayak kamu deh, Yun, tiba-tiba orang kamu lewat di gini kan, "Ih, baunya." Walaupun fakta pun nih, kamu dibilangin bau tersinggung nggak, Yun?
0: Tersinggung.
1: Di depan banyak orang.
0: Orang tersinggung.
1: Tambah tersinggung.
0: Tersinggung. Aku punya banget tadi pengalaman kayak gitu, sumpah.
1: Kenapa?
0: Soalnya, jadi waktu SMK itu guru aku tuh memang ceplos-ceplos banget, Kak. Jadi bayangkan lagi upacara nih, kita dimarahin di depan upacara, kayak itu bikin mental kita jatuh banget.
1: Tapi emang gitu.
0: Iya.
1: Tapi emang gitu. Ayo Gen Z nggak boleh gitu ya. Ya, oke. Okay. Kamu nggak tahu zaman dulu.
0: Kenapa tuh?
1: Zaman dulu itu kalau misalkan kuku panjang aja dipukul pakai penggaris.
0: Iya.
1: Kamu enggak?
0: Waktu SD aja.
1: Iya,
0: kelas 1. Habis itu udah enggak.
1: Nah, makanya tapi memang kayak gitu. Bahkan zaman dulu ya, kalau kita dimarahin guru, orang tua itu bakal marahnya ke siapa, yuk?
0: Ke orang, ke guru?
1: Enggak lah, ke anaknya. Kalau zaman sekarang orang tuanya marah ke gurunya. Makanya kayak kadang mamiku malah kami tahu enggak kalau kami nakal nih, kami dimarahin guru. Kami nggak berani ngadu ke orang tua, takut.
0: Iya, karena
1: takut apa?
0: Dimarahin.
1: Yang salah siapa? Pasti orang tuanya orang, misalkan kayak waktu itu pernah kejadian kan, ingat nggak? Yang seorang siswa ngerobohin dinding, dindingnya sekolahannya, terus gurunya tuh marahin dia sampai nyuruh dia di-strap deh, kayaknya disuruh push up apa gimana? Oh, orang tuanya ngamuk, nggak bisa. Karena apa? Iya. Itu ngerusak tembok, woy.
0: Iya sih.
1: Pakai logika ya, kalau kecuali nih anakmu nggak ada salah apa-apa, tapi diperlakukan nggak adil, boleh.
0: Betul.
1: Sekarang ini kan kayak berasa jadi bingung sebagai jujur ya, kadang tuh kasihan sama guru.
0: Iya.
1: Bingung nih dia gimana nih salah. Anaknya orang serba salah. Mm-mm. Kayak dikasih tahu ngegas sedikit, ay bikin sakit mental. Ya kan?
0: Iya lagi.
1: Padahal dari zaman dulu emang guru-guru ya. Mm-mm. Dulu ngeri banget, bahkan kayak misalkan ada yang ngeribut dilempar pakai penghapus.
0: Tapi itu mengejamkan.
1: itulah
0: bentuk ininya ya.
1: Karena kadang beberapa orang itu menurut aku tuh, aku sebagai yang pernah kena juga ya, maksudnya bukan aku yang kena, tapi dulu gitu, lemparnya kan gak ngenain dia.
0: Iya sih.
1: Kecuali gurunya ngelempar ngenain kamu. Ini kan ngelempar biasanya dilempar set, diplesetin.
0: Iya.
1: Gak mungkin kalau dikenain teman Pro 2. Kalau dikenain itu yang bahaya.
0: Iya, bisa benjol.
1: Iya, dilempar plek kayak gitu. Ya udah kita gak ngadu ke orang tua.
0: Iya sih, soalnya
1: itu bedanya. Kemarin. Karena apa? Karena kesalahan. Sekarang gini deh. Pernah nggak, masa iya guru kamu nggak salah apa-apa dimarahin?
0: Nggak lagi.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Berarti kalau kamu dimarahin, berarti kamu jangan yang, bahkan anak-anak zaman sekarang tuh aku keselnya tuh adalah kadang dilebih-lebihin kalau cerita.
0: Iya sih, itu yang parah sih, Kak.
1: Iya.
0: Soalnya dilebih-lebihkan jadinya nggak jujur.
1: Bener.
0: Jadi nggak ngelatih anak juga.
1: Aku
0: sih
1: dipukul padahal aku diem aja tahu mak gitu misalkan, kecuali mukulnya sampai membiru badannya lebam gitu. Ini kan ngelempar diplesetin, kalau guruku dulu gitu dilempar tapi diplesetin biar diem, karena dikasih tahu sekali dua tiga kali kok nggak berhenti berhenti ini ngomong terus nih, lempar aja pakai penghapus tapi diplesetin nggak bakal kena ke anaknya.
0: Tapi pernah nggak yang dikenain? Nggak pernah ya?
1: Nggak pernah.
0: Nggak. Oh.
1: Karena memang kayak ngasih gertakan. Iya kan?
0: Iya, betul sih.
1: Nah itu dia tadi teman Pro 2, jadi ngomongin tentang ini ya.
0: Iya.
1: Ngomongin tentang agama, itulah Indonesia ya, dengan beragam budayanya, agamanya yang sangat banyak. Bahkan di setiap agama ada tarian dan nyanyiannya masing-masing.
0: Iya, dan banyak banget ya ternyata yang menggabungkan antara budaya sama agama, Kak.
1: Bener, banyak banget. Yaudah kalau gitu waktunya aku Feranino.
0: Dan aku Yuyun.
1: Untuk pamit, habis ini akan ada suara siar selanjutnya. Ada siapa sih yang kemarin nyanyi itu? Siapa namanya?
0: Kak
1: Habibi Ain, Habibi. Ada kan lagu yang kayak gitu?
0: Iya ada, tapi ya kan? Dengerin.
1: Tapi tau kan yang

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan

Informasi pertama, Gunung Sorikamarapi di Mandailing Natal Sumut naik ke status level 2 waspada usai aktivitas kegempaan meningkat. Pada 18 Juli 2026 tercatat 40 gempa vulkanik dalam, 5 gempa tektonik lokal, 1 gempa terasa skala 1 MMI, dan 2 gempa tektonik jauh. Informasi selanjutnya, Persis Solo resmi mendatangkan winger Terence Puhiri dari NK Istra untuk musim 2026-2027. Terence dikontrak 2 tahun dan menyatakan senang bergabung, siap membalas kepercayaan klub serta berharap bisa bantu Persis promosi ke kasta tertinggi Liga Indonesia.

Informasi terakhir, trailer resmi Avengers Doomsday menampilkan para superhero MCU bersatu menghadapi Dr. Doom. Video yang dirilis 20 Juli juga memastikan kembalinya Steve Rogers atau Chris Evans setelah pensiun di Avengers Endgame. Film ini berdurasi 2 jam 45 menit, lebih panjang dari Infinity War, tapi lebih singkat dibanding Endgame. Tiket format Infinity Vision sudah mulai dijual di sejumlah bioskop dunia. Itu dia teman Pro 2 Update kali ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dari kawasan CRM Yami nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2. Balik lagi nih bareng aku Habibie yang bakal nemenin kamu di hari Selasa ini ya teman Pro 2. Bener ya Selasa ya. Selari lagi. Nah, di luar nih teman Pro 2 di Yami sudah mulai mendung cuacanya. Jadi buat kamu yang lagi di jalan hati-hati ya, apalagi yang naik motor nih. Jangan lupa bawa jas hujan teman Pro 2, takutnya hujan. Karena kalau hujan biasanya lebih baik diterobos pelan-pelan daripada kita harus terjebak banjir gitu ya. Seperti biasalah sama Rinda teman Pro 2. Dan biasanya teman Pro 2 di jam 10 sampai jam 12 ini adalah waktunya kamu untuk request lagu nih. Yang dimana kamu bisa request lagu apapun itu. Mau lagu Indonesia ada, lagu Western juga ada, lagu Korea pun juga ada ya teman Pro 2. Bisa aja langsung gabungan tuh ya. Kalau mau laguku nanti belum rilis ya, sorry. Wih, ngeri penyanyi. Tadi kan sudah diomongin sama Kak Vera ya. NPD. Bisa teman Pro 2 langsung gabungan aja ke WhatsApp kami di 0812-5848-7885 atau di Instagram @rripro2samarinda. Ada di story tuh aku bikinin question box buat kamu tulis-tulis lagu, mau nulis pesan-pesan buat ya, pesan-pesan buat siapapun itulah, bisa banget teman Pro 2. Dan bisa juga langsung ke RRI Digital ya, langsung aja ke aplikasi kami, ada fitur live chat di situ. Dan langsung aja kali ya lagu pertama, karena aku sudah dari tadi bikin question boxnya dan sudah ada yang gabungan. Dan aku bakal memilih dari Kak Zatia Vinovic dulu yang minta lagu Liodra dengan Pura-Pura.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non-plastik. Kalau kamu?

Okay. Teman Prodo, kita lanjut lagi, masih di Prodo Hitlist ya. Masih aku bacain requestan lagu kamu. Buat kamu yang belum request lagu, langsung aja. Kalau kamu sukanya request di Instagram, bisa banget langsung ke Instagram @rrprodo2 sama Rinda. Kalau di WhatsApp juga boleh ya teman Prodo. Nomor yang mana? Nomornya di 0812584878885. Kita lanjut di Instagram dulu kali ya teman Prodo. Ada dari kak. Siapa ya? Skripu pak, bukan ya. Jadi lagu kedua dari Kak Kirana Dewi nih, yang request di ujung minggu, Mesahira dong kakak. Terima kasih, sama-sama. Ini akan aku putarin langsung aja buat Kak Kirana dan buat teman Pro 2 juga. Langsung buat dengerin Mesahira di ujung minggu.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Et, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi masih di Pro 2 Hitlist nih ya. Aku bakal bacain requestan lagu lagi nih dari Instagram kali ya. Dan aku bakal pilih kak siapa ya? Dari Kak TTA underscore MAHR nih yang minta lagu Cegil dari Nabila Takia. So ini langsung aja kali ya teman Pro 2 menemani kita di mendung yang tidak hujan ini. Karena mendung tidak berarti hujan teman Pro 2. Jadi aku akan puterin langsung aja kali ya Nabila Takia dengan Cegil.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
5: Misi, paketnya kak.
4: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
6: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Oke, teman produk, kita lanjut lagi masih di Produk 2 Hitlist ya. Masih barengan sama aku Habibie dan lagu berikutnya kali ya. Langsung aja buat kamu teman produk yang belum request, masih aku tunggin di Instagram kami di @rriprodu2 sama Rinda, dan langsung aja ke story-nya karena aku sudah buatin question box-nya di situ. Dan bisa juga teman produk, kalau kamu pengen di WhatsApp aja Debi, bisa banget ya. Langsung aja chat aja di WhatsApp kami teman produk di 0812-5848-7885. Dan lagu berikutnya teman Produa ya, ini ada lagu dari Paul Partohap yang judulnya Vitamin You. Nah, ini adalah lagu yang menurutku kayak, ih siapa sih yang gak suka sama lagunya Paul. Ini kayak, ih pokoknya kalau kamu bucin, pokoknya kalau lagi ngedate teman Produa, pakailah lagu-lagu Paul Partohap. Kayaknya seru banget gitu.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

Merapati jam 11 teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibi. Dan masih terbuka lebar nih teman Pro 2 buat kamu yang mau request lagu. Aku tungguin di Instagram kami di @rri_pro2 Samarinda dan di aplikasi RRI Digital. Serta ada di WhatsApp juga ya. Jadi tinggal kamu aja tinggal pilih teman Pro 2 mau request lagunya di mana, mau titip-titip salamnya juga bebas banget. Nanti aku bacain semuanya. Dan lagu berikutnya nih teman Pro 2, aku akan pilih dari Instagram dulu kali ya, ke Instagram, masih di Instagram dulu, nanti setelah ini kita akan pindah ke WhatsApp. Nah, di Instagram ada Kak Nur Azizah G023. Pagi Kak, aku mau request lagunya Ari Lesmana yang Sisi Potret. Waduh, lagu inilah. Ini lagu apa ya teman Pro 2? Jujur aku kalau denger lagu ini tuh kayak sedihnya tuh banget. Aku nggak tahu ya kenapa Enal dan Ari Lesmana ini duo bersaudara ini kok bikin lagu begini gitu ya. Tapi memang lagunya sangat menyentuh teman Pro 2, yang namanya juga ngomongin soal orang tua gitu ya. So buat kamu yang belum tahu lagunya, siap-siap menangis didengerin, siap-siap dinikmatin ya teman Pro 2. Ini langsung aja dengan Enal dan Ari Lesmana dengan Sesi Potret.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

sesuai janjiku teman Pro 2 ya, tadi aku sudah ngomong soal kayaknya kita bacain requestnya di Instagram dulu, nanti ke WhatsApp. Nah ini waktunya aku akan berpindah ke WhatsApp teman Pro 2 ya. Dari kak siapa dulu nih? Dari kak Lara Purnamasari dulu kali ya, yang minta lagunya JKT48 Fortune Cookie. Nah ini buat kamu teman Pro 2 ya, walaupun di luar semakin berangin semakin gelap, tapi belum hujan-hujan juga, jadi sambil menunggu hujan kita mendengarkan lagu dari JKT48 dengan Fortune Cookie.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya, masih di Pro 2 Hitlist barengan sama aku Habibi. Dan dari Instagram lagi kali ya, kita bacain dari kak siapa ya. Jatuh tuh HP-ku. Ini santai dong. Ini dari Kak Zania _ yang minta lagunya Samuel Cipta yang terbaru nih ya teman Pro 2, ada Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu belum pernah dengerin, vibesnya sangat-sangat Samuel. Karena gak tahu ya, lagu-lagu Samuel tuh kerasa banget. Ini nih lagunya Samuel gitu. Kayak aku tuh pas dengerin pertama kali, oh ternyata walaupun dengan apa ya, maksudnya tempo yang berbeda dengan Senja Sudut Kota, tapi ada feel yang sama gitu dari lagunya Samuel. Tapi ya itulah namanya ciri khas penyanyi ya teman Pro 2. So langsung aja Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi. Tadi sudah di Instagram, kita balik lagi kali ya ke WhatsApp. Ada dari Kak Hawa yang minta lagunya Gea Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Nah ini buat kamu, langsung aja kali ya teman Prodo, aku puterin Gea Indrawari dengan Seribu Kali.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

Kesan Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat. Atau salam buat si cinta dalam hati. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.

Oke, teman Pro 2 enggak terasa nih ya, udah di jam 11.54 nih aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Nanti setelah ini kita bakal lanjut lagi di Santai Siang teman Pro 2. Aku bakal ngerekomendasiin makanan-makanan buat kamu makan di siang ini. Aku masih lanjut sampai jam 3 ya. Jadi ini hanya menutup Pro 2 Hitlist, dan buat kamu yang belum terbaca requestannya bisa banget untuk request di hari-hari berikutnya. Bisa di setiap hari teman Pro 2 ya, di jam 10 sampai jam 12. Dan teman Pro 2, aku bakal bacain lagu terakhir nih, requestan dari Kak Magical Creature. Aku mau lagu A Whole New World. Lagunya Zain Malik nih ya teman Pro 2 ya. Dan ada salamnya juga nih. Salam untuk suamiku, semangat kerjanya. Asik, seru banget nih, romantis banget. Ini pasti suaminya yang lagi dengerin juga pasti lagi kayak semangat buat istriku yang lagi mengurus rumah. Ih, romantis banget ini. Siang-siang pagi. Ini pagi itu siang teman Pro 2 ya, taulah. Ya, aku tiba-tiba ikut salting gitu ya teman Pro 2 ya. So ini langsung aja kali ya, buat menutup di Pro 2 Hitlist kita ada A Whole New World dari Zain dan Zafia.

0: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
1: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering lihat yang kayak gitu.
0: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
2: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
0: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
3: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Berapa di jam 12 teman Pro 2 ya? Waktunya aku ngebagiin informasi untuk makanan nih. Kuliner-kuliner apa kali ya yang aku cari mungkin dari Singapura kali ya teman Pro 2. Siapa tahu kamu mau liburan ke Singapura nih, karena bentar lagi sudah mau akhir tahun aja nih teman Pro 2. Karena ini Juli, Agustus, Agustus, September, Oktober. Bentar lagi tuh liburan teman Pro 2 ya. Dan mungkin kalau kita ngomongin soal 10 kuliner makanan gitu ya, kayak biasanya tuh ada 10 gitu. Tapi kali ini aku bakal bacain salah satunya dulu kali ya, dari makanan yang identik banget ya sama Singapura nih teman Pro 2. Karena di negara manapun kita bisa menemukan ini gitu. Tapi ya mungkin rasanya berbeda gitu, karena pasti disesuaikan dengan lidah kita masing-masing di negara Indonesia, entah Malaysia, entah di Timur Leste. Karena kan kalau kita ngomongin Singapura, artinya makanan seperti ini kita bakal bisa nemuin lebih mudah di Asia Tenggara. Dan biasanya teman Pro 2, karena Singapura sangat identik sama makanan ini, apa sih makanannya Bi? Dari tadi tidak disebutkan. Ini adalah mie laksa teman Pro 2 ya, yang sangat-sangat gurih lah kalau katanya orang-orang sana. Karena dia dengan kaldu krim yang ada udang keringnya, terus pakai santan, terus dikasih topping-topping kayak ikan, terus ada kerang, ada udang gitu ya. Jadi memang dia itu pakai mie-nya tuh bihun gitu loh teman Pro 2, bihun tipis dan bihun tebal. Tergantung biasanya, tergantung tokonya, warungnya bikinnya, warung gak tuh, tempat makannya biasanya bikinnya gimana gitu. Itu tergantung dari sananya mereka, entah bihunnya tipis atau bihunnya tebal. Nah dari situ sendiri teman Pro 2, kalau kamu mau nyoba laksa itu bisa banget buat kamu yang suka sama perkuahan duniawi. Jadi kalau kamu pengen laksa, bikin pun bisa kayaknya teman Pro 2, karena aku sudah melihat ada beberapa kayak apa ya, bumbu instan gitu, kayaknya bumbu instan untuk laksa itu bisa banget buat kamu bikin langsung untuk siang ini.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2.
6: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Lanjut lagi teman Pro 2 ya, kita masih ngobrolin soal kuliner dari Singapura. Kalau tadi aku sudah ngomongin soal laksa, kita balik ke nasi kali ya. Karena kita orang Indonesia biasanya kalau nggak makan mie, makannya nasi gitu. Bukan makan roti ya. Tapi kalau untuk nasi sendiri teman Pro 2 di Singapura itu yang paling terkenal adalah chicken rice. Atau kalau biasanya kita nemuin di sini tuh nasi ayam Hainan. Karena ini tuh termasuk makanan yang populer banget di Singapura saat ini. Sampai bisa kita tuh nemuinnya tuh dengan mudah gitu. Mau di sana bahkan di Indonesia pun juga banyak banget. Jadi nasi Hainan sendiri itu ada irisan ayam rebus teman Pro 2 di atasnya. Terus ada kuahnya, biasanya dia ngasih kuah di tempat kayak mangkok kecil gitu teman Pro 2. Dan itu biasanya kuahnya kalau nggak manis ya pedas gitu. Tergantung chefnya bikinnya gimana gitu ya. Ada yang pedas, ada yang manis, ada yang pedas manis. Tergantung. Jadi kalau nasi sendiri, nasinya dari nasi ayam Hainan ini, ada beberapa tempat yang seingatku dia pakai nasi mentega gitu. Kayak nasinya tuh dibaluri mentega dulu biar semakin gurih. Karena ayamnya sendiri itu ayamnya direbus teman Pro 2. Jadi rasanya pasti lebih light gitu dibanding ayam-ayam kalau misalnya digoreng. Jadi makanya ayam Hainan ini dia biasanya nasinya, biasanya di beberapa tempat ada yang pakai nasi mentega, ada juga yang nasi putih biasa. Jadi tinggal kamu menemukan aja yang mana nih yang kamu suka, nasi mentega atau nasi biasa.

0: Pokemon. Ikan besar-besar.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

Oke teman Prodo, kita lanjut lagi masih ngobrolin soal makanan Singapura nih. Dari tadi kita ngomongin soal nasi, ada ngomongin soal mie. Kita agak melipir dikit kali ya ke roti ini. Roti yang apa ya? Aku gak tahu, tapi aku sering banget mendengar ini dan melihat orang-orang makan ini. Dan katanya kita tuh bakal jadi kayak rugi gitu kalau misalnya tidak mencoba ini di Singapura langsung tuh teman Prodo. Ini dari... teman Pro 2, roti prata. Jadi kayak selain kaya toast, kamu tahu kan teman Pro 2 kaya toast, toastnya mereka lah intinya. Itu kayak buat sarapan gitu dan biasanya di tengahnya itu ada apa ya? Ada sausnya gitu teman Pro 2. Ya, saus kaya itu kayak apa sih bahasanya? Aku lupa lagi namanya tuh yang warna kuning tuh teman Pro 2. Ya itulah intinya ya yang dari telur itu. Dan kuliner ini sebenarnya ditemukan sama imigran Hainan sejak abad ke-19 teman Pro 2. Dan populer sampai saat ini. Jadi kaya toast itu lebih ke arah roti bakar dan isinya tuh mentega sama selai kaya. Nah tuh selai kaya tuh di mana ya kamu bisa nemuin ya. Tapi memang selai kaya tuh susah nyari ya teman-teman. Kecuali srikaya ya, kalau srikaya banyak. Tapi selai kaya itu lumayan harus dicari teman Pro 2. Dan untuk roti prata sendiri, ini tuh makanan khas teman Pro 2 yang dimana roti prata itu atau roti pipih yang berasal dari India. Tapi di Singapura itu banyak banget teman Pro 2. Makanya dia bilang rasanya berbeda. Jadi bukanya tuh bahkan sampai 24 jam. Tapi akan lebih enak kalau kamu konsumsinya katanya di malam hari tuh. Jadi tinggal pilih aja teman Pro 2. Kamu mau makan yang gimana?

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
1: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
0: Gampang sekali. Kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
1: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
0: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
2: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
3: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Rapat di jam 1 teman Pro 2, baru aja kamu dengerin lagu Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang. Ini lagu-lagu yang temboknya tinggi gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi by the way di jam 1 seperti biasa aku bakal memberikan informasi buat kamu semua teman Pro 2 tentang dunia olahraga, yang dimana penyerang baru nih ya dari Persib Bandung teman Pro 2. Dia ini namanya Balsa Sekulic gitu ya cara bacanya. Ya gitulah ya pokoknya teman Pro 2. Dan dia bilang dia gak sabar lah teman Pro 2 untuk debut bersama klub BRI Super League, yaitu adalah Persib Bandung, setelah didatangkan di bursa transfer jelang musim 2026-2027. Jadi Sekulic sendiri menjelaskan kedatangannya ke Persib Bandung itu gara-gara dia tahu reputasi besar yang dipunyai sama tim Pangeran Biru dan pemain berkebangsaan Montenegro tersebut teman Pro 2. Menambahkan bermain di kompetisi Asia adalah salah satu alasan kuat dirinya kenapa sih dia mau sama Persib Bandung gitu. Karena Persib Bandung adalah salah satu wakil Indonesia untuk bermain di Asia. Dan Sekulic sendiri juga menjelaskan kalau gak sabar untuk bermain di hadapan supporter Persib Bandung yang terkenal rame gitu ya teman Pro 2, dan memberikan dukungan luar biasa. Pemain berusia 28 tahun ini sudah tahu pekan berada di Bandung ya teman Pro 2, dan merasakan proses adaptasi yang berjalan lancar berkat sambutan hangat dari seluruh elemen tim. Jadi kalau kita ngomongin soal Persib Bandung sendiri, for your information, jujur menyeramkan. Karena banyak banget pemain-pemain yang bisa dibilang apa ya, rekrutan-rekrutan terbaru, bahkan pemain-pemain diaspora kita datang lagi ke sini seperti Ragnar Oratmangun, Sandy Walsh. Terus di dalam itu sudah ada kalau hitungannya menurutku udah timnas banget lah di dalam situ ya teman Pro 2. Udah ada Beckham Putra, ada siapa lagi, Sandy Walsh, Mark Locke, Ragnar Oratmangun, ada Tom Haye, ada Elian Reinders. Jadi memang Persib Bandung patut diperhitungkan teman Pro 2 ya. Karena kita juga harus melihat dari pemain-pemain lain seperti dari tim-tim lain kayak Persija juga baru merekrut banyak pemain. Bahkan Pratama Arhan juga dipanggil lagi gitu ya untuk balik ke Indonesia untuk bermain di Persija. Jadi tinggal kita lihat gimana nanti BRI Super League akan berjalan, karena memang Borneo FC pun sudah banyak mengumumkan kemarin, bahkan adminnya nguploadnya tuh teman Pro 2 aku ngeliat malam ya, itu malam tuh sederet dia nguploadnya. Jadi kita tinggal tunggu gimana nanti BRI Super League, karena aku yakin semakin seru dan semakin ketat itu pertandingannya. Pertandingan tuh apa coba.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera tang

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi nih ya. Kalau tadi soal bolanya Indonesia, kita pindah ke luar negeri kali ya. Karena dari pelatih tim nasional Belgia, Rudy Garcia dipastikan gak akan melakukan perpanjangan kontrak nih ketika kesepakatan kerjanya saat ini berakhir di 31 Juli. Ini diumumkan sama langsung sama Asosiasi Sepak Bola Belgia teman Pro 2, yaitu RBFA ya. Dan RBFA dan Garcia juga memutuskan untuk tidak memperpanjang kerjasama terhenti di perempat final di Piala Dunia 2026 kemarin. Jadi RBFA mengucapkan terima kasih kepada Garcia yang

telah membawa Belgia melewati masa-masa sulit dengan membawa Red Devils mengamankan posisi di UEFA Nation League A dan lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi ucapan perpisahan juga disampaikan sama Garcia melalui unggahan di Instagram pribadinya yang bilang kalau keputusan ini diambil setelah terjadinya diskusi di antara kedua belah pihak. Jadi ini pengalaman luar biasa bisa menangani tim seperti Belgia dan perjalanannya selama 18 bulan terakhir adalah sesuatu yang sangat-sangat berharga tuh teman-teman.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
5: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

Oke, kita melipir sedikit teman Pro 2 ya, dari olahraga yang berkeringat. Ini berkeringat juga sih karena tegang kan. Ini e-sport teman Pro 2 yang dimana Dewa United Ash menutup pekan pertama peringkat liga di PUBG Mobile Pro League Indonesia Fall 2026 dengan bertahan di zona hijau klasemen. Setelah mengumpulkan 55 poin teman Pro 2 sehingga peluang mereka lolos ke fase berikutnya itu terbuka lebar. Jadi dari tim berjuluk Anak Dewa itu mengakhiri pekan pertama dengan menempati 16 besar klasemen sementara. Dan hasil tersebut bisa jadi modal penting buat mereka menjaga peluang lolosnya. Dan dalam 6 pertandingan mereka cuma mampu mengumpulkan 14 poin dari placement dan eliminasi, sehingga menempati peringkat ke-15 klasemen sementara. Jadi memasuki hari kedua, Deans melakukan perubahan komposisi teman Pro 2 dengan memasukkan Lele Boy menggantikan Sondara guna menambah variasi permainan dan meningkatkan daya serang tim. Jadi perubahan tersebut membawa peningkatan performa nih di sejumlah pertandingan. Namun Anak Dewa masih belum mampu nih meraih winner-winner chicken dinner atau WCD dan kembali mengakhiri di posisi ke-15 teman Pro 2. Jadi akumulasi 55 poin sepanjang pekan pertama membuat Dewa United S tetap bertahan di zona hijau, dan sekarang mereka bersiap menghadapi pekan kedua League Stage PMPL Indonesia Fall 2026 yang dijadwalkan berlangsung 24 sampai 26 Juli itu.

0: Daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, sok tahu. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Petenis Indonesia tuan pro 2 Muhammad Rifki Fitriadi yang menjadikan keberhasilan meraih 3 gelar dalam 3 pekan terakhir tuan pro 2 di rangkaian turnamen ITF M15 Wuning di Cina sebagai bekal untuk menghadapi Asian Games teman pro 2 ya di 2026 di Aichi Nagoya Jepang nanti. Jadi selain itu 3 gelar tersebut juga menjadi modal penting teman pro 2 ya untuk mengejar kesempatan tampil di turnamen level challenger. Rifki nutup seri keempat ITF 15 Wuning dengan memborong gelar tunggal dan ganda ya, dan nomor tunggalnya dia mengalahkan unggulan ketiga asal Korea Selatan teman pro 2 yaitu adalah Roh Hoyong dengan skor 6-4, 6-3 di partai final. Sehari sebelumnya dia bersama petenis Armenia Daniel Sarksian menjuarai nomor ganda setelah menundukkan pasangan Taiwan Shi Chengpeng dan Lai Chun Kai. Ngeri kali lah tuh. Dan itu menangnya 6-7, 7-6 dan 12-10 ya teman pro 2. Jadi sebelumnya Rifki juga menjuarai nomor tunggal pada seri kedua Wuning yang mengakhiri penantian hampir 3 tahun tanpa gelar ITF. Dan menurut dia seluruh pencapaian selama 4 pekan ini di Cina memiliki arti tersendiri tuh ya, karena dia menilai peningkatan performanya untuk musim ini dipengaruhi oleh pergantian raket yang lebih sesuai dengan gaya bermain serta kematangan dalam mengendalikan emosi saat bertanding. Tuh teman pro 2 ya, kalau kita namanya olahraga dan perlombaan soal yang berpoin-poin gitu ya, mau bola, mau tenis, mau bulu tangkis, mau apapun itu, yang paling penting benar tuh kata Rifki, raketnya harus sesuai dengan gaya bermain dan gimana cara kita mengendalikan emosi saat bertanding.

0: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
1: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
2: Saring sebelum sharing, kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
3: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Oke teman Pro 2, kita lanjut lagi ya, merapat di jam 2 masih barengan sama aku Habibi. Dan kita bakal ngobrolin, kalau tadi kita ngobrolin soal olahraga nih, kita bakal berpindah ke dunia hiburan, atau dimana itu lebih ke arah dunia entertainment ya. Yang baru aja nih, kemarin tuh kan ada laporan teman Pro 2 kalau Netflix lagi membahas produksi musim kedua dari Teach You Listen. Nah, kalau Teach You Listen sendiri kemarin kan baru-baru ini kan sukses ya, mencari perhatian kita sebagai penonton, bahkan di semua kayak internasional, global, semuanya nonton sama Teach You Listen itu tahun Pro 2. Yang dimana dari pihak Netflix sendiri menanggapi kabar ini dan memberikan klarifikasi dan menyatakan sampai saat ini belum ada keputusan untuk Teach You Listen Season 2, karena rumor mengenai musim kedua sebenarnya sudah lama beredar ya. Jadi memang episode terakhir musim pertama ditutup dengan petunjuk tentang kasus baru yang bakal datang. Selain itu, sutradara Hong Jong-chan juga pernah menguapkan keinginannya untuk melanjutkan serial tersebut ke musim kedua. Jadi kita tinggal tunggu aja teman Pro 2 gimana nanti, apakah ada season 2 atau enggak gitu. Karena kalau kita ngomongin soal universe di webtoonnya, study group kan akan ada season 2-nya tuh ya. Jadi kita akan nunggu gimana Teach You Listen. Karena kalau kita ngelihat webtoonnya, seru sih kalau misalnya mereka beneran digabungin jadi satu drama. Tapi berapa lama ya?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Bawalah Cintaku dari Afgan dan Sheila Majid, teman Pro 2 ya, menemani kita di Santai Siang hari ini. Dan kita lanjut lagi, kalau tadi kita dari Korea, kita pindah sedikit deh, kita melipir ke animasi Hotel Transylvania. Nah, ini tuh bakal kembali ke layar lebar lagi teman Pro 2 dengan film kelimanya. Jadi film yang bertajuk The Haunting of Hotel Transylvania dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Oktober 2027. Masih lama ya teman Pro 2 ya. Jadi aku tadi baca kayak 8 Oktober 2026, berarti bentar lagi nih Oktober. Oh, ternyata 2027 teman Pro 2 ya. Jadi harus menunggu setahun lagi kita. Dan kabar itu dikonfirmasi langsung teman Pro 2 sama Picture dan studio bakal distribusikan film kelima Hotel Transylvania di Amerika Utara, sementara Amazon MGM Studios akan menangani distribusi internasionalnya. Dan The Haunting of Hotel Transylvania akan mengisahkan Dracula yang telah menikmati masa pensiunnya, sementara putrinya Mavis mengambil alih kepemimpinan hotel monster legendaris tersebut. Tapi ketika serangkaian kejadian misterius dan menyeramkan teman Pro 2 mulai menghantui hotel, Drug Pack memulai petualangannya saling menegangkan ya, dan mereka untuk mengungkapkan misteri di balik The Haunting of the Hotel itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sudah banyak nonton ini tentang Hotel Transylvania dan ini sudah film kelima, artinya ada 4 film sama seperti Toy Story kemarin. Jadi kalau misalnya sambil menunggu nih teman Pro 2 udah enggak sabar, nonton aja dari awal lagi biar ingat ceritanya. Biasanya kalau sudah 5 begini sudah lupa tuh, entah yang movie 2, entah movie 3, atau bahkan movie 1 sudah bingung.

0: kalian susah banget untuk membeli aku. Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Bentar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

Oke, teman Prodo, kita lanjut lagi nih ya. Ini ada hal yang membuat aku bahagia tadi pagi membuka mata ya. Sebenarnya itu malam, cuman kayaknya karena aku malam tadi tidur cepat ya, teman Prodo. Jadi aku tidak melihat postingan dari sosial medianya. Ini nih, si ini yang warna hijau ini tiba-tiba ya, tiba-tiba dia mengeluarkan trailer gitu ya, teman Pro 2. Jadi resmi ya, film Avengers Doomsday, cuplikan trailernya itu sudah rilis untuk umum dengan menampilkan sejumlah wajah lama di Marvel. Jadi cuplikan tersebut, teman Pro 2, memperlihatkan bersatunya para pahlawan super untuk menghadapi ancaman besar dari Dr. Doom yang diperankan oleh the one and only gitu ya, Robert Downey Jr. atau RDJ itu. Nah, sebelumnya dia sebenarnya kan Iron Man ya, sebagai Tony Stark gitu. Cuman karena memang perannya mau tidak mau gitu ya. Namanya juga ada 14 juta kemungkinan kata Doctor Strange, tapi cuma satu yang bikin mereka menang ya, adalah pengorbanan dari Iron Man. Jadi Robert Downey Jr. kembali lagi ke Marvel Studio, tapi tidak sebagai Iron Man, tapi sebagai Doctor Doom. Jadi peran Robert Downey Jr. ini belum dijelaskan secara mendetail ya, tapi di siaran tersebut teman Pro 2 mencatatkan kemungkinan nih tokoh Doom sebagai penjahat utama, karena ada scene di mana Thor melemparkan Stormbreaker-nya sesuai seperti Thor waktu melawan Thanos. Cuma ada hal yang mengejutkan, teman Prodo, untuk kamu yang belum lihat, lihatlah sekarang karena ini tidak spoiler sih, cuman nanti tinggal lihat aja. Jadi intinya aku kaget karena kita tahu Stormbreaker itu sekuat apa dan harusnya sih bisa menyentuh gitu ya, kayak bahkan Thanos pun kena gitu dengan fisiknya Thor yang kuat itu, dengan Stormbreaker-nya. Tapi sama Dr. Doom ini, teman Prodo, dia hanya butuh dua jari untuk menahan Stormbreaker itu. Jadi kita patut kita tunggu nih ya gimana, karena tokoh itu juga sebelumnya muncul dengan wajah tersembunyi ya, karena Dr. Doom ini sempat kita dikasih spoiler sedikit di The Fantastic Four First Tape. Dan selain Robert Downey Jr. ada juga nih teman Pro 2 ya, cuplikan untuk menampilkan kembalinya Chris Hemsworth sebagai Thor dan diperlihatkan berhadapan langsung dengan Doom. Terus ada Chris Evans sebagai Captain America, karena kita tahu Chris Evans terakhir kali di Endgame dia menjadi tua ya waktu itu, dan kita nggak tahu ini yang muncul di trailer apakah dari universe asli atau bahkan cuma dari universe lain, kita nggak tahu. Tapi intinya dia datang untuk membantu, dan sejumlah karakter dari waralaba X-Men dari 21 Century Fox turut bergabung juga dalam alur cerita film ini. Dan banyak lagi teman Pro 2 ya yang ada di dalam situ, karena kita tahu ada Profesor Xavier juga, ada Patrick Stewart, ada Magneto, ada Mystique, ada Cyclops, ada Gambit juga, yang mau tidak mau ya kemarin tuh kita lihat kaget sih jujur, karena dia berduel dengan Shang-Chi. Jadi kita tunggu aja Desember, teman Pro 2, sambil menunggu Desember kayaknya kita nonton Spider-Man dulu yuk di bulan ini kayaknya, di bulan akhir bulan ini.

0: Loh loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Oke teman Prodo, buat kamu yang fans banget nih sama Dohyun ya, atau Lee Dohyun nama lengkapnya, yang baru aja dia tuh dikonfirmasi bakal bergabung sebagai pemeran film Nambol teman Prodo ya. Jadi ini film action tapi latarnya dinasti Joseon. Jadi buat kamu-kamu yang suka sama apa ya, drakor-drakor yang lebih ke arah kerajaan, nah itu jatuhnya kerajaan ya. Jadi ini sebenarnya film, bukan drakor. Dan film Nambol sendiri ini berlatar di dinasti Joseon. Kita tahu kalau sebagai penonton drakor pasti tahu Joseon itu dinasti yang mana gitu ya. Dan ini tuh mengisahkan 9 pendekar dan dengan kemampuan sama latar belakang yang beda-beda nih teman Produa, untuk menyelamatkan para tawanan. Itulah misi-misi mereka sebagai 9 pendekar. Jadi selain Lee Dohyun teman Pro 2, film ini juga dibintangi sama Lee Byung Hun dan sebagai pemimpin para pendekar, dan ada Go Yun Jung sebagai pendekar wanita. Sudah Lee Dohyun, Go Yun Jung tuh dapat tuh teman Pro 2 ya. Jadi kayaknya aku juga bakal nonton gitu ya. Siapa yang gak mau nonton gitu loh teman Pro 2. Udah Go Yun Jung, Lee Dohyun. Jadi buat kamu yang menunggu nih ya, kayak Lee Dohyun balik lagi di film. Terakhir kali aku lihat filmnya yang Exhuma itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat naik banget dia di situ. Banyak orang-orang yang bertanya ke aku kayak, Lee Dohyun tuh yang mana Bi? Sudah tuh ciwi-ciwi tuh teman-temanku langsung mau nanya. Jadi buat kamu teman Prodo yang menunggu film Nambol, masih belum tahu kapan tayangnya, tapi setidaknya kita sudah tahu ada pemeran seperti Lee Dohyun, ada Go Yun Jung dan Lee Byung Hun. So teman Prodo, gak terasa ini sudah jam 14.52. Aku nemenin kamu dari jam 10 tadi, kita di Pro 2 Itlist, request-request lagu. Dan waktunya aku Habibi pamit undur diri. Karena setelah ini, kamu akan mendengarkan suara siar dari yang lainnya sampai merapat di jam 12. So stay tune terus 88.5 FM dan aku pamit undur diri. See you and bye-bye.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Taulah ikam. Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
4: Taulah ikam.

Oke, Maria dari aku, JJ Tawan Pradua. Hai, sore ceria bareng lagi sama Lija. Masih santai siang, deng. Santai siang dan juga sore ceria kali ini, Tawan Pradua, di Selasa 21 Juli 2026. Ya, bareng sama aku, bakal nemenin kamu, Tawan Pradua, sampai nanti di jam 8 malam. Hai, apa kabar hari ini? Kayaknya mendung ya di seputaran M. Yamin. So, buat kamu yang lagi siap-siap atau prepare mau pulang, mungkin karena di jam-jam segini sih udah jam-jamnya mau siap-siap pulang ya, Tawan Pradua. Karena pastinya aktivitas kamu mungkin udah ada berapa yang udah selesai, udah tuntas. Dan kalaupun masih ada ya gak apa-apa, di-keep dulu untuk dikerjain besok lagi gitu ya. Ataupun sama tugas-tugas juga seperti itu, begitu Tawan Pradua ya. Dan mudah di- batuk ya Allah. Mudah nanti di jalan selamat sampai tujuan, hati-hati aja. Pelan-pelan, kalau ada lampu merah berhenti, jangan diterobos ya. Oke, bareng sama Lija kali ini di jam 3 kita ngapain ya Tawan Pradua? Aku membagi informasi terupdate pastinya buat kamu. Ini ada anak siswa kelas 6 SD N3 Geneng Sari, Kecamatan Kemusu Boyolali, Tawan Pradua. Dimana dia ini bikin geger ya, bikin bangga Indonesia juga sih bisa dibilang. Namanya Ibrahim Al-Abrar. Kenapa sih dia Tawan Pradua? Jadi di usianya yang baru 11 tahun itu dia berhasil mendapat letter of recognition dari NASA. Dari NASA loh ya, ini bukan dari siapa-siapa, dari NASA beneran. Setelah menemukan celah keamanan di salah satu sistem publik miliknya lembaga antariksa Amerika Serikat. Itu kok bisa ya Tawan Pradua ya? Kadang kalau datang ke satu platform atau ke satu website ya udah, kita kadang ya udah scroll-scroll doang gitu, dapat info apa gitu kan Tawan Pradua ya. Ini dia kok bisa nemu celah. Wah, gimana tuh? Nah, jadi kemampuannya si Ibrahim di bidang cyber security ini bukan hasil kursus mahal atau sekolah khusus. Dia belajar secara otodidak dari berbagai sumber, sumpah kelas 6 SD ya. Mulai dari YouTube, internet, sampai memanfaatkan teknologi AI buat memahami materi yang dipelajari. Temuan yang ia kirim lewat program NASA Vulnerability Disclosure Policy akhirnya dinyatakan valid. Sebagai bentuk apresiasi, NASA menerbitkan surat penghargaan pada 9 Juli 2026 karena kontribusi Ibrahim dalam membantu meningkatkan keamanan sistem mereka, Tawan Pradua. Nah, menurut sang ayah, Tawan Pradua, Aminuddin Salas ya, Ibrahim ini menemukan celah keamanan bertipe broken link hijacking di salah satu domain publik NASA. Perjalanannya juga enggak langsung mulus ya, berapa laporan yang sempat dia kirim tuh sebelumnya ditolak karena enggak memenuhi kriteria atau ternyata sudah lebih dulu dilaporkan orang lain. Namun dia terus mencoba hingga akhirnya laporannya berhasil diverifikasi dan diakui secara resmi oleh NASA. Kini Ibrahim makin mantap mengejar cita-citanya jadi profesional di bidang keamanan cyber, dan kisahnya membuktikan kalau usia itu bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan rasa yang rasa penasaran yang tinggi, terus ada kemauan belajar, konsistensi juga gitu ya Tawan Pradua, siapapun bisa menghasilkan karya yang diakui bahkan di tingkat dunia. Ini kelas 6 SD loh ya, udah diakui NASA. Kamu kelas 6 diakui apa Tawan Pradua?

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Tahun berdua Bali ya selama ini kan dikenal sebagai Island of the Gods gitu karena keindahan alam dan juga pariwisatanya. Tapi belakangan ini wah sayang banget nih pulau ini juga sering kena julukan akhirnya bukan lagi di Island of the Gods, tahun berdua Island of Trash. Sedih gak sih dapat julukan gitu ya, karena masalah sampah yang makin banyak disorot. Dan untuk ngatasin persoalan itu sebenarnya pemerintah sana sudah mulai ngambil langkah baru ya, di mana mereka tahun kedua lewat pembangunan sistem pengelolaan sampah jadi energi listrik PSEL yang dikerjain bareng sama Danantara Indonesia. Jadi sebenarnya teknologi PSEL ini bukan hal yang benar-benar baru sih ya. Program ini tuh dijalankan sama Danantara Indonesia lewat Danira, anak perusahaan mereka yang fokus di bidang pengelolaan sampah ya. Jadi kalau selama ini kita familiar sama konsep reduce, reuse, recycle ya, PSEL ini bukan buat menggantikan itu, justru teknologi ini jadi salah satu cara tambahan untuk ngolah sampah yang udah terkumpul supaya bisa dimanfaatkan lagi, salah satunya jadi energi listrik. Rencananya proyek ini juga gak cuma berhenti di Bali aja nih teman-teman berdua. Danantara menargetkan pembangunan PSEL di sekitar 70 lokasi di berbagai daerah di Indonesia. Kalau sesuai proyeksi sih, sistem ini bisa membantu menangani sekitar 25-30% persoalan sampah nasional. Jelas kebantu banget gitu tahun kedua ya. Yang intinya sih mengurusi sampah ini memang gak cukup lewat kampanye atau ngajak orang lebih peduli aja. Awareness itu memang penting, tapi tetap perlu juga dibarengin sama solusi nyata dan infrastruktur yang bisa bantu untuk mengolah sampah dan dalam skala besar tuh tahun kedua ya. Jadi ini salah satu langkah yang kayaknya bisa dibilang cukup efektif untuk mengurangi masalah sampah di Indonesia, bahkan bisa apa ya digunakan gitu untuk menjadi salah satu tenaga pembangkit listrik di sana tahun kedua ya. Kemudian julukan Island of the Trash-nya tuh udah hilang nanti ya setelah ini, dan balik ke julukan awal Island of the Gods gitu ya tahun kedua. Sayang banget belum pernah ke Bali. Udah gitu aja tuh julukannya.

0: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Ini kayak lagi viral banget juga di media sosialnya tahun terakhir, di mana bakal ada aturan baru ya mulai Agustus 2026 kalau ada warga negara asing yang pengen gitu jadi warga negara Indonesia lewat proses naturalisasi. Ini udah mulai bakal dikenakan biaya ya, dan biayanya tuh sampai 75 juta rupiah. Wih, receh lah ya untuk WNA. Iya kak, duit juga sih itu ya tahun 2022. Jadi aturan ini tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak PNBP gitu di lingkungan Kementerian Hukum. Ya, dimana menurut Kementerian Hukum sih aturan baru ini dibuat untuk menyesuaikan struktur organisasi kementerian yang udah diperbarui sekaligus memperbarui tarif berbagai layanan PNBP. Nah, walaupun begitu tahun berdua gak semua biaya mengalami perubahan ya, ada yang tetap sama, sementara beberapa tarif disesuaikan dengan kondisi ekonomi sekarang ini. Dan besaran biaya naturalisasi juga tergantung jalur yang ditempuh ya. Untuk WNA yang mengajukan kewarganegaraan lewat jalur naturalisasi umum, biayanya tuh sebesar 75 juta per permohonan. Sementara untuk WNA yang mengajukan naturalisasi karena menikah dengan WNI dikenakan biaya 25 juta rupiah gitu tahun berdua. Jadi mulai Agustus nanti proses jadi WNI lewat naturalisasi itu enggak cuma harus memenuhi berbagai persyaratan administrasi aja, tapi juga perlu menyiapkan biaya ya sesuai dengan jalur pengajuannya. Ini kalau enggak salah juga aku sempat dapat infonya kalau kita yang mau jadi apa maksudnya keluar pindah negara enggak tuh. Maksudnya kita yang mau apa ya, mungkin merubah status warga negaraan juga kayaknya ada sempat kebaca infonya sebesar 5 juta ya tahun berdua ya biayanya tuh tahun berdua. Ini kayaknya yang punya calon dari luar negeri gitu ya, mana tahu ya tahun berdua kamu waduh harus siapin 25 juta tuh ya supaya sah jadi WNI gitu ya ke Indonesia. Sekarang berbayar ya tahun berdua.

Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.

0: Pesanan atas nama Kak Dito.
1: Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu ya.

Waktunya info Prodo Update pukul 16 waktu Indonesia Tengah bareng aku Nurhalijah. Kita awali informasi pertama teman Prodo. Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur menyusun peta jalan pengembang wisata di Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang dalam mengembangkan kawasan wisata bahari yang ramah lingkungan sekaligus untuk meningkatkan daya tarik kunjungan. Asisten Satu Bidang Pemerintahan dan Kestra Setkap Kutim, Trisno di Sangata mengatakan mereka sudah membentuk Satuan Tugas Terpadu Penataan dan Pengembangan Kawasan Wisata Strategis Kampung Bahari Nusantara Pulau Miang agar wisata bahari ini tertib, lestari dan berkelanjutan. Peta jalan dinilai penting karena di pulau seluas 727 ribu hektar ini dikunjungi ratusan ribu pengunjung per tahun berkat aneka keindahan alamnya, antara lain alam bawah laut luar biasa, air laut jernih yang menjadi rumah bagi terumbu karang dan berbagai jenis ikan menjadikannya lokasi ideal untuk snorkeling dan scuba diving termasuk kekayaan bakau. Informasi lainnya teman Prodo, penyanyi Jennie Blackpink merilis sebuah poster sebagai bocoran untuk single baru miliknya berjudul Less Than A Lover. Dimana Jennie diketahui menyutradarai, menulis dan menciptakan musik untuk single tersebut. Jennie mengatakan bahwa lagu tersebut akan dirilis pada 24 Juli pukul 12 malam waktu Korea Selatan. Postingan Jennie dalam laman Instagramnya pun lantas dibanjiri 11 ribuan lebih komentar. 1,7 juta suka serta 95 ribu lebih fans mengunggah ulang sebuah potret minimalis yakni adegan ia dengan seorang pria yang dibingkai dari frame mobil berwarna biru klasik. Informasi terakhir teman Pro 2, tim nasional Spanyol disambut oleh hampir 2 juta penggemar pada Senin 20 Juli saat merayakan keberhasilan meraih gelar juara Piala Dunia untuk kedua kalinya. Perayaan digelar dengan parade bus antar atap terbuka melintasi pusat kota Madrid kemudian berkumpul dengan penuh sukacita di Plaza de Cibeles, tenggara kota tersebut. Timnas Spanyol mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 melalui babak perpanjangan waktu dalam final Piala Dunia yang digelar di Minggu 19 Juli di New Jersey, Amerika Serikat. Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan yang menjadi penyempurna penampilan dominan tim berjuluk La Furia Roja dalam laga itu. Demikian info Pro 2 update kali ini.

Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman berdua, masih bareng Lija di sini. Ya, aku bakal temenin kamu untuk sore ceria ini masih sampai nanti di jam 8 malam teman berdua. Ini masih kerasa enggak sih vibes-nya Piala Dunia ya kemarin, euforia menangnya si Spanyol. Gimana itu, ada yang ngedukung Spanyol enggak sih teman berdua, atau malah ternyata pada mewek nih karena ternyata tim jagonya Argentina kalah ya. Ya, yang jelas tapi di balik itu tadi ya teman berdua, mungkin euforianya Piala Dunia atau pesta bola dunianya ini gitu kan, pasti ada peran orang-orang di balik layarnya nih teman berdua, yang mana mereka punya andil juga, andil besar juga nih untuk suksesnya perhelatan laga tersebut ya. Dan ini ada satu sosok yang bisa dibilang kayaknya lagi naik-naiknya juga nih di media sosial ya, dari Indonesia lah gitu teman-teman. Mungkin kamu udah ada yang dapetin infonya, dimana ini dia ini sebenarnya bisa dibilang stage manager gitu nih teman-teman, dua di final Piala Dunia 2026 ya, dan asalnya dari Indonesia, namanya Welah Hatta ya. Jadi dia nih jadi stage manager di situ, dan viral karena namanya diposting gitu ya sama FIFA. Sosoknya tuh jadi sorotan gitu setelah muncul di unggahan resmi FIFA bareng sama aktor Hollywood Tom Cruise tuh tahun kedua ya. Jadi si Welah ini dipercaya sebagai senior stage manager untuk seremoni penutupan final Piala Dunia 2026 yang digelar di MetLife Stadium New Jersey Amerika Serikat ya. Tugasnya jelas gak main-main gitu, dia bertanggung jawab untuk mastiin seluruh rangkaian acara tuh berjalan mulus. Gimana caranya? Mulai dari mengkoordinasikan kru, produksi, mengatur perpindahan para penampil, sampai menyinkronkan semua elemen pertunjukan yang ada di lapangan. Jelas itu bukan satu kesempatan yang yang mudah buat didapetin gitu kan. Berada di satu kesempatan langka, dan kayaknya peluangnya untuk orang Indonesia bisa jadi stage manager di momen itu, wah, 1:1 nih gitu ya. Nah, namanya makin ramai dibahas setelah akun resmi FIFA membagikan momen pas si Welah ini berbincang juga ya sama Tom Cruise di sela-sela persiapan acara, dan itu juga sempat dia bagikan lewat akun Instagram pribadinya, dan pastinya nih ngebuat orang yang mantau jadi penasaran dia ini sebenarnya siapa gitu ya tentu dia kok bisa sangat amat dipercayai untuk memegang peranan sebagai seorang stage manager di seremoni itu ya, di acara seremoni itu gitu kan ya teman-teman berdua ya. Nah, menariknya ternyata pencapaian ini bukan datang secara instan. Jadi dia ini selama lebih dari 15 tahun udah konsisten membangun karir di dunia stage management dengan terlibat dalam berbagai ajang olahraga, konser gitu ya, sampai seremoni internasional di berbagai negara juga. Jadi kepercayaan untuk mengawal salah satu acara terbesar di dunia ini memang datang dari pengalaman dan jam terbang yang panjang tuh ya tentara dua ya. Nah, apa aja sih gitu peranannya gitu tentara, dan gimana sih kisah perjalanan karirnya si Welah Hatta ini ya sampai bisa sesukses sekarang. Mana tahu ada dari kamu yang kepengen juga ya menjadi the next Welah Hatta ya, siapa tahu ya tentara dua ya, rezeki nggak ada yang tahu, rezeki jangan ditolak ya. Ntar aku bakal spill pastinya di ruang dengar kamu ya, so stay tune aja di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi.

Kalau ngeliat pencapaiannya sekarang sih mungkin banyak yang ngira Wella Hatta ini kayaknya baru meledak pas Piala Dunia 2026 doang nih tahun terdepan. Padahal ternyata ya namanya kamu gitu bisa sampai dipercayakan untuk menjadi orang yang punya peranan penting di satu event besar sekelas Piala Dunia. Itu pastinya punya jam terbang yang panjang gitu. Tahun terdepan kepercayaan itu bukan datang dalam semalam. Nah ini dari informasi yang udah di... dikutip di mana-mana, dicari di mana-mana, dikumpulin dari mana-mana gitu Tentra 2. Bahkan dari profil LinkedIn miliknya sendiri tuh, si Wella ini ternyata udah lebih dari 16 tahun ya dia tuh berkarir di dunia pertunjukan event internasional sampai seremoni olahraga.

kelas dunia. Pertanyaanku satu, dia masih WNI bukan ya? Nah, salah satu pencapaian barunya itu adalah, yaitu tadi kan dipercaya sebagai senior stage manager, senior lagi gitu tuan Prada, untuk seremoni penutupan final Piala Dunia FIFA 2026 di New York, New Jersey. Di peran ini, WLA itu bertanggung jawab memastikan seluruh jalan produksi berjalan lancar, mulai dari mengkoordinasikan kru, mengatur perpindahan para penampil ya, sampai memastikan semua elemen pertunjukan itu berjalan sesuai rundown. Dan itu posisinya ya, dia jalankan barengan sama Balich Wonder Studio tahun 2002. Ini perusahaan kreatif yang dikenal menangani berbagai pertunjukan berskala internasional. Dan lewat akun Instagram pribadinya sih, Wella juga sempat membagikan keseruannya selama bertugas dengan menuliskan caption gitu di satu unggahan, "Three ceremonies done back to back, it's been so much fun," ya katanya ya. Dan unggahan itu memperlihatkan dirinya mengenakan seragam resmi FIFA lengkap dengan kartu identitas produksi di area stadion. Yang menariknya lagi, Wella ini ternyata gak cuma terlibat di seremoni penutupannya doang tuh teman berdua. Sepanjang Mei sampai Juli 2026, dia itu dipercaya juga untuk menangani 3 seremoni besar Piala Dunia FIFA 2026 secara berturut-turut ya, mulai dari opening seremoninya di Los Angeles gitu, terus ada United States 250 Independence Day ceremony di Philadelphia, sampai akhirnya closing ceremony di New York, New Jersey tahun 2002. Yang artinya dia itu ikut mengawal rangkaian momen penting Piala Dunia 2026 dari awal sampai akhir ya. Dan kepercayaan sebesar itu tentu bukan tanpa alasan, karena melainkan karena hasil dari pengalaman panjang dan rekam jejaknya juga ya, selama bertahun-tahun di industri event internasional tahun 2002.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda.
1: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
1: Pro2 FM.
3: Apa kabar di sana?
4: Kumaha, damang.
5: Piye kabare?
4: Agak kereba.
3: Apa kabar di sana?
6: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Dan salah satu momen yang paling banyak dibicarain itu berasal dari interaksi Bella Hata dengan aktor Hollywood Tom Cruise nih teman berdua ya. Jadi di mana ini kan di repost ulang gitu di akun resmi FIFA. Jadi dia tuh sempat ngeunggah foto dia bareng sama si Tom Cruise. Dia nyeritain pengalaman ketika lagi menjalani latihan untuk closing ceremony gitu, yang mana menurut penuturannya Bella, Tom Cruise ini menawarkan diri bahkan ya untuk foto bareng. Jadi bukan dia yang minta foto sama si Tom Cruise ya, Tom Cruise-nya yang ayo foto bareng gitu. Iya, tapi saat itu ponselnya tuh lagi ketinggalan di kantor produksi kan ya teman berdua. Memang highlight closing ceremony-nya ini adalah Tom Cruise yang baiknya tuh baik banget, set ya dibilang sampai kayak gitu teman berdua. Dia melanjutkan juga kalau setelah mengetahui dirinya enggak bawa telepon genggam, nah Tom Cruise ini meminta salah satu petugas lapangan ngambil foto dan mastiin hasil fotonya itu benar-benar dikirim ke dia gitu. Dan momen itu kemudian terekam di video resmi FIFA ya, dan jadi salah satu cuplikan yang banyak dibagiin di media sosial. Sumpah sih hoki banget ya bisa dibilang nih teman berdua ya. Nah, Bella Hata ini juga udah bisa dibilang kan dia tuh udah meniti karir selama lebih dari 16 tahun ya teman berdua ya. Untuk perjalanan karir profesionalnya itu pertama kalinya tuh dimulai di stage manager di Bali Safari and Marine Park tahun 2010. Itu mulanya ya tahun kedua dia berkarir di semacam event gini ya kan. Dan selanjutnya dia dipercaya untuk jadi show and entertainment manager di tempat yang sama sebelum melanjutkan karir internasional sebagai show and entertainment manager di Cartoon Network Amazon Thailand pada periode 2016-2018. Dan jelas pengalaman ini jadi fondasi sebelum akhirnya tuh dia terlibat dalam berbagai proyek internasional berskala besar. Sayangnya gak diceritain secara detail ini gimana dia sampai bisa akhirnya teman-teman memulai karir internasionalnya tuh kenapa tuh, apakah ada semacam networking? Bisa jadi ya, karena kan Bali itu memang tempatnya untuk kita bertemu orang-orang luar negeri ya, banyak banget untuk bisa cari link di sana kayaknya ya, bisa dibilang ya teman-teman, apalagi kalau kamu memang pintar-pintar untuk cari peluang ya bahasanya gitu ya kan. Jadi gak cuma sekadar berkarir di Bali aja, tapi benar-benar cari peluang gimana nih bisa untuk berkarir di level internasional ya. Dan salah satunya diterapin pastinya sama si Bella Hata ini tuh teman-teman.

0: Dek.
1: Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
2: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
1: Lah, salah abang apa, Dek?
2: Abang udah kecewain aku.
1: Kecewain apa?
2: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetangga aku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
1: Ya, maafin abang ya, Dek.
2: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
1: Iya, Dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
2: Maaf, Bang. Aduh, udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

FYI sebelum dipercaya menangani seremonial final Piala Dunia FIFA 2026, Wella Hatta ini ternyata udah punya jam terbang yang luar biasa banget di ajang olahraga internasional ya. Jadi dari riwayat karirnya di LinkedIn nomor 2, dia tuh pernah terlibat dalam penyelenggaraan sejumlah event besar kayak Asian Games Jakarta Palembang 2018. Terus dia tuh juga pernah ngisi Asian Para Games 2018, SEA Games Filipina 2019, Expo 2020 Dubai, PON 20 Papua 2021, terus FIFA World Cup Qatar 2022. Ternyata dia juga pernah terlibat di situ. Terus Saudi Games sampai PON ke-21 Sumatera Utara Aceh 2024 dan Arabian Gulf Cup Championships 2024 ya. Dan deretan pengalaman itu menunjukkan kalau ternyata dia tuh udah lama berkecimpung di balik layar berbagai acara berskala internasional, enggak cuma ngurus event biasa tapi juga memastikan acara yang melibatkan ribuan bahkan puluhan ribu peserta dan penonton tuh bisa berjalan lancar. Menariknya lagi teman Pro 2, ternyata pengalamannya Wella ini enggak cuma sebatas di dunia olahraga aja tuh. Dia juga aktif menangani berbagai produksi seni dan hiburan internasional, berapa proyek yang pernah dia garap, antara lain dia tuh pernah ngisi Disney di Castle di Arab Saudi, terus The Adam Family Musical, Perahu Kertas Musical, Cek Toko Sebelah Musical, Interaksi Musical, dan acara pembukaan One Bangkok sampai SeaWorld Abu Dhabi tahun 2002. Di setiap proyek ini, Wella mengemban peran berbeda-beda, mulai dari stage manager, terus production stage manager sampai showcaller juga ya, tergantung kebutuhan produksi. Dan dari pengalaman yang begitu beragam itu gak heran juga kalau akhirnya dia dipercaya mengawal salah satu panggung terbesar dunia, yaitu Piala Dunia FIFA 2026 atau tahun Pro 2 ya. Ibarat tuh kayak portofolionya dibanyakin dulu lah gitu, sampai akhirnya nanti kelihatan nih, wah ternyata udah berpengalaman gitu ya tahun Pro 2 ya. Nah terus juga barengan sama Belich Wonder Studio ini ya, perusahaan di balik berbagai mega show dunia juga, ini bisa bilang salah satu organisasi yang paling banyak bekerja sama dengan Wella Hatta itu si Belich Wonder Studio ini tahun Pro 2. Perusahaan kreatif global itu berapa kali kayak menunjuk dia sebagai senior stage manager ataupun stage manager dalam sejumlah proyek ya. Tadi kayak FIFA World Cup Qatar 2022, Disney The Castle, Arabian Gulf Cup Championship, FIFA World Cup 2026 Opening Ceremony, FIFA World Cup 2026 Closing Ceremony juga ya. Itu kerja sama dia bareng sama Belich Wonder Studio juga. Ibaratnya dia mewakili perusahaan tersebut gitu tahun 2022 ya. Dan ini perusahaan yang emang terkenal banget untuk menggarap berbagai pertunjukan pembukaan, penutupan sampai seremoni internasional di berbagai negara. Jadi kalau bisa dibilang si Wella ini udah ibaratnya dia udah kesana kesini ya tahun kedua, membentang kemana-mana di berbagai dunia. Dia pernah ke Indonesia, Qatar, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Thailand, Filipina, Kuwait, Jepang, Amerika Serikat. Nggak liburan, kerja ya di situ ya tahun kedua ya. Yang mana ini berarti nunjukin juga kalau sebenarnya lu ruang lingkup pekerjaannya tuh udah skala internasional ya, dan melibatkan kolaborasi lintas negara dalam penyelenggaraan berbagai event atau produk luar biasa sih ya. Tapi uniknya tuh apa ya? Mungkin kurang publikasi atau gimana ya? Ya ini momen-momen akhirnya dia viralnya itu tadi tahun produk ya. Sebenarnya kayaknya banyak orang-orang Indonesia atau talenta-talenta muda Indonesia sebenarnya yang cukup sukses di luar negeri gitu tahun berada, tapi mungkin enggak terpublikasikan ya. Dan ini akhirnya salah satu yang terpublikasikan ya tahun berada, yang kalau kita simak kisahnya wah patut banget sih buat jadi panutan gitu. Oke, mungkin itu aja untuk aku udah kenalin kamu di sore ceria kali ini teman produk si Wella Hatta yang jadi sorotan banget di final Piala Dunia 2026 ya. Dia seorang atau sosok penting di balik layar alias senior stage manager yang ternyata asalnya dari Indonesia tuh ya. Mana tahu kamu ada yang minat juga nih mau kayak dia ya. Gak ada salahnya bermimpi ya teman produk, mimpi itu gratis. Yang bayar apa? Yang bayar gak tahu. yang bayar mungkin nginap di ininya, hotelnya. Oke. Dan jangan kemana-mana, ntar aku masih bakal nemenin kamu di sore ceria lanjutan ya. Stay tune aja di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Yo, I just mic dari Bruno Mars. Hai, selamat sore.
1: Sore.
2: Halo.
0: Halo. Ini kenapa lagi kok ada kerenyes-kerenyesnya gitu ya, kayak makan mie. Hah? Kayak ada kan suaramu, ada kan suaramu?
1: Kecil ya, Kak?
0: Ada.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Hai, teman Bruno, sore ini bareng siapa nih?
1: Halo teman Pro 2, aku Ray.
0: Ada Ray dan juga ada
2: Halo teman Pro 2.
0: Ada?
2: Halo.
0: Ada enggak? Udah nyala loh.
2: Nah, halo teman Pro 2, aku Kayla.
0: Oke. Okay. Ah, agak gimana gitu ya pembukanya teman Pro 2. Ini bareng Kayla sama Ray di sini. Sama Lija juga ya teman Pro 2. Ya, gimana nih kalian hari ini? Kabarnya baik aja enggak sih?
1: Baik aja enggak ya? Aduh, bingung.
0: Kenapa emangnya?
1: Hari ini di sekolah pelajaran santai sih hari ini ya, iya, jadi gak terlalu pusing sih.
0: Ada
1: ya,
0: my life.
2: Karena
0: hari ini sih membosankan banget.
2: Baru masuk gak sih?
0: Baru banget. Kapan masuknya sih?
1: Ini minggu kedua jadi kayak gak terlalu hektik banget gitu loh, Kak.
0: Oh.
1: Gurunya masih santai, masih santai. Chill.
0: Oh, belum terlalu banyak.
2: Fokus kan kelas 10.
0: Yang baru yang PAWAS itu
1: ya? Iya, masih fokus kesana. Jadi kayak ada jam, kita kayak jam kelas berapa kali tadi ya?
2: Iya.
1: Jadi tapi tetap dikasih tugas sih, Kak.
0: Ya.
1: Gitu fine deh, Kak.
0: Gimana ngelihat adik kinis baru?
1: Ih.
2: Kita enggak dapat lihat. Kita enggak bisa ngelihat ada kelasnya.
0: Hah, kenapa?
2: Kita beda gedung.
1: Iya. Oh. Beda lokasi.
0: Iya. Oh, agak mengset ya.
1: Iya, jadi kita 2 tahun enggak dapat adik kelas, Kak.
0: Walah.
2: Anak bontot banget.
1: Iya.
0: Itu lagi mukanya. Oke, bab. Ya udah enggak apa-apa deh ya. Yang penting enggak sampai overthinking terus enggak bisa tidur.
1: Aduh.
2: Waduh.
0: Ini enggak sih?
1: Kamu overthinking enggak sih, Kai? Kalau tiap malam.
0: Kalian tipe yang mudah overthinking?
2: Aku juga yang suka mikir hal-hal random sebelum tidur.
1: Kalau aku
2: kamu overthinking?
1: Aku ketiduran sih sambil main HP lebih tepatnya. Jarang overthinking deh kayaknya aku kalau sebelum tidur.
2: Iya, sama.
1: Malah lebih ke ya mikir-mikir hal random atau enggak main HP nge-scroll terus tiba-tiba ketiduran.
2: Iya, HP-nya udah jatuh aja.
0: Tapi tipe yang wajib banget main HP sebelum tidur enggak sih?
1: Iya, aduh.
0: Ya kan kayak sekarang tuh enggak mungkin enggak main HP ya sebelum tidur. Tapi kalian pernah gini enggak sih? Nih lagi enggak main HP atau lagi enggak tidur. Misalkan lagi di kelas aja gitu bengong, tiba-tiba keinget akan sesuatu hal.
1: Itu sering sih. Iya, itu sering sih. Aku kalau mau tidur itu kayak ngebayangin sesuatu terus makin lama makin dalam bisa tidur deh.
0: Oh, okay. Iya, sama. Atau enggak lagi ada momen ketemu doi gitu ya, terus diusahakan membuat cerita sendiri di kepala itu supaya bisa tidur.
1: Kayla tuh.
2: Nah.
1: Kamu gitu, Kay?
0: Supaya kebawa mimpi gimana ya?
1: Jadi di mimpi nanti kita ngebayang kita mimpiin dia terus salting-salting sendiri gitu.
0: Halu ya gitu. Allah. Ayo kita ngomongin ini deh ya. Ngomongin apa sih, guys?
1: Jadi kita topiknya hari ini adalah udah ngantuk banget tapi kok gak bisa tidur ya?
2: Kenapa ya?
1: Dan ternyata itu banyak banget alasannya.
0: Oke, mungkin banyak yang relate juga sama ini. Kalau kamu tahun pra 2 udah ngantuk. Kalau aku udah ngantuk gak mungkin gak tidur sih. Kan ngantuk ya. Tapi pernah gak sih ngalamin hal serupa gitu ya? Udah ngantuk tapi gak tidur atau gak bisa tidur atau kenapa ya? Kemana nih kalau mau cerita? Silahkan.
2: Bisa ke nomor dari Pro 2 0812-5848-7885
1: atau di IG at RRI Pro 2 sama Rinda.
0: Atau ke aplikasi RRI Digital ya teman Pro 2, kamu boleh juga cerita di situ. Pernah gak sih ngalamin kejadian kayak gitu ya? Kita tunggu ini sampai jam 7 malam.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: pas TK tuh dia.
1: Hahaha, sibuk banget bun. Eh, lanjut.
2: Oke, jadi kalian sebelum tidur rutinitasnya ngapain aja sih? Aku kalau sama aku kan biasanya main HP atau skincarean dulu.
1: Tapi kalian bisa menjelaskan ya sebab kalian susah tidur tuh apa? Coba diasah dulu.
2: Kamu kenapa kira?
0: Kalau aku kayaknya susah tidur tuh karena
1: ini kok hilang sebelah suaranya sih?
0: Iya sama lanjut. Kak. Karena emang apa ya nggak apa ya sebenarnya? Aku tuh ngantuk banget tapi tetap maksa main HP gitu loh kak. Mungkin karena seharian tuh udah beraktivitas kayak contohnya tuh di sekolah terus lanjut les tuh nggak pegang HP kan?
2: Bela-belain buat nge-scroll HP kan?
0: Iya.
2: Namun ngantuk.
0: Soalnya apa ya kayak biar puas gitu loh. Soalnya saya kan aku kan dari pagi sampai malam, literally malam jam 9-an, jam 9-10-an bahkan baru pulang ke rumah. Habis itu mandi gini-gini. Itu kayak self kayak me time gitu loh kak. Jadi kayak pegang HP-nya itu kayak sebagai self reward karena udah capek betul. Seharian
1: nggak megang handphone. Jadi cuman ada waktu buat megang handphone di malam hari pas mau tidur.
0: Iya kayak
1: luar biasa sih.
0: Kalau megang HP-nya itu kayak nggak megang yang intens gitu loh, literally cuman kayak buka pelajaran gitu contohnya kan. Dan itu iya maksudnya nggak sempat buka sosial media ini itu,
2: iya, jadi nanti nggak update.
0: Benar tuh.
1: Oke, terus jadi karena habis ya anggaplah tadi self reward ya karena seharian ini mungkin sibuk nggak ada waktu buat main ponsel, akhirnya main ponsel di waktu-waktu jam mau tidur, ternyata pas habis main ponsel nggak bisa tidur.
0: Iya.
1: Karena kenapa? Menunggu notif dari doi.
0: Oh.
1: Yang ter

0: belajar, jadi kayak butuh refreshing lah. Tapi ternyata itu malah jadi bumerang ya, malah kita bikin jam tidur kita malah bikin berantakan.
1: Karena itu ya katanya sih kalau dari penelitiannya handphone itu kayak punya semacam cahaya atau blue screen, iya nggak sih blue screen ya katanya kan, jadi kayak anggapannya jadi tubuh kita itu yang seharusnya menganggap ini udah waktunya jam tidur karena kena cahaya itu anggapannya jadi ini udah bangun, siang lagi gitu kan,
0: itu bikin otak kita jadi aktif gitu kan katanya.
1: Akhirnya yang dia harusnya udah istirahat udah jadi nggak istirahat.
2: Jadi udah lewat ngantuknya.
1: Kalau kamu kenapa Kayla?
2: Aku sama kayak dia juga, kayak Kirei. Jadi ngantuknya kayak udah lewat gitu loh, tetap dipaksain buat ngeliat HP, buat nonton. Demi banget.
1: Iya. Aku juga kadang-kadang gitu sih teman berdua, kayak berasa ya udah capek banget gitu ya kan, bahkan habis mungkin di jam 8 habis isaan gitu kan, misalkan udah niatin nih pokoknya aku harus tidur karena besok aku harus bangun pagi gitu kan supaya nggak capek, karena kita kalau udah dipaksa bangun lagi sampai jam berapapun itu pastinya besok pas aktivitas bakal kelelahan banget ya sih, ya
0: kan, jadi kayak gampang ngantuk.
1: Iya gitu, udah di merem-merem tuh kadang-kadang bisa banget untuk tetap nggak tidur gitu padahal nggak main HP, nggak tahu kenapa ya.
0: Aku tuh kayak
1: ada banyak faktor sih kalau menurut aku ya tuan produk. Salah satunya kalau kepanasan nggak tahan aku.
0: Iya,
1: nggak bisa tidur. Iya, mau secapek apapun kalau panas nggak bisa aku tidur. Jadi harus banget nyala AC atau kipas dingin. Angin tuh harus kayak gitu sih.
2: Betul.
0: Terus aku tuh apa ya, kadang udah ngantuk banget maksa nggak scroll kan. Terus aku nargetin misalnya maksimal tidur jam 1 gitu. Tapi ternyata udah lewat jam 1, aku taruh nih HP langsung. Tetap nggak bisa tidur, udah merem-merem, susah banget.
2: Sama banget. Iya kan? Juga gitu.
1: Sama ini ya, efek candunya ponsel itu juga kadang kita tuh punya rasa penasaran terus gitu.
0: Pengen megang terus.
1: Kayak wah enggak nih kayaknya ada sesuatu yang harus aku cari tahu. Tiba-tiba mau tidur lah, tiba-tiba ada masuk
2: kepikiran sesuatu.
1: Iya, kepikiran sesuatu.
2: Nge-search dulu deh.
1: Ini kenapa ya? Nyari tahu.
0: Benar.
1: Kayaknya tadi pagi tuh aku sempat nemu info apa gitu, cari tahu lagi gitu.
2: Iya, jadi
0: kayak aku baru banget tadi malam itu kayak sebelum tidur aku naruh HP, besok aku kayak mikir nama-nama hewan. Besok aku ingat babon itu hewan apa ya? Aku lupa bentuknya gimana,
1: besok
0: aku
1: cari aja.
0: Iya, bener random. Terus habis itu pas udah ketemu jadinya ya ujung-ujungnya main HP lagi.
2: Jadi ngebuka yang lain.
1: Ya kita di-distract sama pikiran sendiri ya berdua ya. Tapi itu tanda kamu cerdas enggak sih? Maksud kamu punya rasa ingin tahu yang tinggi. Termasuk babon itu apa?
0: Babon itu bentukannya.
1: Ya udah rela menukar waktu tidurku untuk mengetahui babon itu apa.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?
4: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
6: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
7: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
6: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
8: Astaga, baunya dari mana sih?
6: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
7: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Jadi teman Pro 2, sebelum kita lanjut bahas topik, ada yang mau lewat dulu nih. Apa tuh, Kai?
1: Kita bakal dengerin tebak suara dulu.

0: Halo semua, kembali lagi dengan aku Kayla. Jadi di sini aku mau ngasih tebak-tebak suara ke orang-orang random nih. Halo Kak, dengan siapa ya?
1: Dengan Deborah.
2: Halo, aku Hani.
0: Halo Kak, jadi di sini aku mau ngasih kalian tebak suara. Kira-kira kalian pede enggak bisa nebak suara orang?
2: Pede banget.
3: Pede banget.
0: Oke, aku kasih suaranya ya.

0: Oke, kira-kira dari suara itu kalian bisa nebak nggak itu suara siapa?
1: Itu penyanyi yang viral nggak sih? Yang
0: betul.
1: Gayanya nyentrik banget tuh.
0: Siapa namanya?
1: Si Naikila.
0: Betul.
2: Aku nggak tahu sih jujur.
0: Hah, sumpah kamu nggak tahu?
2: Ya, aku nggak tahu.
0: Oke, kamu jarang denger lagunya berarti.
2: Iya, aku jarang.
0: Kamu pasti sering buka TikTok.
1: Jujur, kan? Iya sering banget lagunya karena berseliweran banget.
0: Iya kan? Oke, makasih ya udah nyempatin waktunya. Aku Kayla kembali ke studio.

0: rasa kayak Irna sekarang gak tahu Nakila siapa.
1: Ah, tapi yang lagu barunya ini emang banyak yang gak tahu gak sih?
2: Gak serame itu gak sih? Masa? Cuman rame tapi
1: Kayak maksudnya
0: kayaknya habis lagu ini keluar ya tahun terakhir itu FYP aku langsung muncul kayak banyak selebgram lain tuh yang ngikutin gaya makeupnya dia si Nakila ini gak sih? Yang kayak
1: ngarahin
0: bintik-bintik di
1: yang ngetrennya itu malah makeupnya gak sih? Bukan lagunya gitu.
0: Tapi karena makeupnya lagunya juga jadi backsound ininya makeupnya.
1: Tapi memang karena Nakila tuh gayanya nyentrik.
2: Iya nyentrik banget jujur.
1: Gampang diingat gitu gak sih?
0: Agak centil orangnya.
1: Centil.
2: Cewek centil.
1: Tapi emang Nakila itu apa ya? Aku lihat dia dari awal, dia tuh lucu banget gitu loh bentukannya. Iya gak sih? Dia
2: bahkan
1: kayak
2: gayanya juga lucu.
1: Dia kayak pede banget gitu loh. Kayak bahkan dia sendiri bilang, ya udah jadi diri kamu sendiri aja, aku juga dulu dihina. Dan ternyata dia sekarang beneran sukses dengan diri dia yang centil itu.
0: Betul, kan pasti semua tuh ada pasarnya gak sih? Maksudnya kan, mau gimana pun, mau kita ini kan soalnya soal selera ya. Musik itu selera, termasuk artis atau idola pun selera. Bisa jadi yang aku suka, belum tentu kamu suka ya.
2: Betul.
0: Kayak saling menghargai aja gak sih?
1: Iya
0: kan? Bener. Kalian tipe yang suka dia juga gak sih?
2: Aku sering denger lagunya doang.
1: Kalau aku cuma sekedar kayak lewat-lewat di sosmed aja sih.
0: Sama sih, no judging, lewat-lewat aja gitu. Tapi untuk kayak terlalu suka juga kakak nggak bukan genre musik favorit kakak. Tapi masih bisa diterima. Maksudnya paham nggak sih? Masih ya sopan aja sih masuk telinga gitu. Dan ya.
1: Yang aku suka itu dia memang musiknya gayanya itu yang khas banget.
2: Gayanya khas banget.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: mitos atau fakta.
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: kaget. Rindu itu berat. Kadang-kadang kalau rindu juga bisa jadi satu alasan kita gak bisa tidur, gak sih? Ah, tiba-tiba banget dicocok-cocokin aja gitu ya tahun berdua ya.
1: Tapi kalau kita ngebahas kebiasaan sebelum tidur tuh nyambung gak sih sama yang tadi kita obrolin?
0: Apa tuh maksudnya?
1: Kayak contohnya yang bener tadi kata Kayla, kayak misalnya lagi mikir-mikir hal random itu malah keasikan sendiri sebelum tidur.
2: Iya betul.
1: Jadi maksudnya tidur kan?
2: Jadi pikiran aja.
0: Tapi emang biasanya kalian kalau sebelum tidur itu, selain tadi ya, kebanyakan dari kita kan pasti scrolling HP ya, sampai akhirnya gak bisa tidur karena scrolling HP. Tapi kalian, apakah kalian ada yang ini gak sih, kayak mengevaluasi kejadian hari ini apa aja yang terjadi, dan akhirnya kalian kayak semacam refleksi diri gitu, kayaknya aku tadi melakukan banyak hal-hal memalukan deh ya?
1: Enggak.
2: Aku cuma kepikiran yang lucu-lucu aja.
0: Kepikiran yang lucu-lucu aja. Bagus lah kalau kayak gitu ya teman berdua ya.
1: Tapi yang paling sering aku lakuin sekarang itu karena kecapean belajar, jadi sampai kasur bener-bener gak sempat pegang HP, langsung tidur.
2: Langsung tepar
1: bener-bener kayak baring, bersih-bersih kasur, baring langsung tidur.
0: Tapi sumpah sih, kalau misalkan kita ya teman berdua kepengen tidurnya nyenyak, itu memang harus banyak ngelakuin aktivitas.
2: Iya,
0: sumpah seenak itu ya, misalkan kayak dulu kakak sempat ngerutin gitu, misalkan sebelum tidur itu kayak ada ikut member gym gitu kan. Jadi karena kita di sore harinya udah ngelakuin banyak gerak aktivitas ya, bahkan ada olahraga khususnya misal kayak bari dan segala macam, itu kan capek ya.
1: Benar.
0: Capek udah pulang mandi tidur udah sampai pagi tuh segar banget
1: tidurnya.
0: Badan, sumpah
1: tidur paling
0: sih.
1: Enak itu tidur karena kecapean.
0: Iya. Tapi ya apa ya, after effect-nya tuh enggak sampai kan, kadang-kadang tuh kalau terlalu capek juga bakal pegel-pegel sih paginya. Ya entah badan enak. Biru-biru apa gimana badannya. Enggak
1: tahu. Memar di pukul pas tidur.
0: Memar enggak tahu. Ya itu biasanya kejadiannya sih kalau misalkan apa ya, kamu ngelakuin sesuatu hal yang berat yang enggak diinin dulu, enggak dicicil dulu gitu loh, yang tadinya enggak biasa mungkin maraton sampai 1000 langkah langsung 1000 langkah capean jelas, paginya bakal kaget sih. Setahuku ya, yang kalau aku baca tuh seperti itu ya, bakal kaget ototnya, makanya after effect-nya di pagi hari bakal tetap ada ya ngilu-ngilunya gitu. Tapi kalau misalkan udah dicicil-cicil gitu ya teman berdua, misalkan ya udah olahraga, udah jalan santai dulu sehari, dua hari, tiga hari dan gitu kan, nanti lama-lama walaupun itu kamu ngelakuin aktivitas yang seberat apapun atau olahraga seberat apapun, ya pas kelelahan tidur paginya segar pasti.
2: Iya, enggak pegel-pegel gitu banget ya badannya.
1: Apalagi kalau misalnya olahraga terus enggak sempat pendinginan.
0: Iya.
1: Terus bangun pas sampai kasur juga pasti udah kayak udahlah enggak kepikiran lagi gitu-gitu, bangun-bangun sakit semua badan.
2: Iya. Badan habis digebukin banget rasanya.
1: Bener tuh. Terus juga apa ya, sebenarnya yang bikin kita susah tidur tuh juga karena ya bener, selain aktivitas kita sebelum tidur juga bayangin aja kayak misalnya nyicil-nyicil ngerjain tugas gini gitu tapi sambil minum kopi.
2: Ya, sama aja.
1: Gimana tuh kira-kira?
0: Sebenarnya aku juga ini satu kebiasaan buruk yang menurut aku agak kadang kita tuh ngerasa kita pintar ya, tapi bego juga gitu. Udah tahu kan, udah tahu, udah baca di mana-mana kopi bisa bikin susah tidur. Maksudnya ngebuat apa sih dia tuh ya? Semacam ada kafeinnya ngebuat kita tuh jadi lebih
2: tahan lama.
0: Aktif, staminanya mungkin jadi lebih pol-polan di malam hari gitu ya teman berdua. Tetap aja diminum, ya udah. Apa yang kamu harapkan dengan minum kopi di malam hari kamu bisa tidur gitu. Kalau kamu malah ngelakuin satu hal yang berkebalikan ya. Terus malam hari bagusnya minum apa? Teh aja sih sebenarnya. Bagus enggak sih teh hangat gitu kan?
1: Tapi emang yang disaranin tuh emang malah minum. Bahkan malah sebelum tidur 3 jam sebelum tidur itu enggak boleh makan, enggak boleh minum, malah bagusnya Kak.
0: Bagus ya ya.
1: Biar pas tidur tuh enggak terganggu gitu kayak mau ke kamar mandi ke kamar kecil gitu.
2: Sakit perut, kebelet gitu.
0: Betul juga sih, benar.
1: Jadi kayak mending yang dari minum manis atau minum yang berkafein deh. Mending minum air putih aja kalau emang pengen minum kan.
2: Aku udah tahu katanya kalau misalnya minum susu hangat sebelum tidur, katanya tidurnya bakal lebih nyenyak.
0: Wedang jahe. Ada enggak sih itu yang kalau sebelum tidur selalu dikasihin susu, dijali susu. Kayaknya dulu emak-emak zaman dulu gitu ya sih. Sebelum tidur minum susu dulu.
1: Aku minum susu kalau pengen makan gitu, kayak kelaparan tengah malam, beri susu.
2: Iya lagi sama.
0: Yang alergi ini apa? Susu apa sih namanya kalau dari susu ya?
1: Laktos intolerant.
0: Iya. Apa?
1: Laktos intolerant. Salah ya?
0: Iya. Itu enggak bisa sih ya, mau gimana ya teman berdua.
1: Jadi kalau misalnya si laktos intolerant ini minum susu, tidurnya malah
0: nggak nyenyak. Susu kedelai.
1: Susu kedelai emang bisa
0: tuker, kak? Tuker.
1: Bisa kak.
0: Yang penting susu.
1: Oh,
2: beneran bisa.
0: Beneran. Ya kan kalau itu tadi laktos
2: intolerant.
0: Apa sih istilahnya dulu pak? Itu ya bener ya, intoleran sama susu ini kan, susu
1: produk-produk yang dari susu sapi pokoknya.
0: Iya itu produk-produk itu yaudah ganti sama susu kedelai kan nggak ada.
1: Oh bisa
0: kandungan
1: ya.
0: Laktasinya itu.
2: Laktasi intoleran kayak nggak bisa minum sama susu.
0: Oh, itu, masa sih?
1: Itu karena sapi, susu sapi itu bergas nggak sih jadi?
0: Coba kita cari tahu ya.
1: Wih, so tau banget nih.
0: Iya berarti proteinnya bukan dari sapinya, dari kedelai.
1: Iya sih bisa sih.
2: Iya sih.
1: Kayaknya bisa. Juga lebih rendah. Oh iya benar-benar soalnya kakak aku tuh pernah punya tukak lambung kan, jadi pokoknya perut apa lambungnya tuh luka, jadi nggak boleh minum apapun yang berbau dengan hasil olahan sapi. Jadi dia literally minumnya kedelai. Susu kedelai. Iya.
2: Oh berarti bisa.
1: Berarti bisa sih harusnya.
0: Lebih light gitu, lebih ringan.
1: Lebih ringan. Jadi kayaknya emang bisa deh.
0: Coba aja. Yang mana tahu abis itu wedang jahe.
2: Wedang jahe.

0: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
1: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu kok. So, cuek aja.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
6: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?

0: cewek. Dari mana, Mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini. Boleh nggak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan, apalagi untuk dijadiin konten.
2: Di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Detik berharga.
4: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah, dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Okay, masih di sore ceria bareng Lija di sini, juga masih ditemenin sama Ray dan juga Kayla.
1: Iya.
0: Yes. Iya, kita mau ucapin selamat menaikkan ibadah salat maghrib dulu ya pastinya untuk teman-teman Pro2 yang ada di kota Samarinda nih. Nah, dan lanjut lagi deh ngomongin soal susah tidur. Kayak pakar kesehatan gitu ya, susah tidur.
2: Padahal kita sendiri juga susah tidur.
0: Oh iya. Tadi barusan kamu tidur ya?
2: Enggak.
0: Ini kenapa headphone-nya? Aduh. Agak gimana gitu ya, teman-teman.
2: Nah, jadi selanjutnya kita bakal ngomongin apa nih, Kai?
3: Night owl versus morning person.
0: Aduh. Oh, iya bisa juga sih itu ya, alasan susah tidurnya.
3: Iya. Yes.
2: Karena lebih aktifnya malam hari.
3: Iya, night owl.
2: Kalau aku sendiri tuh tipe night owl, jadi kayak lebih bisa
3: produktif malam.
2: Bener.
3: Jadi aku juga night owl.
0: Tapi sayangnya ada keharusan untuk sekolah di pagi
2: bener.
0: Hari. Iya. Jadi kalau boleh milih kamu sip malam terus gitu.
2: Kayaknya iya deh, soalnya aku kalau malam lebih seger gitu loh malah.
0: Masa?
2: Iya.
3: Lebih fokus enggak sih?
2: Lebih fokus kayak
3: udah pagi.
2: Kalau pagi tuh kayak pengen tidur aja terus.
0: Kalau kakak tipenya morning person beneran.
2: Aduh,
0: ini misalkan kakak abis dinas kerja pun sampai jam 12 malam baru sampai rumah jam 12:30. Itu jam 6 pagi bahkan jam 5 pagi itu masih mungkin untuk bangun.
2: Oh no.
0: Iya. Beneran.
3: Morning person banget kak.
0: Morning person selalu karena mungkin kebiasaan kali ya kan. Kadang tubuh kita tuh bisa membentuk kebiasaan dari hal-hal yang kita lakuin tiap hari gitu. Jadi
2: iya
0: mungkin
2: sih.
0: Karena terbiasa dari kecil ya udah bangun itu selalu ya subuh jam 6 pagi bahkan jam 3 pagi gitu kadang ya. Makanya makanya akhirnya terbawa juga. Jadi walaupun pulang pun itu jam 1 jam itu pasti jam 6 itu udah melek tuh mata. Ih. Walaupun masih di kasur ya.
2: Oh, enggak bisa sih enggak
0: gitu. Kalau kalian tuh naik awalnya gimana tuh maksudnya?
3: Night owl-nya aku kalau misalnya malam-malam kayak lebih produktif, banyak kegiatan gitu loh. Nanti nyari-nyari kegiatan.
0: Maksudnya kamu
3: ngerjain tugas malam-malam.
0: Oke, kalau ngerjain PR itu lebih ada muncul idenya atau jernih itu di malam hari ya?
3: Iya.
0: Gak ngantuk?
3: Enggak.
2: Mungkin karena jam tidur kita berantakan kali ya.
3: Iya.
2: Udah terbiasa tidur terlalu malam dan bangun enggak terlalu jelas gitu kali ya. Jadi tubuh kita udah
3: bisa
2: kayak
3: tidur subuh-subuh kita.
2: Iya, dulu kita aku sama Kayla kalau ulangan itu ngerjain kisi-kisi berdua kan.
3: Iya.
2: Terus
3: sampai subuh.
0: Iya, by the way kalian ini satu kelas satu sekolah ya?
2: Bener.
0: Wah.
2: Jadi benar-benar dari kelas 10 satu les juga kan?
3: Iya, kita satu les.
2: Pas
3: terus
2: kelas 10 satu les terus jadi kita sering
3: Iya, sering belajar bareng.
2: Benar.
3: Ternyata kelas 11 sekelas lagi.
0: Bahkan jam tidurnya sama. Jangan-jangan suhu tidur, maksudnya suhu kamarnya mesti sama juga.
2: Berapa?
3: Aku 19.
2: Iya, atau kedinginan sih enggak sih?
0: Oh, enggak ya. Satu angin. Pakai selimut, satu enggak.
3: Kamu berapa?
2: Aku 21-22. Beda dikit sih, tapi kalau 19 kayaknya aku bangun pagi mulus-mulus terus.
0: Oke. Iya, bisa karena itu juga ya, teman-teman. Mungkin kamu tipenya adalah seorang night owl. Makanya kayak tidur malam bakal susah banget ya. Gitu.
2: Duh, tapi emang justru kalau tidur malam lebih banyak idenya.
0: Iya, lebih banyak idenya. 20 seconds to game time. Getting really

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Cultura FM.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, Dama.
3: Piye kabare?
2: Agak kareba.
1: Apa kabar di sana?
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Kalau tadi kita udah bocorin berapa hal yang bisa banget untuk membuat kita tuh jadi susah tidur di malam hari. Nah, tapi kalian ada gak sih hal-hal yang mungkin biasa kalian lakuin atau rutinitas sebelum tidur yang bisa banget ngebantu kalian buat akhirnya tidur? Kakak cerita ya? Dulu deh misalkan ya. Ada sepupu kakak, jadi kakak pernah tidur di rumahnya kan. Dia itu paling gak bisa tidur kalau kamarnya berantakan.
1: Jadi beres dulu sebelum tidur.
0: Iya benar, dia selalu rapiin spray, nyapu, ngepel gitu. Akhirnya udara pun tuh di apa ya, disemprot semacam parfum ruangan gitu kan.
1: Biar jadi, wangi.
0: Jadi ketika masuk tuh udah aroma
2: itu rapi, biar capek gak sih,
0: terus jadi rapi kamar, rapi, udah enggak ada baju-baju berserakan, enggak ada debu di mana-mana, tidurnya tuh senyenyak itu, teman-teman. Tapi emang nyaman enggak sih? Nyaman, beda-beda enggak sih misalkan kalau kita-kita ini ya yang kadang-kadang bersih-bersihnya baru seminggu sekali ya. Buka dapur nih teman berdua ya. Kadang tuh bakal beda banget vibes kamar kita ketika dia bersih dan tidak bersih. Iya kan?
1: Jujur
0: ketika
1: iya.
0: Itu udah dirapikan banget, udah enggak ada kotoran debu sama sekali, tidur tuh jauh lebih nyenyak apalagi baru ganti spray.
2: Iya, iya.
0: Kayak rasanya tuh kayak aku lagi di hotel.
2: Kalau aku yang penting tidur tuh kasurnya rapi sih. Kalau yang lain-lain ya sudah, biar aja deh, capek duluan.
3: Yang penting kasur rapi. Kalau enggak rapi kayak rasa aneh gitu enggak sih?
2: Iya, apalagi kok apa ya, spraynya tuh kelilit-lilit gitu, itu enggak bisa tidur sih.
0: Iya, itu wajib dirapiin dulu. Ya, baru betul. Bisa tidur.
2: Dan dibersihin juga, disapu dulu.
3: Iya, dipukul-pukul gitu loh.
2: Iya, tapi kalau
0: pakai
2: sampai
0: itu ya, pakai sapu lidi gitu ya,
3: sapu lidi yang buat kasur.
2: Tapi kalau sampai satu kamar dibersihin kayaknya enggak deh.
0: Benar. Kalau dia kayak gitu, wajib banget. Bahkan kayak kayak baju yang mungkin kan baru angkat jemuran, itu harus banget udah dilipat dan dimasukin dalam lemari. Iya, jadi benar serapi itu gitu.
2: Itu ngincer capeknya enggak sih, biar bisa mikir lagi.
0: Iya juga sih ya,
3: ngincer capeknya.
0: Tapi itu satu hal produktif yang menurut aku bisa banget untuk kita tiru loh, daripada kita cuma sekedar main HP dan
2: ya. Ada katanya bed rotting banget lagi.
0: Kan makanya kan katanya orang Cina itu selalu membereskan kamarnya sebelum dia berangkat. Jadi ketika dia pulang, seenggaknya kalau di luar dia ngedapetin satu hal yang enggak baik, rumahnya tuh nyaman
3: gitu. Iya, rumahnya udah rapi, enak
0: gitu. Karena kan kita pulangnya ke rumah.
2: Kalau kamu gimana kayak kalau sebelum tidur?
3: Aku sebelum tidur paling beres-beres kasur doang.
2: Sama sih ya, ya kayaknya gitu sih, soalnya udah capek dulu kan sekolah.
0: Ada nggak dari kalian yang bisa tidur tanpa mandi dulu? Kalau kakak nggak bisa sih.
2: Enggak,
0: wajib
2: enggak,
0: mandi.
2: Soalnya kalau udah mandi itu udah kayak fresh gitu, kayak udah siap tidur gitu.
3: Iya benar.
0: Bersih-bersih itu wajib, bersih-bersih apapun gitu. Habis itu baru tidur.
3: Iya. Kayak lengket atau ngerasa kotor gitu.
2: Iya, risih gitu loh. Kalau misalnya habis mandi tuh kayak dingin gitu hawanya.
3: Iya, lebih bersih lah rasanya.
2: Jadi kayak tapi aku pernah waktu itu kayak nginap bareng-bareng sama temanku kan rame-rame. Dan yang aku bingungnya itu dia tuh bisa kayak habis jalan langsung tidur aja. Jadi kayak
3: dia enggak bersih-bersih.
2: Enggak bersih-bersih dulu. Jadi aku kayak kalau kan aku gak bisa kan, jadi harus mandi ini itu dulu. Jadi kayak aku malah berisik sendiri gitu, takutnya dia kebangun. Padahal kan ya udah sih, ya itu urusan dia sih.
0: Ya itu tipe yang bisa tidur dimanapun deh kayaknya.
2: Iya.
0: Kadang-kadang
3: yang
0: ya.
3: Di luar pun langsung tidur.
0: Makanya dapat meja aja udah
2: iya betul sih, tapi aku kaget bener-bener.
0: Tapi
2: bener-bener kaget kayak ternyata ada gitu tipe orang langsung tidur gitu aja.
0: Bisa. Sebenarnya kan nyaman ya, maksudnya kita jadi enggak ribet sama berbagai hal untuk kalau dapetin teman kayak gitu, ya udah mau kamu dimanapun di handphone ya udah dia nyaman-nyaman aja buat tidur. Tapi takutnya dia hilang aja sih.
2: Iya.
0: Diculik orang enggak tahu ya bisa tidur aja.
2: Gitu. Santainya. Yang enaknya itu jadinya kayak kalau misalnya kita mau tidur di bagian kasur yang nyaman tuh, ya udah kita pilih sendiri aja kan, dia enggak terlalu peduli juga.
0: Dia enggak repot gitu.
2: Iya.
0: Ih, ini kan ada
3: tidur enggak sih?
0: Kadang ada agak ribet enggak sih? Misalkan kita punya misalnya di satu asrama gitu, atau kita punya teman satu kosan atau teman serumah yang repot banget, dikit-dikit salah
2: iya
0: kan,
2: sih.
0: Males kan
3: iya.
0: Serepot itu gitu, harus menyesuaikan lagi kebiasaannya. Kalau ada teman yang kayak gitu sih mendingan, tapi menurut aku malah justru teman yang sangat disiplin dan sangat bersih-bersih ini bisa memicu kita untuk akhirnya jadi bersih-bersih juga gitu kan.
3: Iya, bisa terpengaruh gak sih
0: itu sebenarnya suatu kebiasaan baik.
2: Gitu. Tapi kalau sebelum tidur berkelahi dulu kayaknya males deh.
0: Iya.
2: Mending diem-diem aja.
0: Mending kita pisah kamar.
2: Iya sih, mending gitu sih daripada harus berdebat sebelum tidur.
0: Betul itu. Ini kasus yang beda gitu. Kalau ada keseharusan kita ternyata tidur bareng temennya kita atau apa gitu sih. Oke, ini wah enggak kerasa udah jam berapa nih?
2: Udah jam.
0: Teman-teman. Kok teman pro 2 sih?
2: Jadi gimana ya? Ya tidur itu yang penting kita harus atur jam tidur aja deh intinya, jangan terlalu larut gitu begadang
3: ya,
2: terus.
3: Iya, nanti jadi berimpact ke semuanya. Jam tidur jadi berantakan.
2: aktivitas sehari-hari juga terganggu kan jadinya. Mm-hmm. Kayak yang tadi kita bahas night owl versus morning person, itu kan sebenarnya kita night owl karena kita jam tidurnya nggak bener, jadi pagi-pagi udah ngantuk duluan.
0: Betul.
3: Kalau salah sekolah kita jadi ngantuk.
2: Iya, nah itu tidur di kelas.
0: Tidur di kelas. Jadi nggak belajar loh ya. Iya. Yang seharusnya tidur di rumah jadi tidur di kelas. Mm-hmm. Fungsi sekolah untuk belajar jadi untuk tempat tidur.
3: Berubah fungsi.
0: Kalau kayak lagi ada kayak lah.
3: Kalau aku kayak tadi, aku night owl dan menurut aku kalau misalnya kita terlalu sering begadang itu juga bakal berpengaruh ke kehidupan kita sehari-hari. Mm-hmm. Nanti yang harusnya kita bangun pagi buat semangat ke sekolah, mm-hmm, kita malah tetap jadi ngantuk. Mm-hmm. Di sekolah dengerin guru ngejelasin, kita
2: tiduran.
3: Iya, bisa ketiduran, kita kayak didongengin gitu.
0: Nanti Kayla.
2: Kayla bangun, Kayla. Kayla main ML terus kayak di kelas.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Kita guru terus loh, Kak.
0: Apa role-nya? Match
3: XPMM.
2: Jago. Abang-abangan XP. Dia itu guru-guru terus ya, mending sih daripada kayaknya enggak mending daripada tidur. Sama aja deh kayaknya.
0: Enggak ada yang mending. Mending
3: aku doang loh yang main.
2: Oh iya, rame-rame iya Kayla.
0: Pokoknya ya udahlah, intinya namanya tidur itu satu kebutuhan, sama kayak makan juga ya, kita manusia butuh tidur teman produk, karena itu hal yang penting ya, karena itu adalah kebutuhan. Maka ya atur atau gimana caranya manajemen waktumu, manajemen pola hidupmu supaya bisa tidur dengan nyenyak, itu gimana caranya. Pokoknya harus tahu caranya seperti apa, karena demi kesehatannya kita juga.
3: Iya,
0: enggak ya, keganggu sama aktivitas hariannya kita. Oke, kalau gitu bye bye guys. Nih mau pamit dulu ya.
2: Cepet banget,
3: enggak kerasa.
0: Iya. Kakak masih lanjut ya sampai nanti jam 8.
2: Semangat Kakak. Bye bye. Aku Ray.
3: Bye bye, aku Kayla.
2: Selamat tinggal teman-teman.

0: Ini Indonesia.
1: Burung enggang atau rangkong adalah salah satu kekayaan sumber daya alam hayati Indonesia. Enggang termasuk burung yang keberadaannya dilindungi oleh undang-undang dan begitu bermakna bagi suku Dayak. Ada 14 spesies enggang di Indonesia. Salah satunya ada di hutan di Pulau Kalimantan. Namun karena kerusakan hutan, burung enggang kini sulit ditemukan. Burung enggang memiliki ciri-ciri yang sangat khas, mengutip buku Analis Vegetasi Habitat Burung Rangkong oleh Agus Setiawan. Bertubuh besar, panjang tubuh 75 sampai dengan 170 cm dan berat 290 sampai dengan 4200 gram, di mana memiliki karakter dimorfisme seksual, yaitu antara individu jantan dan betina mempunyai warna dan morfologi tubuh yang berbeda. Warna burung jantan lebih mencolok dibandingkan betina. Warna bulunya bervariasi mulai dari hitam, abu-abu putih, dan sedikit variasi warna lainnya seperti kuning dan merah pada bagian leher, kepala, dan lingkar mata. Paruhnya besar, melengkung, panjang, dan ringan. Pada bagian atas paruh ada balung dan casque yang tidak dimiliki burung lainnya. Balung adalah fitur anatomi yang merupakan pembesaran tulang mandibula, bagian atas

bagian depan wajah, atas kepala, atau keduanya yang ditutupi kulit. Burung enggang atau rangkong adalah jenis burung yang memiliki paruh mirip tanduk sapi tanpa lingkaran. Mengutip buku Dunia Burung dan Serangga karya Syarif Nur Hakim, burung ini tergolong dalam kelompok Bucerotidae yang di dalamnya ada 57 spesies. Salah satu spesies enggang yaitu enggang gading menjadi simbol dari suku Dayak. Menurut situs Diskominfo Kalimantan Tengah, makna filosofi burung enggang sangat dekat dengan kehidupan suku ini. Burung enggang memiliki makna sebagai salah satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Enggang digunakan sebagai simbol kebesaran, kemuliaan, perdamaian, dan kesatuan suku Dayak. Sayap tebal enggang melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya. Sementara ekor panjangnya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Burung enggang juga dijadikan contoh kehidupan keluarga yang senantiasa mencintai dan mengasihi pasangan hidupnya. Terhadap anak, burung ini mengingatkan pentingnya bertanggung jawab dan mengasuh anak menuju dewasa.

0: Okay, 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman pro 2. Ini masih di sore ceria bareng sama Lija ya kali ini. Dan kita juga udah masuki jam 7 malam ya. So otomatis teman pro 2 kita untuk hari ini spesial banget di Selasa. Bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama psikolog ya, dari IPK Himsi Kalimantan Timur nih teman pro 2 ya, untuk hari ini. Nah, by the way, malam ini aku udah barengan sama Ibu Ayunda Ramadhani ya. Ini ketua IPK Himsi Kaltim teman pro 2 yang juga seorang psikolog. Kita bakal ngobrolin satu hal yang kayaknya jadi fenomena umum gak sih? Maksudnya udah sering banget, relate banget untuk banyak orang. Kadang-kadang gitu ya, udah capek seharian, mau tidur. Tapi pas udah mau tidur gak bisa tidur teman pro 2, karena rame banget otak kamu ya sama pikiran-pikiranmu itu. Oke, aku sapa dulu aja, udah hadir di via Zoom ya, Zoom meeting teman pro 2. Ini ada Ibu Ayunda. Halo, selamat malam Ibu. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Mbak. Apa kabar?
0: Iya, alhamdulillah kabar baik untuk hari ini. Ibu Ayunda, gimana kabarnya hari ini, Bu?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, cerah sekali. Iya. Hari ini dengan baju pinknya gitu ya, Teman Pro 2.
1: Sehat juga ya, Mbak.
0: Oke, Nah, Bu Ayunda, mungkin kita langsung aja ke topik kita untuk sore jelang malam kali ini ya, Ibu ya. Nih, kadang-kadang ini kayaknya banyak-banyak banget yang kita sering alamin gitu ya. Kalau misalkan udah rebahan sebenarnya gitu, udah mau tidur, udah ya udah kasur itu udah memanggil-manggil, ayo sini tidur-tidur gitu ya. Tapi ketika mau tidur gitu ya, Bu, tiba-tiba pikiran kita tuh malah jadi rame banget. Kira-kira itu kenapa ya, Bu ya?
1: Ya, oke. Okay. Itu kayaknya permasalahan umum ya yang dialami banyak orang, Mbak, gitu ya. Tapi memang kita nanti perlu tahu perbedaannya. Ya, apakah itu overthinking atau sebenarnya itu adalah pikiran-pikiran yang memang biasanya lewat aja gitu ya dalam tidur. Jadi sebenarnya kalau kita bicara kenapa saat rebahan tiba-tiba pikirannya justru sibuk gitu ya, justru lama, ya karena ketika siang hari kan kita beraktivitas ya, Mbak ya. Kita beraktivitas, kita mungkin bekerja, kita sekolah, ada aktivitas yang kita kerjakan setiap harinya gitu ya, di siang hari sampai sore. Nah, ketika mulai malam gitu ya, waktunya untuk sebenarnya istirahat, kepala tuh tiba-tiba ribut. Kenapa? Karena kan rangsangan dari luar, dari aktivitas yang padat itu kan berkurang ya, sehingga perhatian kita tuh beralih menjadi ke dalam kita. Jadi memang karena ada waktu lowong di malam hari, suasananya juga biasa tenang. Pikiran-pikiran yang tadinya di siang hari ditunda untuk tidak dipikirkan itu muncul di malam hari, begitu.
0: Oke, okay. Bisa dibilang kalau di pagi hari sampai siang hari tuh ya terbagi fokusnya gitu ya, nah, Bu ya. Malam udah nggak ada kegiatan, ya udah.
1: Betul. Karena kan kita kalau pagi sampai sore misalnya atau sampai malam lah jam 6 jam 7 gitu kan, di busy hour kan kita juga sibuk dengan pekerjaan kan, sehingga kadang-kadang pikiran yang lewat itu kita coba untuk alihkan, ah nanti aja masih fokus, kan gitu ya. Nah, ketika sudah malam hari, sudah tidak ada yang dikerjakan, suasana juga biasanya berubah. Ya, biasanya pikiran-pikiran yang tertunda itu akhirnya datang di malam hari.
0: Nah, yang sebenarnya apa ya, agak meresahkan itu ya, Bu. Kadang-kadang ya udah kita enggak masalah sih kalau misalkan tiba-tiba keingat akan satu hal yang kejadian tadi pagi, tadi siang gitu. Tapi kenapa ya kok kebanyakan tuh entah kejadian-kejadian yang teringat itu adalah hal-hal yang entah memalukan lah atau penyesalan lah gitu tuh, atau kekhawatiran malah tentang masa depan gitu, Bu. Kenapa enggak bisa hal-hal yang menyenangkan aja yang kita ingat gitu?
1: Ya, pertanyaannya menarik. Memang kebanyakan ya, ya hampir sebagian besar orang ketika malam hari gitu ya, yang malah justru itu adalah pikiran-pikiran yang kaitannya dengan penyesalan gitu kan. Kenapa ya tadi begini, atau kenapa ya tadi begitu, harusnya kayak gini, kan harusnya gini gitu ya, kok aku gak kayak gitu ya. Jadi ada banyak pikiran yang justru sebenarnya malah membuat kita ngerasa kayak, kayaknya ada yang kurang deh, kayaknya harusnya gak kayak gini gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya membuat perasaan jadi tidak nyaman gitu ya, Mbak. Tapi sebenarnya itu adalah mekanisme otak gitu, yang secara alamiah memang manusia itu punya kecenderungan untuk negativity bias. Jadi memang kita tuh lebih mudah mengingat hal-hal negatif sebagai mekanisme pertahanan diri, mekanisme pertahanan hidup. Jadi kalau kita bicara evolusi perkembangan otak manusia, kenapa kita lebih banyak mengingat hal-hal yang negatif? Karena itu dimaknai sebagai ancaman. sehingga kita bisa belajar dari kesalahan, harapannya begitu gitu ya. Jadi memang kita lebih lebih ingat hal-hal yang menyakitkan untuk memproteksi diri kita sebenarnya, agar kita tidak lagi melakukan hal tersebut. Tetapi bukan berarti nggak ada pengalaman indah kan, hanya memang otak kita gitu ya memang didesain untuk lebih mengingat hal-hal yang negatif sebagai alarm untuk menghindari ancaman gitu.
0: Oh,
1: Nah, makanya
0: okay.
1: misalnya nih kita lebih mudah inget kapan kita putus dengan pacar kita gitu ya, misalnya, ketimbang inget waktu indah-indahnya. Nah, kenapa inget yang buruk-buruk ya, supaya kita di masa mendatang tidak lagi mencari pasangan seperti itu kan, sebenarnya gitu. Nah, jadi sebenarnya ada sisi positifnya juga, cuman ini jangan dibiarkan gitu ya. Kita tetap harus seimbang bahwa memang ada hal-hal positif juga yang sudah kita lakukan, ada pengalaman-pengalaman positif yang sudah pernah kita lalui, tidak melulu pengalaman negatif kan.
0: Jadi ternyata tuh memang bawaan sebagai seorang manusia memang kadang-kadang suka mengingat hal buruknya gitu ya, Bu ya.
1: Betul, ada kecenderungan untuk negativity bias. Karena kita cenderung memaknai pengalaman negatif itu adalah memang karena kita mau bertahan. Kita kan mengingat itu sebagai ancaman. Ya, memang lebih mudah diingat ketimbang yang indah-indah.
0: Oke. Nah, itu kan berarti suatu kebiasaan gitu ya, Bu ya. Apakah itu bisa dibentuk atau dihilangkan gitu nggak sih, Bu? Kebiasaan untuk mengingat hal-hal buruk gitu.
1: Nah, sebenarnya kalau diminta untuk merubah gitu atau menghilangkan kebiasaan itu kan tergantung seberapa besar dampak negatif yang kita dapatkan akhirnya dari kebiasaan itu. Ya. Jadi untuk merubahnya tentu harus mendatangi profesional, karena kita kan harus make sure dulu gitu. Kita perlu assessment sejauh mana pikiran-pikiran negatif ini kemudian mempengaruhi fungsi sehari-harinya, mempengaruhi kualitas hidupnya gitu ya. Jadi sebagian besar orang memang mengalami itu, dan yang menjadi catatan adalah jika memang itu sampai membuat dia merasa terganggu dalam kehidupan, apa kalau ya, memang punya pembawaan cemas, ada orangnya mudah khawatir, kemudian rentan stres gitu ya, kemudian cenderung memendam masalah. Nah, ini yang kayak gini-gini ini biasanya malah berpotensi jadi lebih mengalami masalah yang lebih buruk sih dampaknya gitu ya, dibanding orang yang pembawaannya santai, mungkin juga orangnya tidak terlalu cemas ya, ketika kita itu dia masih bisa kelola. Tapi pada orang-orang yang memang punya kepribadian yang cenderung cemas, perfeksionis, selalu berusaha untuk sempurna gitu ya, teman-teman tidak menoleransi kesalahan, rentan stres, wah ini bisa berakibat.
0: Oke.
1: Kalau ditanya apakah kebiasaan itu buruk, ya tergantung sejauh mana dampaknya terhadap diri. Dan ingat kalau memang kita juga orang cemas, mudah khawatir, gitu ya, mudah stres, itu ya rentan stres ya, nah, kita perlu regulasi, kita perlu punya teknik untuk mengelola hal-hal tersebut agar tidak berdampak negatif pada.
0: Oke, berarti ini bisa dibilang apa ya, satu kondisi yang sebenarnya itu bisa banget untuk dialami hampir semua orang, tapi ada kaum-kaum rentannya itu tadi, Bu ya.
1: Betul, kaum rentan.
0: Kaum rentan gak tuh karakternya.
1: Kaum rentan, ya betul. Jadi memang kaum rentan tadi itu berpotensi lebih mengalami dampak negatif yang lebih besar dibanding orang umumnya lah yang bukan rentan. Ya. Tapi perlu dipahamin juga, kadang-kadang kan pikiran-pikiran ramai itu juga bisa menjadi proses refleksi diri kan. Misalnya kayak, aku tadi udah ngapain ya seharian, ini benar gak sih? Ini kayak gini tadi gimana ya, gimana nanti berikutnya ya, itu boleh. Tapi kadang-kadang kan orang selalu berpikir ketika pikiran kita ramai, identik dengan overthinking. Padahal sebenarnya kita tuh hanya self-reflection, hari itu kita ngapain.
0: Nah, ini seru nih kayaknya, habis ini langsung dibahas ya teman pradua. Itu tadi, kadang-kadang ya udah kalau udah pikiran ramai, kita udah menyebutnya itu sebagai overthinking gitu ya, Bu ya. Dan ini sebenarnya ketika pikiran kita lagi ramai banget itu sebelum tidur itu masih tergolong normal atau udah bisa disebut overthinking itu enggak sih, Bu?
1: Ya, pertama kita perlu bedakan. Ketika overthinking, maka over itu kan selalu berlebihan ya, namanya juga over gitu. Pikiran itu terus berulang, pikirannya itu selalu tentang satu hal atau dua hal gitu ya, terus juga tidak menghasilkan solusi, malah bikin kita nggak makin cemas, nggak bisa tidur, kemudian akhirnya begadang sampai pagi, dan akhirnya ini berlanjut terus nggak beberapa minggu. Nah, tentu saja itu jadi salah kan gitu. Jadi kalau overthinking itu hampir selalu dimulai dengan template seandainya gitu ya, seandainya kemarin atau seandainya nanti, nah, atau kalau enggak template yang lainnya adalah mestinya kemarin, nah, mestinya aku, nah, tuh kadang-kadang template-template overthinking begitu tuh yang perlu disadari, bahwa kadang-kadang overthinking itu terjadi pengulangan-pengulangan terus terhadap suatu peristiwa tapi tidak menghasilkan solusi atau makna gitu, tidak ada proses berpikir yang lebih advance, hanya sekedar mengingat-mengingat dan dan lebih banyak penyesalan, kenapa nggak begini, harusnya begini, kenapa nggak begitu, kenapa begitu, nah, tuh. Nah, dan kebanyakan overthinking itu sumbernya masa lalu atau masa depan, bang. Bukan yang terjadi saat ini. Kalau kita udah mikirin masa lalu dan masa depan, kan bukan dalam kendali kita. Nah, kalau udah gak dalam kendali, maka itu hampir selalu akan merugikan, kan? Karena dalam kendali, bukan dalam kendali kita, kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang tidak ada dalam kendali kita.
0: Oke, itu ya tadi
1: kan kalau refleksi itu kan kalau kita bilang tadi self reflection itu hampir selalu menghasilkan perubahan atau insight, oh tadi mungkin mestinya caranya bisa seperti ini, nanti kemudian kalau aku akan hampir selalu kalau refleksi itu membantu kita berkembang. Jadi kita akhirnya jadi punya keputusan yang jelas, misalnya kenapa kalau kemudian kita lagi banyak pikiran ramai, untuk membedakannya overthinking atau self refleksi coba ditulis. Tulis di atas kertas, kemudian kita lihat lagi, baca lagi, ini solusi atau hanya pikiran dari masalah. Nah, itu
0: kita. Oke, jadi membedakannya sebenarnya cukup mudah sih ya. Kalau misalkan pikiran-pikiran buruknya itu tidak menghasilkan sebuah solusi, maka itu sudah disebut overthinking ya. Apalagi kalau fokusnya ya, bukan di masa kini gitu ya, Bu ya.
1: Betul. Apalagi kalau fokusnya tadi banyak seandainya, kalau bagaimana kalau kemarinnya, wah itu udah hampir terlalu hanya sekedar pikiran kita. Dan itu malah bikin kita gak sedikit dulu. Kita habiskan energinya.
0: Habis energinya di pikiran aja, Bu.
1: Betul,
0: oke. Terus itu kadang-kadang kan juga walaupun kita mungkin udah tahu nih, Bu, misalkan oh iya ini lagi overthinking nih, lagi apa ya, lagi fokus pada suatu hal yang ternyata tuh udah enggak bisa kita kendalikan ya, masa depan, masa lalu udah enggak bisa kita kendalikan. Ada enggak caranya, Bu, supaya kita ya udah fokusnya ke masa kini tuh seperti apa gitu biar enggak overthinking?
1: Pertama gini, teman-teman, memang overthinking itu suatu hal yang sulit untuk dihindari ya. Dan ketika pikiran itu datang, gak apa-apa diterima dulu. Tapi sadari bahwa ini adalah pikiran saya, bukan fakta yang sedang saya hadapi. Ya kan? Jadi bedakan pikiran dengan fakta itu bisa nggak terjadi kan? Misalnya pikiran nih, misalnya kita baru saja mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Misalnya kita berkonflik dengan teman. Konflik dengan teman, aku berkonflik tadi gara-gara salah paham karena terlambat janjian. Saya lewat waktu dari janjian. Tapi kemudian overthinking yang muncul adalah, aduh jangan-jangan dia benci ya sama aku gitu. Aduh jangan-jangan dia gak suka ya temenan lagi sama aku. Nah itu kan asumsi-asumsi negatif yang belum tentu fakta kan. Tapi faktanya adalah memang kita berantem, kita berkonflik karena terlambat janjian. Ya fokusnya mestinya harusnya di situ. Terlambat lagi jika saya membuat janji. Nah itu self-reflection. Tapi kalau pikiran yang muncul adalah dia gak suka sama saya, coba seandainya kalau kita tadi bertemunya tepat waktu, pasti dia gak benci deh sama aku. Nah kalau kayak gitu-gitu itu cenderungnya jadi overthinking kan. Nah, hingga bagaimana cara mengatasinya? Terima dulu aja pikiran itu. Kemudian jika memang sudah selalu berulang, coba lakukan ya, brain dumping. Gampang. Selalu sediakan notes atau kertas, pulpen di samping meja, di samping tempat tidur. Jadi ketika pikiran-pikiran itu muncul, ditulis semua. Tulis dulu semua pikiran-pikiran itu, setidaknya kita memberikan space di kepala kita. Nah, kan tidak terlalu ramai tadi. Kebayang ya, Pak, kan pikiran kita itu kan kalau cuma dipikirin itu kan dia ruwet ya, kayak benang ruwet gitu kan. Sehingga untuk kita diurai, lakukan teknik brain dumping, menuliskan semua yang ada di pikiran kita di dalam selembar kertas. Nah, minimal itu akan mengurai ruwetnya kepala sehingga kita bisa baca, oh ternyata ini hanya asumsi, oh ini hanya pikiran saya, oh ini faktanya. Jadi akhirnya kita jadi lebih clear gitu, kita lebih melihat suatu persoalan gitu. Atau jika pikiran-pikiran ini muncul di siang hari, saya selalu bilang pada klien-klien saya, coba setting waktu untuk overthinking malam hari. Jadi saya selalu bilang setting worry time namanya gitu ya, worry time atau overthinking time. Ambil 1 jam setiap malam sebelum tidur memang untuk overthinking, silahkan saat itu. Tapi ketika siang pikirannya muncul, bilang ke dirinya gitu, eh nanti malam deh ada waktunya, di malam jam 9 kita overthinking ya. Jadi pikiran itu diperintahkan, otak kita memerintah kita untuk overthinkingnya nanti malam. Boleh juga sih, betul. Mana yang teman-teman bisa lakukan? Teknik brain dumping silakan, mau bikin worry time juga boleh. Tapi prinsipnya overthinking itu nggak mungkin berhenti. Karena manusia itu memang diciptakan berpikir. Manusia kan makhluk berpikir ya. Tapi kadang-kadang pengalaman masa lalu tadi, pengalaman negatif tadi, kecenderungannya negativity bias. Otak kita tuh banyak menyimpan memori negatif. Jadi strategi pertahan diri. Ya it's okay, itu manusia ahli. Gitu.
0: Oke.
1: Dan jangan lupa juga sih Mbak, kalau kita cenderung lebih capek, pikiran-pikiran itu malah sering terus muncul ya.

Ayunda, itu kalau kita capek, wah itu bakal lebih parah lagi tuh pikiran-pikiran buruknya ya. Kita bakal bahas ini lebih jauh. So buat kamu yang penasaran, stay tune aja 88.5 FM, teman terbaik kamu.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
0: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
3: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang

percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, jempol ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti jempol ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Akhir tahun pro-2 masih di Tune Corner Hot ya, bareng sama Ibu Ayunda Ramadhani dari IPK Himsi Kalimantan Timur. Malam hari ini nih kita ngobrolin seputar susah banget mau tidur di malam hari ya, karena banyak diserang sama pikiran-pikiran negatif gitu. Nah, lanjut lagi nih Bu ya, ini juga terkadang kalau misalkan tadi kita ada masalah juga, mungkin buat masalah pekerjaan lah, atau masalah sesuatu juga kadang ya, atau lagi kelelahan, lagi capek. Nah, itu seberapa besar sih Bu pengaruh entah kecemasan atau stres atau masalah-masalah tadi terhadap pikiran yang terus aktif di malam hari ini Bu?
1: Oke, bisa. Pertanyaannya sangat bagus ya, dan juga relate sebenarnya untuk semua. Karena memang sebenarnya manusia itu tidak bisa berhenti berpikir ya, pertama. Memang kita tuh tidak bisa berhenti berpikir. Nah, sehingga ada saja hal-hal yang kemudian menjadi pikiran-pikiran kita, termasuk pekerjaan, pendidikan, mungkin relasi dengan orang lain, bisnis, banyak sekali lah ya pikiran-pikiran yang muncul, yang disebabkan oleh banyaknya interaksi kita dengan lingkungan sekitar gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau nggak kepikiran. Tapi kemudian jika masalah-masalah yang muncul atau kita akhirnya mengalami stres gitu ya. Stres itu kan dalam artian kalau kita tuh sebut dalam psikologi ada dua stres. Ego stres dan di stres. Nah, kita kalau bicara stres itu sebenarnya banyak orang awam itu menghubungkan dengan hal-hal yang negatif. Sehingga kita sebutnya di stres. Ya. Nah, jadi ketika seseorang merasakan ketidaknyamanan akibat masalah yang muncul dalam pekerjaan, pendidikan, ataupun masalah sehari-hari, mereka itu sebenarnya kan kemudian akan memunculkan perasaan-perasaan cemas. Ya, perasaan tidak nyaman, mungkin juga ada perasaan salah, ada banyak sekali emosi yang juga muncul. Nah, kalau itu muncul, maka sistem kewaspadaan tubuh itu akan terus aktif, ya. Akan terus berada dalam kondisi siaga, gitu. Ya, terus waspada, gitu. Kan tubuhnya capek sebenarnya. Jadi tubuh kita capek, tapi otak itu udah ngerasa kita tuh belum aman untuk istirahat. Karena belum selesai nih pikirannya, gitu ya. Belum tuntas nih masalahnya dipikirin. Nah, sehingga ketika makin tinggi tingkat distress seseorang, maka biasanya memang ada kecenderungan makin sulit ya untuk menenangkan diri ketika tidur, ketika ingin tidur. Jadi pikirannya memang akhirnya jadi sulit untuk dia kendalikan juga. Nah, itu relate banget sih, Kak. Makanya sebenarnya kuncinya juga di pengelolaan stres ya. Bagaimana ketika kita mampu berstres, ketika kita itu mau tidur, maka kita perlu rileks. Karena tidak mungkin ketika kita bisa tidur dalam kondisi pikiran penuh dan waspada. Nah, itu sih bertabrakan banget. Jadi tidur itu harus rileks. Jadi ketika tidur itu tegang, maka tidak akan bisa tidur.
0: Karena banyak pikiran itu tadi ya, stres ya Bu. Iya. Ini makanya saya juga kayak sering nemu semacam konten atau gimana gitu yang nyebut kayaknya otak manusia itu kan memang selalu disetting untuk terus mencari masalah ya Bu. Satu masalah selesai nanti dia cari sendiri tuh masalahnya. Makanya kadang kayak kita di sekitar juga perasaan enggak ada masalah, kok ada aja yang buat masalah gitu ya. Kadang-kadang itu seperti itu tuh Bu. Itu normal enggak sih Bu? Masalah kan sebenarnya lagi tenang-tenang aja gitu. Tapi kok tiba-tiba kok ada dari diri ini kah itu yang tiba-tiba kayak nggak suka kalau situasi itu tenang, itu tuh kenapa Bu?
1: Nah, justru itu sih pertanyaan menariknya adalah ada apa gitu kan. Artinya ketika orang yang mestinya itu bisa istirahat malam hari, dia perlu mengatur tubuhnya untuk rileks, pikirannya untuk lebih tenang.
0: Okay. Halo Ibu Ayunda. Oke, mohon maaf teman Pro 2, ternyata ini ada sedikit kendala ya untuk Zoom kita. Nanti kita akan coba untuk coba buat hubungi lagi ya Ibu Ayunda untuk tergabung bersama kita ya teman Pro 2 di Zoom meeting. So, stay tune dulu 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

0: Oke, teman berdua, kita lanjut lagi di Tonight Corner Health malam hari ini ya. Kita sudah kembali terhubung barengan sama Ibu Ayunda Ramadhani ya, dari IPK HIMSI Kalimantan Timur. Bu, izin lanjut lagi ya, tadi sedikit ada drama kendala gitu Bu, di bagian teknis kita. Oke, lanjut lagi Bu, mungkin langsung saja nih, kan banyak nih terutama untuk anak-anak muda juga yang sekarang-sekarang ini wah bisa dibilang kayak punya kebiasaan scrolling sosmed atau kayak chatting-chattingan sebelum tidur gitu. Apakah ada kebiasaan itu memang bisa ngebuat otak itu makin sulit istirahat nggak sih Bu?
1: Iya, betul sekali Kak Lisa. Jadi kan tadi kuncinya adalah bagaimana kita mengosongkan pikiran ya. Bukan mengosongkan pikiran itu maksudnya nggak mikir, tidak. Tapi memberikan ruang bagi otak kita untuk beristirahat dengan mungkin beberapa teknik tadi menulis di kertas. Nah, kalau kemudian kita scrolling medsos, kita chatting, itu kan berarti menambah informasi baru kan, gitu. Enggak, otaknya jadi tetap aktif, gitu. Malah justru kebiasaan itu memperburuk overthinking dan mengganggu kualitas tidur. Nah, selain itu juga paparan cahaya kan, kata kita tuh biasanya kan kalau tidur lampunya agak redup ya. Nah, jika kita menggunakan layar gadget kontras kan dengan suasana sekitar, itu bikin mata kita akhirnya jadi terus-menerus menatap layar gadget. Nah, dan itu akhirnya mempengaruhi hormon melatonin sih, biasanya yang harusnya itu produksi ketika malam hari kita mau tidur ya. Jadi sehingga kita tuh bisa tidur karena ngantuk hormon melatonin, tapi jadi nggak bisa tidur, jadi mengganggu produksi hormon melatonin. Kemudian jangan lupa konten-konten sekarang di medsos itu kan banyak yang isinya negatif ya, baik itu berita dari pemerintah misalnya gitu ya, berita politik, belum lagi bicara tentang diskusi sosial saat ini. Nah, itu tuh bisa banget bikin kita jadi malah berpikir kan, itu terus menerus berpikir. Kemudian kita mungkin muncul kekhawatiran, eh gimana ya ntar nasib pekerjaan kita. Wah, itu nanti malah kemana-mana mikirnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bisa sih hindari atau kurangi durasi mengakses media sosial.
0: Oke, berarti kalau sekarang ini bisa dibilang malah lebih mudah untuk negativity biasnya, lebih mudah ya Bu ya, dari media sosial aja udah semuanya negatif berita iya, buruk di mana-mana gitu.
1: Jadi buka medsos bukannya tambah tenang malah tambah pusing gitu kan.
0: Oke, tapi kalau bisa dibilang Bu, kalau kondisi kayak gini tuh hampir tiap malam gitu ya, kita selalu susah tidur ya, susah overthinkingan gitu, ada nggak dampaknya untuk mungkin kualitas tidur kita, emosi kita juga, atau aktivitas sehari-hari kita tuh Bu?
1: Pastilah Mbak Lisa ya, pertama tidur jadi mundur waktunya gitu kan, yang biasanya tidurnya jam 10, jam 11, ini jadi mundur jam 1, jam 2. Otomatis kualitas tidurnya terganggu, durasinya jadi lebih pendek, dan akhirnya kurang kan tidurnya gitu. Kalau udah kurang tidur, maka ini pasti mengganggu fungsi fisiknya kita, minimal kita ngantuk lah ketika bangun gitu kan, nggak seger, kemudian mungkin nggak fokus, udah kehilangan konsentrasi gitu ya, sehingga ini kan nantinya berpengaruh juga terhadap kinerja atau performa kita baik di sekolah maupun di pekerjaan. Jadi mudah lelah juga kan, capek benar-benar. Kalau udah kayak gitu ya lebih sensi pastilah, karena tubuhnya capek kan butuh istirahat. Nah, kalau itu terus-menerus dibiarkan lebih dari 2 minggu gitu, ya sebenarnya kita perlu juga mempertimbangkan untuk psikolog gitu ya, ketika ini terus-menerus berlangsung selama 2 minggu berturut-turut, kita jangan lewat dari 1 bulan. Nah, nanti akhirnya mengakibatkan masalah lain kan yang muncul. Tuh, dari mulai overthinking, nggak bisa tidur, akhirnya cemas, dan akhirnya ini meningkat mengarah pada gangguan-gangguan lain. Nah,
0: Oke.
1: Jadi kita toleransinya 2 minggu lah ya, jangan lebih dari itu.
0: Oke, toleransinya 2 minggu, lebih dari itu udah ke psikolog aja.
1: Ya, Oke, siap. Ada baiknya kan kita mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan.
0: Daripada makin emosional ya, kemana-mana. Betul. Marah-marah nanti Bu ya.
1: Betul, dan jangan sepelekan kurang tidur ya. Karena tidur itu kebutuhan utama kita yang membantu mengatur ritme biologis tubuh kita gitu ya. Jadi kalau gak bisa tidur itu akan mempengaruhi juga ke kondisi kesehatan secara umum.
0: Akhirnya mulainya tadi cuman susah tidur aja, ada penyakit-penyakit lain malah ya Bu ya. Oke.
1: Maka kuncinya sebenarnya mengelola. bukan mengalihkan pikiran, tidak, bukan menghentikan pikiran untuk tidak dipikirin, tidak, tapi bisa kita atur. Oke, mikirin nanti malam aja ya. Oke, coba kita tulis. Oke, ayo coba kita bikin prioritas tugas dengan matrix Eisenhower misalnya, nanti bisa Google di internet gitu ya, di Google apa itu matrix Eisenhower namanya. Itu bisa juga membantu. Kita punya framework gitu ya, ketika ada banyak deadline tugas tuh kita bisa gunakan itu untuk membuat kerangka. Oh, mana yang penting, oh mana yang nggak penting, mana yang mendesak, mana yang kurang mendesak, itu bisa. Banyak banget kok tools di Google, di AI, teman-teman boleh boleh cari gitu kan, dengan kecanggihan teknologi ini banyak sekali metode, skill sederhana yang bisa kita terapkan. Itu kalau kita udah mulai ngerasa tidurnya nggak karuan, overthinking yang cukup sering, coba cari bantuan mandiri dengan mencari dulu di sumber-sumber terpercaya sebenarnya ya teman-teman. Jangan juga self-diagnosis ya. Jadi tidak boleh self-diagnosis ya. Tapi kalau memang sulit untuk mencari solusinya, mencari alternatif, pilih apa yang efektif, pergi ke situ. The choice, gitu ya, pilihan.
0: Oke, nah ini kalau boleh bagi tips Bu, ada nggak rutinitas sederhana yang bisa kita lakuin mungkin 30 atau 60 menit sebelum tidur supaya otak kita tuh lebih siap untuk istirahat gitu?
1: Ya, mungkin praktik ini bisa dimulai dari langkah kecil ya sebenarnya. Mulai dari mengganti bola lampu menjadi lebih redup sebenarnya. Itu hal sederhana kan. Kemudian mungkin membatasi untuk asupan makan berat itu 2 jam sebelum tidur. Kemudian kalau yang memang suka susu hangat, silakan minum susu hangat dulu 1 jam sebelum tidur, teman-teman. Dan tanpa gula ya. Kemudian kalau teman-teman suka mandi air hangat 2 jam sebelum tidur juga bagus untuk merilekskan tubuh kita habis capek beraktivitas. Jadi mandi air hangat itu bagus banget untuk memberi sinyal ke tubuh bahwa kita waktunya istirahat. Jadi kita mulai dengan ritual sleep hygiene dulu gitu, teman-teman. Baru kemudian jangan lupa pelan-pelan kurangi durasi penggunaan gawai. Ketika mau tidur di atas tempat tidur tuh udah kurangin tuh paparan gadget. Kalau perlu gadgetnya disimpan di laci, lacinya dikunci, kuncinya taruh di atas lemari. Nah, repot kan? Gitu. Jadi kita nggak mudah untuk buka handphone. Kemudian kalau memang belum ngantuk, bisa baca-baca buku dulu. Yang ringan ya, bukan buku-buku yang berat topiknya. Kemudian bisa melatih pernapasan supaya kita rileks. Pasang apa essential oil Mbak Lisa, itu bisa juga. Jadi kamar kita tuh baunya enak gitu ya, untuk bikin kita tidurnya juga lebih. Dan kalau tadi masih nggak bisa tidur, coba tuliskan apa sih kekhawatiran kita, apa sih pikiran-pikiran yang mengganggu, atau apa rencana besok yang jangan disimpan di pikiran tapi ditulis di list. Besok saya mau ngapain, besok saya mau ke mana, besok jam berapa, selesai jam berapa, selanjutnya saya kemana. Nah itu penting supaya kita punya space tadi di kepala gitu kan. Dan kalau bisa tidurnya konsisten, tidur jam berapa, bangun jam berapa, tidur terus.
0: Oke, penting jadi, banget untuk mengurainya gitu ya Bu ya.
1: Betul, okay. Penting untuk mengurai benang kusutnya. Dan kita urai kita, bukan orang lain kan.
0: Benar. Ah, gak kerasa Ibu, udah mau kita akhiri nih. Ya, benar banget. Ini mungkin terakhir Bu, ada gak pesan yang mau disampaikan lagi ke teman-teman Pradua yang lagi ngedengerin ini, yang mungkin tuh lagi ngalamin, ya yang relate banget sama topik kita hari ini ya. Kenapa aku gak bisa tidur ya, kok pikiranku gak bisa diem gitu, gimana tuh Bu?
1: Ya, pertama teman-teman sadari dulu bahwa pikiran kita yang ramai setiap jelang tidur terutama itu bukan berarti kita lemah atau kita ada masalah gitu ya, masalah atau salah gitu ya dengan diri kita. Tapi pahami bahwa itu mungkin adalah tanda-tanda emosi, beban, ataupun pikiran-pikiran yang sedang meminta proses gitu ya teman-teman. Jadi sadarin gitu ya, dengarkan diri kita dengan penuh kasih. Kalau perlu lakukan tadi teknik brain dumping, tapi jika mulai terasa berat, berbagilah dengan orang lain, terutama dengan psikolog yang percaya. Karena tidak apa-apa loh cari bantuan. Ya, jadi merawat kesehatan mental sama pentingnya dengan merawat kesehatan fisik, terutama tidur yang berkualitas adalah fondasi pikiran yang sehat dan kehidupan yang lebih baik.
0: Oke, luar biasa ya. Terima kasih Bu Ayunda. Ini iya. Atas pesannya juga ya teman Prodo, juga banyak pastinya pengetahuan yang kita dapetin malam hari ini nih di Tunai Corner Health ya teman Prodo ya. So buat kamu yang mungkin lagi relate, ya mulai diterapin aja tadi banyak tips yang udah dikasihin sama Ibu Ayunda, mana tahu tidur kamu bisa lebih berkualitas setelah ini ya teman Prodo ya. Kalau gitu see you Ibu ya, sampai jumpa lagi lain waktu, sehat selalu, suka selalu ya. Bye bye Bu Ayunda. Oke, kalau gitu teman Prodo sampai sini aja untuk Tune Corner Health ya. Dan kayaknya udah waktunya aku Lija mau pamit juga, yang dari tadi udah nemenin kamu di sore ceria tuh dari jam 3 ya sampai sekarang ini mau ke jam 8 malam. Jangan kemana-mana, habis ini nanti bakal ada musik live chat dari Pro2 Jakarta ya, juga kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pro2 sampai tutup acara jam 12 malam. Aku Lija pamit, see you.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Rangga!
2: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
2: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
1: Sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Produ update bersama Aulia Lun tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, pemerintah mewacanakan penerapan Single National Identity Card atau Kartu Identitas Nasional Tunggal sebagai bagian dari percepatan transformasi digital dan reformasi birokrasi. Sistem ini diharapkan dapat mengintegrasikan berbagai layanan publik agar lebih efisien, cepat, dan mudah diakses masyarakat. Beralih informasi selanjutnya dari dunia hiburan, Jennie Blackpink membagikan poster teaser untuk single terbarunya yang berjudul Less Than A Lover, di mana lagu tersebut Teman Pro 2 menjadi karya spesial karena Jennie terlibat langsung sebagai sutradara, penulis, sekaligus pencipta musiknya. Single ini Teman Pro 2 dijadwalkan resmi dirilis pada 24 Juli pukul 12 malam waktu Korea Selatan. Informasi terakhir, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke babak 16 besar China Open 2026 usai mengalahkan pasangan Malaysia, Aron Chia dan Aron Tai dalam 2 game langsung dengan skor 21-17 dan 21-19. Ini terjadi pada laga babak 32 besar di Changzhou, China Selasa lalu. Demikian Produ Update kali ini. Selamat malam dan selamat lanjutkan aktivitas. Sebentar lagi Teman Pro 2 kamu akan mendengarkan Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 Jakarta.
4: Waktunya kamu dengerin Produ Update.

0: check. Yeah, music live check. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Yo, howdy, howdy teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Selamat malam Indonesia. Ada Edi temani lo di malam hari ini dan juga Elan tentunya.
1: Betul.
0: Seperti biasa di satu jam ke depan kita akan bermain ketoprak.
1: Kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia pasti ya teman berdua. Dengan seperti biasa kita gak mungkin cuma berdua doang malam
0: yes,
1: hari ini.
0: Betul, karena malam hari ini spesial.
1: Yep.
0: Karena we're gonna use English
1: tomorrow. Ah, this is English corner.
0: Salah program. Bukan jam 7 malam. Nanti akan ada ya, ditunggu aja mau.
1: Oke, tapi malam hari ini kita kayaknya akan bersilat lidah menggunakan bahasa English.
0: Betul.
1: Kira-kira
0: pakai pantun.
1: Gak usah. Karena malam hari kita akan kedatangan Barack Obama. Obama aja ngomong bahasa Indonesia.
0: Iya bener. Pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol sama seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
1: Betul.
0: Dimana dia tuh pingin membangun karir musiknya di Indonesia dan juga internasional.
1: Absolutely.
0: Keren.
1: Perhaps.
0: Yes, karena malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Bloodline. Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Bro FM Jakarta tentunya di 0811-801-05.
1: Kalau kamu malas ngetik pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia kita translatein.
0: Betul.
1: Juga
0: gapapa. Tenang aja. Elan jago kok. Ya, ada teman Bro 2, jadi pastiin kamu tetap stay tune terus di MLC.
1: Music, live chat.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Selamat siang, silakan boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
2: Iya, Kak, boleh.
3: Loh, gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya, kayaknya KTP saya hilang deh.
1: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
4: Penampilan dijaga, barang berharga kok nggak dijaga?

0: dari kawasan Siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2.
1: Halo Kak Alun.
0: Ini suara baru ya hari ini, iya, teman Pro 2 dijaga malam barengan sama Lun dan juga
1: Isa.
0: Yes, hari ini kita tuh katanya pengen ngobrolin yang penting-penting banget.
1: Penting banget sih ini.
0: Buat dan, siapa?
1: Buat aku, mungkin buat teman Pro 2 yang pernah ngalamin.
0: Yang pernah ngalamin. Kayaknya sih menurut aku ya, semua orang kadang ada di fase ini juga. Especially kalau kita tuh ngelihat teman-teman kita, teman Pro 2, tiba-tiba kok bisa aja dia tuh ngambil internship di 3 tempat yang beda-beda.
1: Iya.
0: Udah
1: tuh
0: gitu dia aktif duta-dutaan lagi. Apa ya, aku pernah nyobain ini sebenarnya teman Pro 2, but turns out aku keteteran.
1: Nah,
0: makanya kadang kalau udah kayak gini kitanya jadi serba salah. Kok orang bisa ya kayak ya gitu ya. Giliran kita gak bisa ngapa-ngapain. Dan ujung-ujungnya yang dikhawatirin tuh justru, eh ini emang aku yang lambat atau emang orang-orang jago daripada aku.
1: Padahal gak kayak gitu ya Kak.
0: Mm-mm.
1: Padahal kan semua orang juga perlu untuk beradaptasi dengan hal baru, apalagi yang pertama kali mencoba.
0: Yes, kalau udah masalah pertama kali nyoba teman Pro 2, orang-orang tuh kadang bilang, ya udah dilakuin aja sambil takut gitu kan.
1: Iya,
0: tapi nggak bisa juga sebenarnya teman Pro 2, ya siapa sih yang pengen salah waktu nyobain sesuatu pertama kali.
1: Iya, takut banget gitu kan, kayak takut terlihat untuk mencoba
0: kayak
1: takut
0: sekarang
1: terlihat
0: ya
1: gagal. Iya. Jujur aku deg-degan banget ya.
0: Aman.
1: Teman Pro 2, karena ini pertama kali aku siaran.
0: Oh hai, udah masuk di udara, gimana kabarnya?
1: Ya, deg-degannya masih, tapi udah berkurang dikit.
0: Tapi kenapa coba kamu akhirnya tetap berani buat on air hari ini atau bahkan daftar di AA?
1: Awalnya tuh karena kayak, kok aku tuh ngerasa gak berkembang gitu loh Kak. Ngerasa kayak gak punya pencapaian, ngerasa gak ada yang aku bisa aku banggain dari diriku gitu. Jadi waktu itu aku pernah, ya aku scroll Instagram kan, ada audisi siapa nih yang mau jadi penyiar gitu kan, bagai jadi penyiar gitu. Terus, aku mau gitu, akhirnya aku daftar.
0: Tapi ujung-ujungnya kamu takut gak selama ngejalanin prosesnya gitu?
1: Tetap takut,
0: tetap takut,
1: ada.
0: Tapi tetap dijalanin kan?
1: Iya, aku tetap daftar, tetap kesini, tetap audisi.
0: Nah, makanya awalnya aku lumayan skeptis sih sama orang yang suka nge-quote itu, yang pokoknya kalau kamu takut ya udah dilakuin sambil takut aja. Tapi jujur teman Pro 2, kalau nunggu berani kayaknya gak bakal bisa sama
1: iya,
0: sekali.
1: Iya, gak akan pernah memulai sih Kak.
0: But still yang namanya takut itu valid menurut aku ya.
1: Wajar ya Kak?
0: Yes, apalagi kalau kita tuh suka takut ketinggalan dari orang lain.
1: Yeah.
0: Takut kita tuh teman Pro 2 ujung-ujungnya gak bisa apa-apa. Gak tahu kenapa ya, tapi makin kesini aku ngeliat teman-temanku tuh pun ngerasa dunia tuh kayak berjalannya cepet. Makanya mereka ngambil semua hal itu dilakuin aja.
1: Iya, semuanya gitu ya Kak, digas, ada ini ikut, ada ini ikut. Nah gitu, aku tuh ngeliat mereka tuh kayak, kok mereka tuh produktif banget ya gitu.
0: Yes, makanya teman Pro 2 kalau ngeliatin orang mulu kayaknya kita jadi lupa deh kalau diri kita sendiri pun gak bisa kalau ujung-ujungnya cuma nilai poin tentang diri kita tuh dari orang lain. Karena kadang ada yang bisa orang lain lakuin tapi kita gak bisa. Tapi jangan lupa juga ada yang orang lain gak bisa lakuin, kitanya bisa.
1: Iya, karena kita kan gak pernah tahu ya, siapa tahu kita tuh lebih dari yang kita bayangkan gitu loh, kemampuan kita.
0: Yes, makanya teman Pro 2, buat kamu yang malam ini pengen coba untuk cerita tentang apa sih sebenarnya rasa takut kamu ya selama ini, especially buat yang suka ngebandingin diri sama orang lain, boleh banget buat gabungan bareng sama kita di WhatsApp. Di mana tuh?
1: Di 081258487885.
0: Yes, atau lewat Instagram kita teman Pro 2 di @rrpro2samarinda. Dan kamu juga bisa langsung cus ke live chatnya RRI Digital.

ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya, teman pro 2, kenapa ya semakin dewasa tuh kita tuh semakin takut gitu buat terlihat gagal. Untuk mencoba suatu hal tuh bahkan kita tuh ada rasa kayak takut dinilai.
1: Padahal pas zaman bocil ya teman pro 2, kayaknya mimpi jadi presiden pun bakal kewujud gitu.
0: Iya, bener
1: paham
0: banget
1: sih?
0: Iya, iya.
1: Apalagi ada mimpi-mimpi yang mungkin orang Indonesia belum pernah jadi, salah satunya kayak mimpi jadi astronot.
0: Ih, bener
1: cita-cita
0: banget sih.
1: Cita-cita. Pokoknya semua hal itu bisa aja kita sebutin teman pro 2, kayak aku nanti pengen punya rumah yang segede gaban gini. Aku pengen sekeren kakaknya yang ini.
0: Pengen punya motor yang
1: ada takut kan?
0: Iya,
1: buat mimpi.
0: Ya udah. Sama kayak ya dulu tuh kalau kecil kita kan main sepeda. Baja sepeda tuh kan kita jatuh ya.
1: Benar.
0: Jatuh, lecet, nangis. Tapi besoknya tetap aja belajar sepeda
1: mau
0: lagi.
1: Mau nyoba lagi kan?
0: Iya, mau nyoba lagi.
1: Bukannya karena kita tuh mikir, ih takut deh nanti jatuh lagi kudu gimana ya?
0: Enggak. Iya, enggak.
1: Langsung apa ya? Enjoy-nya teman pro 2. Oh, aku pengen naik sepeda. Ya udah. Karena mungkin kita enggak punya banyak pertimbangan sih menurut aku. Kalau dulu kita mikir enggak ada risiko apa-apa gitu loh. Kalau jatuh, luka, ya udah kita kayak
0: coba lagi.
1: Udah sih gitu kan. Ya udah sih. Tapi kalau sekarang teman pro 2 buat nyoba sesuatu, menurut aku resikonya tuh jadi banyak banget. Iya. Contoh nih, waktu lagi milih prodi pas mau kuliah.
0: Oh iya, aku
1: dulu
0: juga
1: mikirnya kayak gini teman pro 2. Ini prodi aku pengen banget sebenarnya. Kayak apa ya? Kesukaanku banget. Aku kalau di sini hiduplah gitu ceritanya. Cuma yang di pikiran aku, karena jurusannya aku ini ilmu yang ilmu murni gitu, kata orang, "Ih, ini jurusan susah cari kerja."
0: Oh
1: nah,
0: iya,
1: ya kan?
0: Bener. Aku
1: terus
0: juga
1: ada
0: mengalami.
1: Lagi teman pro 2 yang bilang, "Ih, itu kalau kamu kuliah di sana saking umumnya kamu enggak tahu nanti pengen serius kemana, pengen fokusnya kemana." Itu resiko-resikonya.
0: Iya.
1: Apalagi kita disuruh milih jurusan yang kita 4 tahun 5 tahun ke depan harus stay di situ, ya kan ya? Sampai
0: iya.
1: Lulus kayaknya seumur hidup ngebawa gelar itu. Jadi
0: bener
1: resiko
0: banget.
1: Itu yang dipikirin.
0: So mungkin ada tuh yang milih jurusannya tuh kayak ya udahlah ikut teman atau
1: nah.
0: Ikut orang tua mungkin
1: nah.
0: Ya. Kemauan orang tuanya di situ dia bahkan enggak berani ngomong kalau aku tuh pengennya di sini gitu.
1: Apa ya yang bikin enggak berani ngomong itu juga aku lumayan kepikiran sampai hari ini. Mungkin gara-gara itu tadi sih, Sa. Gara-gara resiko.
0: Iya, resiko untuk dicap gagal.
1: Dan teman pro 2, apa salah kalau kita takut ngalamin ini tuh? Ya enggak
0: juga.
1: Cuma emang harus ingat, kalau ada risiko berarti ada hasilnya juga.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin jurusan yang tadi ya teman pro 2, ujung-ujungnya ternyata ada kok pekerjaan yang perlu lulusan dari jurusannya kita. Atau ya udah deh, kalau ternyata menurut kamu, ih di tengah jalan aku kayaknya pengen move ke field yang lain deh.
0: Oh,
1: gitu
0: iya.
1: Kan ya.
0: Pasti
1: ya
0: ada
1: boleh
0: tuh.
1: Juga. Ya boleh juga, tinggal kitanya yang nyiapin diri di situ tuh kudu ngapa-ngapain ya. Emang sebenarnya kalau dipikirin secara positif tuh ada aja jalannya.
0: Iya, aku tuh juga punya tahu Kak, temen yang sebelumnya aku tuh enggak tahu kalau ada jurusan itu di
1: okay.
0: Kampus itu. Waktu itu temanku jurusannya kehutanan. Aku tuh enggak tahu ternyata oh, ada loh jurusan kehutanan.
1: Serius,
0: iya.
1: Serius kamu enggak tahu waktu
0: gak
1: itu?
0: Tahu,
1: okay.
0: Gak tahu. Jadi oh ternyata dia ambil ini di saat orang-orang yang lain mungkin ambil teknik informatika atau yang lain bahasa Indonesia mungkin. Itu tuh dia ambil kehutanan. Terus kayak, ah kehutanan
1: om
0: gitu.
1: Om pernah tanya gak alasannya?
0: Waktu itu dia ada pilih dua jurusan. Satunya tuh kalau gak salah teknik industri.
1: Okay.
0: Yang duanya kehutanan. Aku gak tahu ya kenapa tiba-tiba jadi teknik industri. Padahal sebelumnya kan, jadi kehutanan. Padahal sebelumnya teknik industri. Ternyata dia lolosnya yang di dua itu yang kehutanan. Jadi ya akhirnya aku ditakdirkan di kehutanan gitu.
1: Yes, dan menurut aku ya teman pro 2, kalau masih muda kayak kita, apa aja pilihan tuh gak bakal ngerugiin kamu.
0: Iya,
1: jujur
0: banget. Selama kita mau mencoba ya Kak.
1: Selama kita mau nyari-nyari celahnya.
0: Iya.
1: Tapi kalau misalnya kamu masih ngerasa takut untuk nyoba sesuatu gitu kan ya, ya yang namanya risiko itu bakal selalu ada apapun pilihan
0: pasti
1: kita.
0: Pasti ada.
1: Apapun pilihan kita teman pro 2. Jadi kalau mungkin hari ini kamu mikir, "Duhlun, aku pengen nunda dulu deh ngerjain sesuatu karena kayaknya belum waktunya," gitu kan.
0: Iya, tapi mau sampai kapan
1: mau
0: gitu,
1: sampai kapan
0: terus.
1: Nunggu waktunya? Bener,
0: iya.
1: Bener.
0: Kalau nunggu sempurna gak mulai-mulai dong.
1: Betul. Ih, Isa udah jago ya teman pro 2 ya kasih pesan kita hari ini.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: Anyways, dari tadi kan kita udah cerita nih ya, Isa, buat kamu teman Pro 2. Dan sekarang udah saatnya giliran kamu yang curhat sama kita.
1: Bener.
0: Malam
1: banget
0: ini ada suara rasa BTW dari teman Pro 2. Kamu udah siap dengerin ya?
1: Siap dong, teman Pro 2 gimana nih? Udah siap belum?
0: Yes, kamu, kok kayak off gitu ya? Kayak teringat apa ya? Sesuatu, ada yang sepatu roda gitu. Yes, abis ini teman Pro 2 langsung aja yuk kita dengerin ada suara rasa. Let's go.

Halo teman pro 2, aku Pia. Dulu aku sering overthinking sebelum memulai sesuatu. Kayak pas mau daftar lomba atau buat ngambil kesempatan baru. Yang aku pikirin sih bukan gimana caranya biar aku bisa berhasil, tapi aku malah mikirnya gimana ya kalau aku gagal. Gimana ya kalau orang-orang mikirnya aku gak mampu, atau nanti aku malu gak ya kalau hasilnya jelek. Nah, dari yang kebanyakan mikir ini nih, yang akhirnya aku malah telat daftar dan ngelewatin kesempatan itu secara cuma-cuma. Sampai akhirnya aku sadar, orang-orang itu ternyata gak seperduli itu sama kita. Bahkan mereka juga lebih sibuk sama urusan mereka masing-masing. Dan kalaupun emang ada yang ngejudge kita, ternyata itu gak bakal nentuin masa depan kita bakal gimana. Sekarang kadang aku masih overthinking sih, tapi aku selalu ingetin diri sendiri kalau gagal itu jauh lebih baik daripada aku gak pernah nyoba. Soalnya dari kegagalan ini aku bisa belajar. Tapi kalau aku gak pernah mulai, gimana caranya aku bisa tahu aku bisa sejauh apa? Jadi buat teman-teman yang lagi takut buat mulai sesuatu gara-gara kepikiran omongan orang, semangat ya, jangan dipikirin deh. Jangan pernah biarin rasa takut kalian itu menghambat kalian. Ingat, hidup ini kan buat dijalani versi terbaik dari kita, bukan buat menuhin ekspektasi orang-orang. Oke, segitu aja ya cerita dari aku. Bye-bye.

0: Thank you banget ya, Pia udah cerita tentang rasa takutnya kamu. Terus gimana cara ngadepinnya?
1: Cara ngadepinnya dengan tidak mendengarkan omongan orang.
0: Yes, betul. Dan ada satu hal yang tadi aku pengen highlight banget dari omongan dia.
1: Apa itu, Kak?
0: Dia bilang kalau ya semua orang juga sibuk sama urusan mereka masing-masing.
1: Oh iya, iya kan? Benar-benar.
0: Artinya, teman Pro 2, kita tuh gak usah takut sama penilaian orang tentang kita tuh nanti kedepannya bakal gimana dengan kawan-kawannya. Karena orang-orang udah cukup sibuk sama diri mereka masing-masing.
1: Iya, mungkin mereka pernah bilang atau pernah mengomentari sesuatu. Ya mungkin hari itu aja, mereka selanjutnya juga bakalan
0: lupa. Terus lupa.
1: Iya.
0: Terus ada juga nih teman Pro 2, orang-orang yang kadang kalau ini konteksnya tampil di depan banyak orang ya.
1: Iya.
0: Misalnya kamu lagi jadi MC kah, atau kamu lagi jadi moderator or else, atau jadi narasumbernya bahkan. Ada beberapa teman aku yang kalau udah kayak gitu tuh kepikirannya sampai mungkin hari ini.
1: Oh.
0: Ngerasa ih, harusnya aku tuh kemarin ngomongnya kayak gini, kayak gini, kayak
1: oh,
0: gini.
1: Oh, overthinkingnya lama
0: overthinking-nya
1: ya.
0: Overthinkingnya kayak gitu, langsung ngerasa bersalah, abis itu ragu buat mulai lagi.
1: Jadi mending enggak usah gitu.
0: Mending enggak usah. Padahal ya teman Pro 2 kayak tadi katanya si Pia, ya siapa lagi sih yang mau merhatiin kita, orang semua orang juga sibuk,
1: sibuk
0: masing-masing. Ya udah, berarti hari itu, kesalahan hari itu dijadiin pelajaran aja buat next kita enggak ngulangin lagi. Cukup kan sampai situ ternyata.
1: Iya, bener loh. Tapi ada tau Kak yang kayak
0: gimana
1: memutuskan
0: tuh?
1: Untuk yang kayak tadi, memutuskan untuk tidak sama sekali melakukan apa yang dia ingin. Kayak misal mau pakai baju baru, baju yang stylenya mungkin beda dari style dia. Terus ih, takut deh dikomentarin gitu, nanti dilihat aneh gak ya. Nah itu sih yang bikin kita kayak takut juga, malu gitu.
0: Iya, kenapa ya? Kenapa ya kayak pikiran tentang tanggapan orang lain tuh sampai hari
1: sepenting
0: ini
1: itu.
0: Sepenting itu buat kita teman itu. Pro 2. Meanwhile, mungkin kita pun enggak suka ngejudge orang segitunya.
1: Iya.
0: Contoh hari ini ih, Isa bajunya rapi banget kayak lagi mau rapat meeting CEO.
1: Aduh, jangan
0: gitu
1: bener
0: kan?
1: Nih.
0: Masalahnya enggak ada kepikiran itu, tapi kepala kita mungkin mikirnya kayak
1: udah
0: gitu.
1: Udah ada skenario-skenarionya itu.
0: Udah ada. Makanya abis ini coba yuk kita coba pikirin teman Pro 2, kira-kira apa sih yang ujung-ujungnya bikin kita mikir orang lain tuh sepenting itu loh nilai kita.
1: Ya, emang sepenting itu ya?
0: Yes.

0: seluruh rakyat Indonesia. Kibarkan bendera Sang Merah Putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.
3: Makan apa ya?
4: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
3: Hah?
4: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: Oke, teman Pro 2 ngomong-ngomong nih, pernah nggak sih dengar istilah zero trend post?
1: Zero trend post, aku taunya teman-temanku sukanya kalau bikin medsos gitu kan teman Pro 2, nggak ada foto profil, nggak ada bio-nya, nggak ada postingannya sama sekali, spotlight nggak ada, abis itu di private.
0: Ih, bener banget.
1: Padahal ini terus orang tahu kamu itu siapa, itu dari mana?
0: Itu kalau punya crush gimana ya? Crushnya kan? Stalkingnya gimana?
1: Iya kan? PR teman Pro 2, jadi kalau misalnya kamu bingung, kok aku gak ada yang deketin dan kawan-kawannya, mungkin kamu harus intip dulu akunnya kamu
0: gimana?
1: Misterius itu gak?
0: Jangan-jangan ternyata crush kamu tuh udah suka dari lama, tapi karena kamunya gak update-update,
1: bingung modusnya gitu
0: ya. Gimana ya? Kok dia gak ada kabar, dari temannya pun bahkan gak ada.
1: Terus kenapa kalau sama zero post ini kamu netting sama teman Pro 2, Isa?
0: Gak gitu dong. Jadi
1: kenapa?
0: Aku tuh
1: kenapa?
0: Kadang tuh ada orang yang komen gitu kan, dia tuh aktif di Instagram, tapi pas aku pencet akunnya ternyata postingannya nol, story-nya gak ada, terus sorotannya tuh gak ada, IG-nya di private.
1: Ini aku sering ngalamin, tapi kalau misalnya lagi bersih-bersih following.
0: Iya.
1: Following sama followers. Karena teman Pro 2, aku ingat dulu itu akun, jangan ditiru ya, tapi aku tuh udah punya tuh sejak kelas 5 SD akun Instagramnya.
0: Jadi SD udah punya Instagram ya?
1: Yes, emang bergaya ya teman Pro 2. Tapi jangan, gak boleh ya kalau kamu punya adik masih SD, jangan dikasihin medsos. Jadi dulu teman Pro 2 kan banyak akun teman-teman kita, dan aku gak tahu kenapa temanku tuh kebanyakan pada suka lupa password. Nah jadi aku tuh suka ngapusin akun-akun itu karena kayak ngeganggu trafficnya aja, insightnya aja gitu kan. Jadi ujung-ujungnya aku coba untuk hapusin. Masalahnya ternyata ada beberapa akun yang aktif, tapi emang gak ada di siapa aja teman Pro 2
0: ya?
1: Enggak, jadi udah aku remove. Ternyata orang yang notice di remove. Ternyata ada loh orang yang memang suka merhatiin jumlah followers followingnya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi, followersnya berkurang terus, siapa nih yang follow aku?
1: Nah, ketahuan terus dia chat aku. Aku bilang aku kira akunmu nggak aktif karena nggak ada ini-ininya, nggak ada postingannya, nggak ada apa-apanya. Baru dia bilang aktif kok karena aku sering lihat story. Emang gitu. Emang kita suka scrolling aja teman Pro 2, tapi ngisinya kayak males.
0: Tapi tuh kenapa tiba-tiba aku bahas trend zero post? Karena tuh ternyata itu tuh nggak cuma tentang, kalau kita kan taunya privacy gitu.
1: Yoi.
0: Kan mereka tuh ternyata kadang lebih enjoy di second account, Kak.
1: Ini aku setuju. Ini aku
0: karena
1: setuju.
0: Karena kakak
1: nih
0: juga ya?
1: Iya. Kayak apa ya? Kalau anak-anak kelahiran 2000-an gitu kan teman Pro 2 enggak punya akun second tuh kayak kopong gitu hidupnya.
0: Iya, kayak aku update-nya di second account kok, kalau kamu enggak tahu ya berarti.
1: Iya, iya.
0: Yang tahu-tahu aja gitu kan.
1: Masalahnya second account pun isinya belum tentu ada.
0: Iya,
1: cuma ya SG lah ada minimal.
0: Minimal SG.
1: Tapi kalau feeds kayaknya emang malas gitu ngisinya.
0: Oh, tapi beberapa tuh kadang ada yang lebih aktif di second account. Jadi posting apapun tuh di second account. Sampai teman-temannya yang lain tuh enggak tahu kalau ternyata tuh dia orangnya seaktif itu.
1: Kamu gitu enggak?
0: Aku iya, tapi enggak ada postingnya.
1: Alasannya kenapa? Kenapa lebih milih second account?
0: Waktu itu aku sempet bikin buat stalking orang.
1: Ya, mucil. Ini kalau temanku katanya yang lebih worth it itu, ya malah sharing ya teman Pro 2. Dia tuh gini, pakai akun, kayaknya akun jualan aja.
0: Oh, akun
1: shop.
0: Jualan siapa tahu jualannya jadi berkembang ya.
1: Iya, ada kan? Tahu kan
0: ada,
1: kayak
0: ada,
1: gitu.
0: Tahu ceritanya.
1: Tapi kalau pakai kosongan ya enggak apa-apa juga sih teman Pro 2, cuma ujung-ujungnya kepake juga kan?
0: Iya, kosongan tuh tetap kepake, cuma ya takut ketahuan aja sih.
1: Kalau aku sih alasannya punya second account itu gara-gara enggak tahu kenapa, tapi makin kesini first account itu jadi kayak apa ya? Portofolio. Paham enggak sih?
0: Oh,
1: semua
0: branding.
1: Kegiatan kita masukin di situ. Iya, branding. Terus ya teman Pro 2, Instagram tuh jadi salah satu medsos yang sering dipakai karena menurut aku ya emang lebih gampang aja orang buat nyeleksinya. Bio-nya ada, kita feeds-nya bisa kelihatan. Kalau males di feeds ya udah, di spotlight-nya juga ada. Mungkin ini sih yang bikin orang-orang jadi milih untuk zero post aja daripada kena pressure sendiri teman Pro 2 ya.
0: Karena abis scroll Instagram kadang bisa overthinking.
1: Ini kemarin lagi rame gara-gara bocil-bocil baru abis ini kan lulus SNBT, SNBP. Nah ada satu bocil, aku tuh lupa siapa nyeritain kalau gak salah anak AA ya yang cerita ke aku. Jadi dia bilang adik sepupunya itu tuh sampai nggak mau sama sekali buat buka medsos, buka story, gara-gara ujung-ujungnya pasti ngelihat story-story itu. Padahal dia tuh belum lulus gitu loh, dia tuh belum keterima di kampus mana aja, tapi gara-gara ngelihat postingan orang begitu dia jadi
0: ke-pressure sendiri ya.
1: Nah, mungkin ya kita tuh zero post itu gara-gara ngerasa ini loh batas nyamannya kita kalau main media sosial.
0: Iya benar banget.
1: Apa jadi salah? Ya enggak juga teman pro 2, karena medsos kan sebenarnya preferensi kita aja, sukanya apa ya silakan.
0: Ya kita posting yang
1: mau kamu
0: suka.
1: Full teman pro 2, mau kamu separo-separo atau enggak sama sekali kayak si Isa boleh juga. Tapi udah diisi belum?
0: Udah dong.
1: Oh, udah. Bolehlah, bolehlah.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Selamat siang, silakan. Boleh saya lihat KTP dan tiketnya, Pak?
1: Iya, Kak, boleh.
2: Loh. Gimana ya KTP? Perasaan tadi ada di sini. Mbak, sebentar ya. Kayaknya KTP saya hilang deh.
0: Baik, Bapak, kita bergeser ke antrian berikutnya. Silakan, berkasnya dilengkapi terlebih dahulu ya, Pak, ya.
3: Penampilan dijaga, barang berharga kok gak dijaga?

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
2: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
1: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
0: Nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan.

0: Oke, teman Pro 2, balik lagi bareng aku,
1: hai,
0: Isa,
1: hai.
0: Dan
1: Aulia Lun. Masih di mana kita?
0: Di Jaga Mawam,
1: di RRI juga sih. Di Miamin juga sih.
0: Iya.
1: Di masih ini di kelurahan Miamin. Apa ini? Kelurahan.
0: Aduh, aku
1: bukan Samarinda Kota enggak sih? Ya udahlah, nantilah teman Pro 2 kita cari tahu ya. Tiba-tiba Lun ngomongin tentang geografis, enggak usah Lun, enggak usah. Kita santai aja malam ini. Gimana gimana, Sa?
0: Aku mau nanya nih, ada enggak yang sering bilang ke diri sendiri itu kayak, ah nanti aja deh kalau udah sempurna aku mulainya. Terus kayak nanti aja deh kalau udah bener-bener perfect gitu.
1: Ini special call buat kamu yang perfeksionis ya, teman.
0: Iya,
1: Pro 2 ya.
0: Yang perfeksionis nih mana, merapat.
1: Jujur, dulu waktu masih sekolah aku mikir jadi perfeksionis itu hal yang sangat-sangat baik. Karena artinya kita tuh pengen ngerjain sesuatu sebaik mungkin gitu,
0: iya,
1: kan ya. Se-oke mungkin yang orang gak ada celah buat komeninnya.
0: Iya, kayak wah aku harus terlihat sempurna terus.
1: Yes, dan gak apa ya, siapa sih yang gak suka kalau langsung, ih kamu keren ya padahal baru gini udah bisa ya.
0: Nah bener banget, sekali coba langsung berhasil.
1: Siapa yang gak mau dapat komentar gitu? Masalahnya teman Pro 2, kalau kata orang-orang ya aneh sih kalau pertama kali nyoba langsung bisa full dan gak ada salah sama sekali.
0: Iya, kadang tuh kita tuh sering ngebandingin diri kita sama orang-orang yang udah bertahun-tahun.
1: Betul.
0: Atau profesional gitu loh, Kak.
1: Mm-mm.
0: Mereka tuh udah mencapai hal-hal yang kita tuh baru mencoba, mereka udah jauh, dan kita bandingin dengan proses kita yang baru pertama kali, kan?
1: Mungkin
0: enggak?
1: Kita belum sebulan malah ya, teman Pro 2 langsung ngerasa, ih kok aku gak bisa ya kayak dia dan kawan-kawannya. Ini sih yang masih sering coba aku atasin di diri aku. Karena jujur teman Pro 2, dulu skripsiku itu mandek gara-gara aku pengen hasilnya bagus.
0: Oh, jadi gak dikumpulin dulu?
1: Aku belum bimbingan sama sekali teman Pro 2, tapi aku nangis karena ngerasa kok aku gak bisa nulis ya, kok ini tulisannya gak bagus-bagus ya. Ada ide, Sa, cuma kayak kok gak apa ya, gak kena aja menurutku. Jadi ujung-ujungnya teman Pro 2 kayaknya aku 3 bulan gak ada bimbingan sama sekali. Karena mikir ini gimana ya, ini kok gak bagus sama sekali.
0: Kayak dicariin tuh sama dosennya.
1: Dicari masalahnya teman Pro 2. Jadi aku mikir aduh ujung-ujungnya karena dicari mulu, ya udah kita coba maju aja dulu.
0: Oh, jadi
1: bener, ternyata
0: majunya pas dicari.
1: Pas dicari baru kepikiran kayak ya udahlah setor aja mau gimana pun hasilnya. Dan emang sih revisinya minim, tapi ada teman Pro 2. Dan itu bikin aku jadinya ke pressure gak? Enggak, malah aku langsung mikir, oh iya ya, ternyata gak masalah buat nyoba maju dulu. Karena ini aku lagi ngerjain sesuatu yang sebelumnya gak pernah aku kerjain.
0: Iya,
1: gitu kan,
0: karena
1: ya,
0: hal baru ya.
1: Blind spotnya banyak. Jadi teman Pro 2, aku mulai ngerasa, oh kalau aku pengen sempurna mulu, aku gak gerak-gerak jadinya. Jadi sekarang aku udah mulai di tahap akhir skripsiku dengan nyoba ngerjain sesuai apa yang diminta sama dosen pembimbingku.
0: Wow.
1: Kalau aku ngerasa, oh menurut beliau ini limitnya, ya udah aku di sini aja. Walaupun deep down aku tahu aku bisa loh dapat materi yang lebih wah-wah lagi, tapi ya udah kalau memang disuruh segini aja
0: cukup.
1: Terus
0: ya,
1: ujungnya enggak ke pressure sama sekali.
0: Nah, aku tuh pernah lihat di Instagram pas aku scroll, dia tuh memulai dari yang kualitas HP-nya tuh biasa aja,
1: iya
0: yang
1: sih,
0: istilahnya tuh kayak kita ngelihatnya tuh mungkin nyebutnya apa sih, zaman Majapahit.
1: Iya,
0: kameranya.
1: Iya, kualitas zaman Majapahit. Yes.
0: Nah, sampai sekarang, sampai dia itu sekarang udah ganti dengan kamera yang profesional lah istilahnya. Jadi dia tuh sharing pengalamannya, kalau aku dulu nggak mulai, mungkin aku sekarang nggak sampai di titik ini, gitu
1: ini benar,
0: Kak.
1: Ini benar, karena teman Pro 2, kalau ya kamu throwback lagi ke influencer-influencer, tiktokers lah minimal,
0: iya,
1: ya. Dulu handphonenya mungkin pada jenis-jenis yang menurut kita ini kalau di-upload kontennya nggak bakal jernih.
0: Iya,
1: contoh
0: benar.
1: Si
0: Emil.
1: Aku tuh ngikutin si Emil, dia dari zaman booming waktu lagi COVID.
0: Oh
1: ya kan?
0: iya
1: dari COVID. Dianya aja teman Pro 2 di dalam kamarnya yang mungil, rambutnya dia tuh masih
0: yang
1: kayak
0: gitu.
1: Iya, yang penting dia tuh ngonten aja dengan kaosnya.
0: Tiap hari tuh dia pasti ada aja yang dibahas.
1: Udah nggak mikirin lighting lagi sama sekali.
0: Iya.
1: Bener-bener yang di situ dia mau ngonten malam-malam, ya udah di situ juga. Dan itu booming, rame, liatin dia sekarang.
0: Ya, ya Allah, sekarang banyak banget yang tahu.
1: Kalau dia mau beli HP versi baru, beli dia tinggal.
0: Ya, tinggal beli. Misalnya nih HP-nya jatuh, ya beli lagi tuh dia bisa.
1: Ya kan? Dan ini juga masalah yang masih aku hadapin sih, karena aku jujur yang ngerasa banyak agendaku tuh yang sayang banget nggak aku dokumentasiin karena mikir ih aku masih nggak bagus kualitasnya, nggak bisa.
0: Oh, atau kadang yang di dokumentasiin tapi nggak diupload.
1: Yes. Ini masalah-masalah yang menurut aku teman Pro 2 jadi salah satu bagian dari takut posting, takut dinilai orang. Karena ternyata apapun yang kita mulai dulu, apapun yang kita gak berekspektasi sempurna dulu, itu justru malah bikin kita jadi lebih terbuka sama hal-hal yang mesti kita pelajarin di momen itu juga. Dan belajarnya itu ujung-ujungnya bikin kita perfect juga di ujung.
0: Iya, karena kan kesempatan tuh sebenarnya nggak pernah ada. Kesempatan tuh kita sendiri yang bikin.
1: Yang ngejemput.
0: Iya, kita menjemput kesempatan itu. Karena kalau nggak diambil sekarang, kapan lagi?

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat berharga.

0: Ya udah deh ya, kalau dari tadi teman Pro 2 kita tuh ngomongnya takutnya tuh gara-gara diri kita sendiri. Tapi ada loh rasa takut yang nimbul, nongol gara-gara omongan orang lain.
1: Oh.
0: Aku punya beberapa teman tuh yang enggak bisa sama sekali

0: lebih banget daripada aku. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu teman pro 2, tapi ada juga yang kalau udah dapat kritik sama saran itu langsung down. Mau kita tuh sebagus apapun juga nyampeinnya. Jadi bayangin kalau misalnya
1: tergantung orangnya ya,
0: yes, kalau misalnya nanti kita kudu ngasih kritik saran sama orang lain teman pro 2, menurut aku cara nyampeinnya itu juga penting.
1: Dipuji dulu baru kita sampaikan.
0: Betul.
1: Kritiknya. Sarannya.
0: Sarannya. Ada yang kayak gini biasanya. Ih, kamu udah gini-gini, bener-bener yang senyinyir itu teman pro 2. Kalau aku juga gak bisa kadang digituin, jadinya langsung patah hati kayak mohon maaf. Dan ada kenalan aku yang kalau udah kayaknya waktu itu lagi kena apa ya, lagi gak bagus aja keberuntungannya, terus ketemu sama orang yang kalau ngasih kritik itu tajam banget teman pro 2.
1: Oh, ceplos-ceplos
0: gitu ya. Jadi sampai hari ini dia gak berani buat mulai di field itu lagi ya.
1: Tapi aku juga pernah.
0: Karena takut, serius.
1: Iya.
0: Gimana ceritanya coba?
1: Waktu itu tuh aku pakai baju yang stylenya tuh sebelumnya tuh nggak pernah aku pakai. Terus tiba-tiba hari itu aku ganti. Tiba-tiba, ih tumben banget pakai gini gitu. Terus kayak, ih kayaknya kamu kurang cocok deh. Tapi teman-teman yang lain tuh kayak, enggak kok cocok-cocok aja gitu. Cuma kayak nggak tahu kenapa yang satu tuh, ya begitu.
0: Oke, jadi kamu sampai hari ini nggak mau lagi pakai kayak gitu?
1: Sempet pernah gak mau, cuma kayak ih ngapain aku dengerin dia lagi gitu.
0: Kalo... apalagi kalau satu orang aja kan yang ngomong sebenarnya teman pro 2. Dan menurut Lun ini juga satu hal yang harus kita kendaliin, karena ibaratnya kita pun kalau dapat kritik sama saran dari orang lain pasti shock dulu di awal. Aku gak tahu kenapa ya, tapi kita orang Indonesia ini mungkin karena kebanyakan tipenya tuh sungkan. Jadi kalau ketemu sama orang yang bisa straight to the point ngasih tahu kita salah di mana, kurang di mana, kita jadinya langsung ngerasanya hai aneh ya aku hari ini, salah ya aku hari ini.
1: Kadang tapi ada tau kak yang kayak dikasih masuk itu, oh iya makasih ya udah kasih tahu gitu.
0: Malah terbantu. Aku termasuk tipe orang yang dulu mungkin suka ngedown ya kalau dikasih kritik sama saran, tapi sekarang yang aku pikirin tuh kayak gini loh, oh iya ya ada orang-orang yang pengalamannya itu lebih banyak dari aku, ada yang POV-nya itu beda, ada yang mungkin kemarin sempat ngelakuin kesalahan yang sama makanya ngasih saran. Jadi aku mikirnya ya udah mau gimana pun cara mereka nyampein, yang aku ambil tuh cuma poin, oh saran masukannya ini, yaudah, ya diterima, masuk.
1: Kita tuh butuh juga apa, kritik orang.
0: Kritik orang, yes. Kalau kata orang sih ada yang namanya kritik yang membangun. Nah ya, itu tuh bener. Yang kita butuhin sebenarnya.
1: Karena teman aku tuh juga pernah, aku tuh pernah dibilangin sama teman aku, Isa ngomongnya tuh agak direm gitu. Nah kita tuh nggak tahu orang. Aku pernah dikasih tahu teman aku.
0: Maksudnya direm tuh gimana?
1: Jadi aku tuh waktu itu langsung aku lupa juga aku ngomong apa. Jadi kamu langsung aja yang ngomong kan gitu kamu, ya? Iya kan kamu ngomongnya langsung gitu kan. Nah temanku tuh yang ngomongnya ngomong langsung maksudnya gimana? Ceplos-ceplos. Iya kan kamu ngomongnya langsung kalau ke orang itu. Terus, aku kan gak ngerasa kalau aku gitu. Jadi pas temanku bilang tuh aku baru nyadar, oh iya ternyata selama ini kayak diomongin kayak gitu tuh gak enak.
0: Gak
1: gitu.
0: Enak, betul. Aku juga teman pro 2 belajar buat nyampein sesuatu ke orang lain itu karena aku pernah juga ngalamin itu. Ngerasa oh kalau disampein kritik dan saran kayak gini ternyata gak enak ya di hati, walaupun aku ngerti poin utamanya itu apa sebenarnya terlepas dari cara dia nyampein. Cuma ujung-ujungnya teman pro 2 ini juga jadi satu hal yang menurut aku jadi apa ya, pelajaran buat kita yang awalnya takut nyoba. Memang kalau kamu udah kelelep di satu field gitu teman prodo ibaratnya, jadi kamu bisa belajar tuh banyak caranya sebenarnya. Salah satunya lewat ini tadi, oh ternyata ngadepin orang yang kayak gini kita mesti begini ya, dan kawan-kawannya. Kita kelihatan kok kalau misalnya lagi ketemu sama orang lain terus ngeh, oh ini orang ngomongnya nyablak, oh ini orang ngomongnya bertele-tele.
1: Bisa otomatis ngefilter gitu ya.
0: Udah ngefilter, jadi dalam hati tuh udah harus siap-siap. Oh tungguin aja nih kalau dia komen ya, langsung tahu. Oh nanti terima aja poin utamanya apa, sisanya shrug it off.
1: Dari rumah udah mikirin nanti kalau dikritik jawabannya apa ya.
0: Yes, makanya teman pro 2 kalau misalnya kamu pernah ya sakit hati gara-gara omongan orang lain waktu lagi komenin kamu, menurut kita gak apa-apa, wajar. Sakit hati itu wajar, tapi abis itu move on aja dengan pikirin ya udah nilai baiknya aja yang diterima.
1: Ya benar banget.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Asik, paket udah dateng. Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
3: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
2: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
3: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
2: Hehehe, iya deh, iya.

0: Aku gak tahu kenapa, tapi sebagai manusia kayak kita tuh sukanya mikirin yang buruk-buruk dulu.
1: Wow, apa tuh kira-kira?
0: Misalnya nih teman Pro 2, kamu mau coba untuk daftar ke tempat kerja baru, interview ke tempat kerja baru. Tapi yang kamu pikirin tuh cuma, ketolak sih ini. Nanti aku kalau ditanyain ini nanti aku pasti jawab A deh. Ini fiksi, aku jelek sih dan kawan-kawannya.
1: Oh, udah ada skenario
0: udah ada.
1: Dulu ya?
0: Atau pas lagi ujian teman Pro 2, kamu udah belajar literally semingguan untuk satu mata kuliah itu atau satu mata pelajaran itu. Tapi, terus udah selesai ngerjain, yang kamu bisa pikirin tuh cuma, aku salah lagi tadi di nomor ini. Aku parah lagi tadi.
1: Aduh, apalagi apalagi kalau ada ini kak, orang yang pinter kan, terus dia diskusiin jawaban dia sama orang pinter, ternyata jawabannya gak sama. Dan itu overthinking banget sih.
0: Masalahnya teman Pro 2 sesama orang pinter bilang, oh iya aku tadi jawabnya pakai ini, jalurnya ini. Enggak, aku tadi pakai ini, rumusnya ini. Terus kita
1: terus
0: kayak
1: yang kita
0: gak ada yang benar.
1: Terus tadi jawabanku apa kalau kalian ngerasa punya kalian salah?
0: Bener, masalahnya itu tadi ya. Kita suka kepikiran jelek-jeleknya dulu teman Pro 2, baru mikirin kemungkinan baiknya. Kayaknya aku tuh baru belajar buat positive thinking sejak ada ini rame-ramenya tarot gitu.
1: Tarot, kartu tarot.
0: Kartu tarot. Aku jadi mikirin kan, kenapa sih ada kartu tarot, kok orang lebih percaya ke situ ya? Terus akhirnya setelah aku cerita-cerita sama temanku, yang mereka cari itu sebenarnya manifestasinya yang positif.
1: Oh, manifesting gitu ya. Itu kartu tarotnya taunya dari mana?
0: Aku kah?
1: Iya.
0: Aku lihat di medsos kan, rame tiba-tiba lewat FYP aja. Kalau ini lewat FYP kamu, ini aku enggak ada pakai audio apapun, enggak pakai hashtag, ini memang buat kamu. Jadi aku dengerin juga aja kan. Oh, tapi kok kayak yang positif-positif terus yang diceritain, makanya aku ngobrol sama temanku. Kebetulan temanku adalah madam tarot gitu.
1: Oh, wow.
0: Jadi aku tanya, unik "Apa ya? Sih kenapa sih kamu kok bisa dan gimana caranya?" Baru dia bilang, "Lun, sebenarnya kalau baca tarot, kita tuh nyari energi baiknya kamu." Katanya itu kayak gitu. Jadi kalau udah ada energi baik yang kerasa di kamu, kita validasi, nanti kitanya langsung auto kepikiran, oh iya ya, ini hal yang baik nih. Terus ke depannya, kita tuh jadinya tuh kayak apa ya, ngejemput hal baik itu dengan sendirinya.
1: Iya, menjemput paham kesempatan ya kak.
0: Yoi, jadi kita lebih pede, paham gak sih konteksnya?
1: Iya.
0: Makanya teman Pro 2, kalau nyobain sesuatu, jangan mikirin gimana kalau gagalnya.
1: Iya, jangan dipikirin dulu yang buruk-buruknya. Kita pikirin dulu aja gimana kalau ternyata berhasil.
0: Yes, kadang ini teman Pro 2 kalau kita coba nilai gimana kalau berhasil, kok kepedean banget? Enggak sih menurut aku, karena kita udah berusaha yang terbaik. Makanya kata orang, kalau kamu udah ngusahain, ya udah
1: hasilnya mau gimana pun itu udah usaha kita.
0: Mm-mm.
1: Yang penting kita udah ada usaha, udah mencoba. Nanti kan orang-orang mikirnya apa? Nanti belakangan aja.
0: Betul, urusan rezeki kalau kata orang mah udah ada yang ngatur.
1: Iya benar ya kan? Banget, itu udah lama gak denger kata-kata.
0: Iya kan? Atau ini, kalau dulu waktu sekolah SMP apa SMA ya, aku baru belajar ini, pelajaran agama Islam waktu itu.
1: Apa itu kak?
0: Aku sampai hari ini masih takjub banget sama pelajaran tentang ikhtiar dan tawakal itu loh.
1: Oh.
0: Iya kan? Ada yang bilang, ih kita mah gak bisa nunggu rezeki dulu, harus kita yang ngejemput, harus diusahain dulu.
1: Iya.
0: Mungkin ujung-ujungnya teman Pro 2 hasilnya gak sesuai sama mau kita, tapi kita udah berusaha.
1: Iya,
0: tinggal kitanya aja ngiklasin kan.
1: Bener banget. Tapi aku tuh juga ada kata-kata yang dari dosen guru SMA aku yang ternyeng-nyeng sampai sekarang. Kita tuh berpositif thinking ke Tuhan gitu, karena Tuhan itu berdasarkan apa yang diprasangkakan hambanya.
0: Yes, itu sudah yang sama konteksnya kayak si tarot tadi.
1: Iya.
0: Maksud aku, karena kita mikirnya ini hal yang baik, gara-gara udah divalidasi makin positif, ya nanti pasti bisa kita jemput.
1: Karena kita apa, auranya kan kita menjemput aura-aura positif.
0: Mm-mm.
1: Kita menjemput rezeki-rezeki yang baik dari manifesting-manifesting kita yang kita ucapkan yang baik-baik, maka yang lain tuh akan ngikut gitu.
0: Mm-mm, betul. Aku dulu mikirnya ya teman Pro 2, aku tuh termasuk orang yang beruntung banget karena alhamdulillah urusan kuliah dilancarin melulu gitu kan. Terus di ujung ini pas lagi ngurus skripsi, ternyata tantangannya di ujung.
1: Ternyata tantangannya
0: di ujung. Apa aku sedih? Sedih. Tapi yang aku pikirin tuh apa ya, makin kesini aku tuh berusaha bikin diriku tuh paham kalau semua yang kulakuin itu proses belajar.
1: Iya, namanya juga hidup ya kak.
0: Seumur hidup kita tuh belajar.
1: Iya,
0: sumpah.
1: Bener banget. Aku juga pernah nemu kayak, aku pernah bener-bener sadar karena ternyata selama ini tuh aku tuh mempelajari banyak hal, dan dari situ tuh kayak setiap kejadian itu, itu tuh ada hikmahnya.
0: Yes.
1: Gak melulu tuh kita mendangnya tuh buruk-buruk semua gitu.
0: Mm-mm. Makanya teman Pro 2 kalau ditanya, iya sih gagal itu sakit, tapi emangnya rugi banget? Enggak.
1: Iya, enggak juga.
0: Karena ada pelajaran yang bisa kita ambil di situ.
1: Iya. Kalau kita ambil ya.
0: Kalau kita ambil, benar. Misalnya nih, kamu teman Pro 2 sebenarnya suka banget jadi penyiar, tapi ternyata nggak lolos nih buat kerja jadi penyiar. Tapi tetap harus dicari tahu, oh aku kenapa ya minusnya? Iya, oh ternyata kenapa? Minusnya di sini. Tapi di balik minusku ini ada plusku juga. Kira-kira lebih cocok di mana ya? Atau aku baikin terus coba lagi. Ya, kan itu banget. Mindset yang harus kita bangun sih menurut iya, aku.
1: Kalau kata Bu Shirley, kita tumbuh karena mindset.
0: Yes.
1: Kita jatuh karena mindset.
0: Nah, tinggal kita yang pilih mau mindsetnya yang baik-baik aja atau ternyata gagal tuh dianggap hal yang ya udah sih nggak bisa diusahain lagi, ternyata bisa loh.
1: Iya bisa.

0: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro2 Samarinda.
1: 15 detik berharga.
2: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: Oke, teman berdua, balik lagi bareng aku Isa dan Kak Alun.
1: Iya, Alun. Yes, kamu udah sekangen itu ya sama teman berdua ya, dari tadi nyapain mulu.
0: Iya dong. Iya dong, karena kan kita enggak sendirian.
1: Ini benar sih, karena emang teman Prodo kalau malam ya, kadang ada teman Prodo yang mungkin masih ada yang dikerjain.
0: Iya, mungkin lagi ada yang lembur di kantor. Yoi, sambil dengerin.
1: Tenang, kita temenin nih.
0: Iya, okay. Yang lagi di jalan hati-hati.
1: Jangan lupa sama kita ya, Lun dan juga
0: Isa.
1: Nah, hampir aja sebutnya iya. Iza yang jadi PA kita hari ini ya.
0: Namanya hampir sama ya.
1: Hampir mirip, beda Z sama S itu pun kebolak-balik aja teman Prodo. Jadi hafal-hafalin juga mereka ya. Jadi hari ini kita kayaknya udah belajar banyak banget ya.
0: Iya,
1: tentang
0: banget.
1: Rasa takut itu benar-benar bisa ngehambat kita teman Prodo.
0: Benar banget. Rasa takut tuh ternyata tidak sepele.
1: Enggak sepele sama sekali, dan banyak sumbernya. Dari kita yang takut sama omongan orang, atau orang yang pernah emang ngomong sama kita langsung.
0: Iya, dari lingkungan kita ya.
1: Yes, dari pikiran kita juga ada teman Prodo. Tapi ternyata semuanya bisa kok kita lewatin asal memulai dulu.
0: Iya, mau mencoba. Karena yep. Kalau tidak mencoba kita tidak akan pernah tahu.
1: Dan ingat juga teman Prodo, semua orang itu punya kesibukannya masing-masing. Jadi mereka enggak bakal ngurusin kamu banget. Kalau ada yang ngurusin berarti dia kurang kerjaan aja.
0: Iya benar banget, kayaknya kamu ada kerjaan baru ya.
1: Betul, makanya you do you aja, lakuin apa yang pengen kamu kejar, terus teman Prodo beresin semua yang udah kamu mulai. Karena ya udah, biarin orang lain sibuk sama jalannya mereka sendiri, selesaikan. Tapi kamu juga sibuk sama jalanmu sendiri.
0: Betul banget, selesaikan apa yang sudah kita mulai.
1: Dan apalagi ya teman Prodo, mungkin ini jadi salah satu pengingat kalau kita enggak bisa nyenangin semua orang.
0: Iya benar banget.
1: Jadi itu perfeksionis nyenangin kita sih, tapi orang lain
0: belum tentu
1: terpuaskan gak sama itu.
0: Iya. Karena apa namanya, menyenangkan semua orang tuh kan di luar dari kontrol kita ya. Gak semua orang tuh peduli juga sama kita.
1: Betul.
0: Jadi kayak kita senang, orang lain belum tentu. Terus orang lain senang, kita juga belum tentu.
1: Yes, kalau udah kayak gini jadinya apa ya, kita tuh punya pressure-nya ada dua. Kita ngerti harus beresin tanggung jawab, tapi kita juga enggak tahu ini orang bakal seneng apa enggak. Cuma kalau mikirin dua-duanya sekaligus teman Prodo, jangankan kamu ya. Kayaknya orang yang udah ahli di bidangnya berpuluh-puluh tahun pun bakal kena pressure.
0: Iya, benar banget, karena yang kita pikirin enggak cuma satu hal ya. Kesibukan kita tuh juga berbeda-beda, dan gak semua orang tuh merhatiin kita seintens itu.
1: Betul, apalagi sekarang kita tuh masih muda banget teman Prodo.
0: Iya, banyak hal yang harus dicoba.
1: Banyak hal yang harus dicoba, kalau kata orang abisin jatah gagalnya dulu. Jadi salah kalau ngelakuin sesuatu, ya udah dijadiin pelajaran aja. Jangan jadiin itu kayak kerikil yang bikin kamu nggak boleh lanjutin lagi perjalanannya kamu.
0: Iya, siapa tahu kan ya, di antara kesempatan-kesempatan yang udah kita ambil, kita tuh berhasil di satu kesempatan itu.
1: Makanya teman Prodo, peluang itu ada terus, tinggal kitanya mau jemput apa enggak.
0: Iya.
1: But anyway, sekarang udah mulai merapat di jam 11 nih Isa, yang ngerti kita.
0: Wow,
1: udah beres
0: sama
1: teman Prodo. Katanya pengen sampai jam 1 tadi.
0: Enggak jadi. Soalnya aku mau pulang juga.
1: Wah, ya udah enggak apa-apa. Buat kamu teman Prodo yang juga dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan ya, dan semoga abis ini pun kamu bisa ngelawan rasa takutnya kamu. Lakuin aja sambil takut, sambil gemeteran, yang
0: bener
1: penting
0: banget.
1: Bisa belajar di proses itu udah alhamdulillah banget sih.
0: Iya,
1: buat
0: karena
1: aku.
0: Semua orang juga pernah mengalami yang namanya pertama kali ya kak.
1: Betul, kalau nggak mulai pertama kali teman Prodo, aduh nggak bakal sama sekali.
0: Iya.
1: Terus kita wondering jadinya, kapan ya, andai aku begini, andai aku begitu.
0: Iya, cuma bisa berandai-andai aja.
1: Udah bukan zaman itunya lagi, jadi sekarang kerjain apa yang kamu mau ya. Kalau gitu teman Prodo, thank you banget yang udah dengerin kita di Jaga Malam kali ini. Tenang aja, besok kita masih bakal nemenin kamu kayak biasa, dari pagi sampai ketemu malam lagi.
0: Yeay.
1: Abis ini Lun juga masih nemenin kamu di Prodo Just Music. So chill dan istirahat barengan sama aku. Kalau gitu, aku Aulia Lun pamit undur diri,
0: dan Isa Satyana Putri.
1: Bye bye. Dadah teman Prodo. Good night.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
4: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda. Thank you.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Good to Great karya Jim Collins adalah hasil dari penelitian mendalam tentang bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa dapat bertransformasi menjadi perusahaan yang luar biasa. Collins dan timnya menganalisis berbagai perusahaan selama 15 tahun untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kesuksesan yang luar biasa. Mereka berfokus pada 11 perusahaan yang berhasil melakukan transisi dari kinerja yang baik menjadi kinerja yang hebat, dan menemukan beberapa prinsip kunci yang membedakan perusahaan-perusahaan tersebut. Salah satu penemuan paling signifikan dari Collins adalah konsep kepemimpinan level 5. Pemimpin level 5 adalah individu yang memiliki kombinasi antara kerendahan hati dan ketekunan yang tinggi. Mereka tidak mencari perhatian atau pujian pribadi, tapi lebih fokus pada keberhasilan jangka panjang perusahaan. Pemimpin ini menempatkan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi mereka, dan seringkali memiliki visi yang jelas, serta kemampuan untuk menginspirasi tim. Collins menekankan pentingnya memiliki tim yang tepat. Perusahaan-perusahaan yang sukses tidak hanya merekrut orang-orang dengan keterampilan tinggi, tetapi juga memilih individu yang memiliki nilai dan tujuan yang sejalan dengan visi perusahaan. Filosofi ini dijelaskan dengan ungkapan, menempatkan orang yang tepat di bus yang tepat, di mana prioritas pertama adalah menemukan orang-orang yang tepat sebelum menentukan arah perusahaan. Salah satu prinsip kunci lainnya adalah fokus pada inti atau Hedgehog konsep. Perusahaan hebat memahami 3 hal penting: apa yang mereka cintai, apa yang dapat mereka lakukan dengan sangat baik, dan apa yang dapat menjadi sumber pendapatan utama mereka. Dengan berfokus pada pertemuan dari 3 lingkaran ini, perusahaan dapat menemukan strategi yang paling sesuai dan berkelanjutan. Buku ini juga menyoroti pentingnya budaya disiplin dalam organisasi. Collins menunjukkan bahwa perusahaan yang sukses tidak hanya memiliki strategi yang baik, tetapi juga disiplin dalam pelaksanaan. Budaya disiplin menciptakan lingkungan di mana semua anggota tim merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Ini membantu menghindari kebiasaan buruk dan memastikan bahwa semua tindakan selaras dengan visi perusahaan. Teknologi dianggap sebagai alat yang dapat mempercepat pertumbuhan, bukan faktor penyebab utama. Perusahaan-perusahaan hebat menemukan teknologi untuk mendukung dan memperkuat strategi inti mereka, bukan sekedar mengejar tren teknologi tanpa arah. Dengan demikian, teknologi berfungsi sebagai penguat dan bukan sebagai pendorong utama transformasi. Perusahaan yang berhasil beralih dari baik menjadi hebat memiliki fokus yang kuat pada hasil jangka panjang. Mereka tidak tergoda untuk mencari keuntungan instan atau hasil jangka pendek. Sebaliknya, mereka berkomitmen pada visi yang lebih besar dan bersedia untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Buku Good to Great memberikan wawasan berharga tentang bagaimana perusahaan dapat mencapai kesuksesan yang luar biasa melalui prinsip-prinsip kepemimpinan yang kuat, tim yang tepat, fokus strategis, dan disiplin dalam budaya organisasi. Collins menawarkan kerangka kerja yang jelas bagi pemimpin bisnis untuk mengevaluasi dan meningkatkan performa organisasi mereka. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perusahaan tidak hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang kompetitif, tetapi juga berkembang dan mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pemimpin dan manajer yang ingin mengubah perusahaan mereka dari baik menjadi hebat.
Demikian esensi buku berjudul Good to Great, karya Jim Collins. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Hidup ini berharga. Pernah mikir kalau rasa kantukmu dan aroma kantukmu itu bahkan amat sangat bernilai.
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM, Jazz Music.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah

0: 15 detik berharga.
1: Telah engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati

Pernah gak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Oi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Jadi selama ini

0: tumben kafe udah mau tutup, kamu baru datang.
1: Iya, banyak lemburan di kantor. Udah gitu isi kepalaku lagi penuh banget lagi.
0: Kenapa? Ibu kamu nanyain lagi soal kapan nikah?
1: Iya, males banget deh rasanya.
0: Jodoh itu kita gak pernah tahu kan kapan datangnya. Dan kamu gak mungkin bisa maksain kalau emang belum datang. Emang gak ada yang deket sama kamu?
1: Ya ada sih, tapi...
0: Tapi apa?
1: Tapi susah banget cari cowok yang sesuai sama kriteria aku.
0: Emang kriteria kamu gimana?
1: Yang gajinya banyak, yang kulitnya putih, yang baik, sabar, terus gak jorok sih terutama.
0: Kriteria kamu kebanyakan deh.
1: Lah gimana sih? Katanya kan kita kalau nyari jodoh itu harus punya kriteria.
0: Nih ya, ibuku pernah bilang, kalau nanti kamu cari jodoh yang sederhana aja gak apa-apa. Yang penting orangnya baik, cara bertuturnya, mengerti soal tanggung jawab, dan menghargai kamu. Dan yang terakhir, punya hati yang paham satu hal, yaitu cukup dengan satu perempuan.
1: Iya juga ya, gak pernah terpikir sama aku deh tentang hal itu.

teman-teman Pro2, inilah 88,5 FM Pro2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Selasa 21 Juli 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Rabu 22 Juli 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi hari ini Rabu 22 Juli 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Teman Produa 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik, dan sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan juga luar negeri di Produa Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan pastinya obrolan terkini, juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Pastinya jangan lupa teman Produa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Dan siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Sulistiati yang bertugas, inilah Produa 88,5 FM, teman terbaik kamu. Produa.

0: Tanya Ustaz.
1: Boleh nggak sih Ustaz kita membalas kekesalan kita?
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesal kemudian kita balas dengan kesal juga sebenarnya tidak boleh, karena sama saja kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencontohkan ketika kita dijahatin, ketika kita disakitin, janganlah kita balas dengan sakit, karena itu akan membiasakan kita menjadi pribadi-pribadi yang suka berbuat jahat. Nah, ketika kita dijahatin atau dikerasin, kita balas dengan kebaikan-kebaikan, itu lebih mulia dan bisa lebih membuat orang tersebut akan sadar dengan sendirinya, seperti itu.
3: FM, teman terbaik kamu.
4: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih? Padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Tahu nggak kenapa sabar itu sulit? Karena harus bertengkar hebat dengan diri sendiri.

Percaya diri. Percaya diri itu bukan cuma soal tampil di depan orang atau ngomong dengan suara lantang, okay? Tetapi lebih ke bagaimana kita merasa yakin dan positif terhadap diri kita sendiri, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita capai. Di zaman sekarang, banyak banget tekanan yang bisa kita rasakan, terutama dari sosial media yang kadang bikin kita merasa gak cukup, gak cocok, atau bahkan kurang dari orang lain. Itu yang sering bikin kita merasa insecure atau gak percaya diri. Tapi, tahukah teman-teman, Islam itu sangat mendorong kita untuk percaya diri dan tidak merendahkan diri kita sendiri. Justru, dalam ajaran Islam, kita diajarkan untuk mengenal potensi diri dan menggunakan itu dengan cara yang baik dan benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat percaya diri. Beliau bukan hanya memiliki keberanian, tetapi juga keyakinan yang sangat kuat terhadap misi yang beliau bawa. Bayangkan, di tengah tantangan dan ujian yang datang bertubi-tubi, Rasulullah tetap teguh pada prinsip dan misinya. Salah satu hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan Rasulullah adalah bahwa percaya diri itu adalah kunci untuk menjalani kehidupan dengan penuh semangat, meskipun banyak rintangan di depan mata. Kita sebagai umat Islam seharusnya juga bisa menanamkan rasa percaya diri itu dalam diri kita. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan segala potensi dan kemampuan yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya." Quran Surah At-Tin ayat 4. Jadi, dari ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah sudah memberikan kita potensi yang sangat luar biasa. Dan kita harus meyakini bahwa kita mampu untuk mengembangkan potensi itu. Percaya diri bukan berarti sombong atau merasa lebih dari orang lain, tetapi lebih kepada menerima dan menghargai diri kita sebagai ciptaan Allah yang sempurna. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan kita untuk selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Ada satu hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, "Jika kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Dan jika kamu meminta pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan pernah merasa kecil dan lemah, karena Allah akan selalu memberikan pertolongannya." Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa belajar bahwa rasa percaya diri itu juga harus dibarengi dengan kepercayaan kita kepada Allah. Saat kita merasa kurang, Allah sudah menyiapkan pertolongannya. Jadi, selama kita berusaha, jangan pernah merasa kecil atau ragu akan kemampuan kita. Lalu, kenapa sih percaya diri itu penting dalam hidup kita? Yang pertama, percaya diri membuat kita lebih berani untuk menghadapi tantangan. Dalam kehidupan ini, pasti banyak banget cobaan dan rintangan yang datang. Entah itu dalam hal sekolah, pekerjaan, atau hubungan sosial. Ketika kita percaya diri, kita akan lebih siap untuk menghadapi tantangan tersebut dan tidak mudah menyerah. Yang kedua, percaya diri itu mendukung kita untuk lebih produktif. Orang yang percaya diri cenderung lebih percaya pada kemampuan dirinya dan lebih semangat dalam melakukan sesuatu. Misalnya, kalau kita percaya diri dalam belajar, kita pasti lebih rajin belajar dan gak gampang putus asa kalau ada materi yang sulit. Begitu juga dalam hal-hal lain, ketika kita yakin kita bisa, kita akan lebih mudah meraih kesuksesan. Yang ketiga, percaya diri itu membantu kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin dengan potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita akan lebih bisa memanfaatkan potensi itu untuk berbuat kebaikan, baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Misalnya, dalam berdakwah, dalam memberikan manfaat kepada orang lain, atau dalam beribadah. Semua itu berawal dari rasa percaya diri yang sehat, yang tidak merasa rendah diri, tetapi juga tidak merasa sombong. Lalu, bagaimana sih caranya supaya kita bisa lebih percaya diri? Pertama, kenali diri kita sendiri. Seringkali kita nggak percaya diri karena kita nggak tahu apa kekuatan kita atau potensi kita. Jadi, kenali diri kita lebih dalam, apa yang kita sukai, apa yang kita bisa, dan apa yang bisa kita kembangkan lebih baik lagi. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita bisa lebih tahu apa potensi kita dan apa yang bisa kita capai. Kedua, hilangkan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sering banget jadi penghalang terbesar untuk percaya diri. Misalnya, kita suka berpikir, "Aku gak bisa,
aku gak bisa sebaik dia, atau aku gak punya apa-apa. Padahal itu semua

hanya pikiran yang bisa menghambat kita. Ganti dengan pikiran positif seperti, aku bisa kok belajar dan berkembang, atau aku punya potensi kok untuk sukses. Pikiran yang positif akan mengarahkan kita pada tindakan yang positif pula. Ketiga, berdoa dan tawakal. Percaya diri yang sejati itu harus dibarengi dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, kita serahkan hasilnya kepada Allah. Karena sesungguhnya yang memberikan keberhasilan itu adalah Allah. Jangan pernah merasa khawatir atau cemas, karena Allah selalu bersama kita. Teman-teman, percaya diri itu sangat penting dalam hidup kita. Dan Islam sudah mengajarkan kita untuk memilikinya, bukan untuk merasa lebih dari orang lain, tetapi untuk bisa lebih percaya pada kemampuan yang telah Allah berikan kepada kita dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi, mari kita mulai untuk lebih yakin pada diri sendiri, berusaha dengan semaksimal mungkin, dan selalu tawakal kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri, tetapi lebih rendah hati, dan selalu berusaha untuk kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Okay, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Zone FM.
1: Uhuy, bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
0: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

0: Tahu lah Hikam.
1: Manis-manis si gula jawa. Gula jawa terbuat dari nira. Aku menangis bukan karena putus cinta, tapi bisa lepas darimu selamanya. Ngomongin gula jawa, ternyata banyak mengandung nutrisi penting loh untuk tubuh dan bisa menangkal sel kanker. Indeks glikemik gula jawa pun terbilang rendah. Mengkonsumsinya tidak begitu mempengaruhi kadar gula darah tubuh. Sedangkan gula pasir memiliki indeks glikemik yang tinggi. Artinya, konsumsi gula pasir bisa menaikkan gula darah dengan cepat.
0: Taulah Hikam.
2: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
3: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
2: Temen apaan sih?
3: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
3: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2, pagi jadi lebih hidup.

0: waktunya kamu untuk mendengarkan Pradua Update tepat di jam 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pradua, Timnas Basket 3x3 Putra Indonesia mematok target realistis yakni dari fase grup pada gelaran Asian Games 2026 Aichi Nagoya, di mana target tersebut diyakinkan atau ditetapkan teman Pradua untuk meningkatkan performa anak asuh Nico Donda Fitzgerald tersebut. Dan sebelumnya di Asian Games edisi Hangzhou 2022, langkah merah putih terhenti di babak playoff usai menang 18-13 atas Yordania dan takluk 15-21 dari Filipina. Beralih ke informasi lainnya teman Pradua, rencana Inggris mempercepat pembangunan data center untuk mendukung pertumbuhan kecerdasan buatan AI dinilai beresiko memicu krisis air. Industri penyedia air memperingatkan pasokan air di negara tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan pusat data di masa depan jika kebijakan pemerintah tidak berubah. Peringatan ini juga disampaikan oleh Water UK, organisasi yang mewakili perusahaan penyedia air di Inggris dan juga Irlandia Utara dalam dokumen yang diserahkan kepada anggota parlemen. Water UK juga menilai proyeksi kebutuhan air pemerintah sangat keliru karena tidak memasukkan kebutuhan air pusat data. Organisasi tersebut juga menyebut kebijakan, maksud kami berbagai kebijakan pemerintah terkait pertumbuhan AI, tidak menyinggung persoalan pasokan air. Informasi terakhir teman Pradua, Kung Fu Soccer masih menunjukkan kegagahannya di box office China pada pekan kedua penayangannya, di mana film terbaru dari sutradara Stephen Chow tersebut sukses meraup 501,1 juta yuan atau setara dengan 1,32 triliun rupiah sepanjang periode 17 hingga 19 Juli. Pemasukan ini juga membuat total pendapatannya melesat hingga lebih dari 1,46 miliar yuan atau setara dengan 3,86 triliun rupiah hanya dalam waktu 9 hari. Dimana berdasarkan data resmi dari artisan Getaway, teman Pradua, seperti diberitakan oleh The Hollywood Reporter, performa komersial film ini juga terbilang luar biasa lantaran mampu mematahkan tren pasar bioskop China yang biasanya mengalami penurunan pendapatan hingga setengahnya pada pekan kedua. Teman Pradua, demikian Pradua Update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pradua Update.

Pada selamat pagi teman Fredo yang merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis sampai nanti di jam 10 pagi. Oh my god, ini udah lama banget ya, rasa-rasanya aku udah libur tuh kayak 450 hari. Kalau itu lebih ya teman Fredo. Tapi jujur ya, emang kayak kayaknya 4 harian aku gak ada ketemu kamu. Gimana, kangen aku kan pasti. Ya kan, ngaku teman Fredo. Anyways, alhamdulillah juga akhirnya kemarin itu udah mulai ada hujan di Samarinda. Jadi kayak aku bahkan terharu banget tadi malam tidur itu dalam kondisi kedinginan, teman berdua. Kayak karena biasanya tuh kayak ya udahlah, kita tidur tuh benar-benar yang gerahnya tuh ya Allah, gerah banget. Bahkan kayak bangun tidur pagi pun itu berkeringat gara-gara matahari tuh langsung kayak langsung yang terik banget dari pagi gitu loh. Turns out kemarin dari siang deh, kalau gak salah jam 2:30 atau jam 3-an di tempatku itu udah mulai ini teman berdua, apa sih namanya, udah mulai gerimis-gerimis gitu. Terus habis itu hujan deh, ucil, hujan kecil. Elah. Tapi gimana nih teman berdua, udah hari Rabu, udah mulai habis tenaganya di minggu-minggu ini atau belum? Anyway, sampai 1 jam ke depan aku bakal updatein beberapa informasi. Ini ada satu dokter yang dia itu gak cuman menerima bukan pembayaran sih, apa ya teman berdua, kalau misalkan ada pasien datang biasanya kan kita kayak ya udah biaya berobatnya itu kan dalam bentuk uang. Nah, ini ada dokter yang masih menerima dengan bentuk lainnya. Terus habis gitu, in this economy semuanya naik termasuk harga handphone teman berdua. Bukan harga handphone tapi lebih ke langganan salah satu extender memory lah untuk handphone kamu kayak gitu. Terus karena kemarin baru aja selesai Piala Dunia 2026, 4 tahun lagi bakalan tetap digelar teman Prado dan udah ada lokasinya. Nanti kita bahas. Dan last but not least, untuk kamu yang punya mungkin gebetan orang luar negeri terus pengen jadi warga negara Indonesia, nanti juga akan ada update informasinya. But anyways, kita ketemu dulu bareng sama yang saat ini sebelum Sulis lanjut lagi temenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Prado. No matter what.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Apa kabar di sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak kerebah.
1: Apa kabar di sana?
0: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

emang Indonesia tuh gak kekurangan orang baik ya teman berdua. Salah satunya ini ada salah satu dokter yang tugasnya itu di daerah Jawa Barat, di Cianjur teman berdua. Jadi beliau ini namanya Dr. Yusuf Nugraha, dan katanya itu tuh udah nerapin sistem pembayaran ijab kabul di klinik Harapan Sehat. Jadi kalau misalkan kamu mau berobat di sana tuh kayak apalagi kalau misalkan kamu punya kerabat yang tidak mampu gitu ya teman berdua, ini juga diperbolehkan buat membayar sesuai sama kemampuan mereka, pakai apapun yang mereka punya, entah dari tanaman yang dipanen, makanan buatan sendiri, barang bekas yang bisa dipakai lagi, sampai botol plastik yang juga dipakai. Dimana sistem ini teman berdua katanya bahkan udah berjalan selama bertahun-tahun untuk memastikan kalau komunitas atau keluarga-keluarga di daerah Cianjur, Jawa Barat, teman berdua, ini juga tetap bisa dapat layanan kesehatan lewat subsidi silang dari pasien yang emang secara finansial ini mampu gitu loh. Benar-benar saling tolong-menolongnya tuh ada banget gitu ya. Tapi sumpah terharu sih teman berdua, karena in this economy 2026 gitu kan ya, masih ada yang memberlakukan pembayaran dengan sistem itu gitu. Meanwhile kayaknya sekarang kayak kalau misalkan berobat gak punya asuransi itu mahal gitu kan ya.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
4: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai. Different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a chime on my door, why you trying to glitch? Critical scout me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

In this economy emang kita harus benar-benar cari yang termurah ya teman berdua, atau kayak ya cari yang best deal lah ya, karena semua harga itu naik. Ini per tanggal 21 which is kemarin banget ya teman berdua, ada penyesuaian harga untuk Apple iCloud Plus di Indonesia ya teman berdua. Jadi emang katanya per hari kemarin Apple ini juga nyesuaiin harga langganan iCloud Plus di Indonesia, dan based on laman Apple Support, hampir semua paket berbayar ini ngalamin kenaikan harga, mulai dari kapasitas 200GB sampai ke 12TB. Meanwhile teman berdua, untuk paket 50GB ini tetap dibanderol seharga 15.000 per bulan. Anyways, kenaikan ini juga terjadi di paket 12TB yang sekarang tuh dibanderol dengan harga 1.199.000 per bulan, atau naik jadi naik 200.000 dari harga sebelumnya. Tapi emang sampai sekarang juga belum ada kejelasan gitu loh, kayak kenapa tiba-tiba naik gitu kan ya, ataukah apa memang ini gara-gara dolar juga ikutan naik atau apa gitu kan ya teman produk. Tapi emang banyak media-media teknologi yang juga ngelaporin kenaikan harga iCloud Plus ini juga terjadi gak cuma di Indonesia doang, tapi juga negara-negara lain yang juga ikutan naik gitu loh teman berdua. Meskipun emang Apple juga belum ngasih keterangan resmi nih tentang penyebab perubahan, tapi yuyur gimana? Kamu lebih baik upgrade handphone kah, atau mending hapusin foto-foto kamu sama mantanmu itu? Maksudnya

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Kayak baru beberapa hari yang lalu ya teman Pro 2, Piala Dunia 2026 ini beres, tapi kayaknya ini seluruh dunia langsung geser ya perhatiannya ke Piala Dunia 2030 yang emang lewat situs resminya ya. FIFA ini udah ngumumin kalau edisi 2030 nanti bakal digelar di 3 negara juga teman Pro 2, mulai dari Maroko, Portugal dan juga Spain. Tapi bedanya sama edisi tahun ini ya, edisi nanti tuh katanya bakal jadi Piala Dunia edisi pertama dalam sejarah yang digelarnya itu di dua benua sekaligus, which is Eropa dan juga Afrika. Kalau kemarin kan masih sama-sama di benua yang sama gitu kan ya teman-teman berdua. Tapi bukan cuma itu doang sih, karena emang bertepatan sama peringatan 100 tahun Piala Dunia pertama yang digelar di 1930, FIFA ini juga nyiapin 3 laga pembuka spesial di Amerika Selatan, dan masing-masing ini bakal dimainkan di Uruguay, Argentina dan juga Paraguay. Laga pertamanya ini katanya bakalan lagi-lagi digelar di Estadio Centenario Montevideo, stadion yang emang jadi tempat berlangsungnya pertandingan pertama dalam sejarah Piala Dunia teman berdua. Terus setelah 3 laga itu nanti baru deh semua turnamen ini bakal pindah ke Maroko, Portugal dan juga Spanyol teman berdua. Dan karena emang statusnya ini sebagai tuan rumah, nantinya Spain, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina dan juga Paraguay ini udah dipastiin lolos otomatis ke putaran final. Meanwhile, untuk negara-negara lain ya biasalah ya, harus tetap rebutan tiket untuk maju ke final lewat babak kualifikasi di masing-masing konfederasi gitu teman berdua. Masih ada informasi lainnya bakal selesai hadir spesial buat kamu di Spada, so make sure kamu stay tune barengan sama aku. Kita ketemu dulu barengan sama yang satu ini.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Mas, isi bensin 25.000 ya.
4: Sudah ada aplikasinya, Bu.
3: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
4: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
5: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
6: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
3: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

Kan aku udah sempat bilang ya teman Perdua kalau tadi kayak in this economy semuanya tuh pada naik gitu. Salah satunya ini juga ada kenaikan tarif untuk sejumlah layanan kewarganegaraan lewat peraturan pemerintah atau PP nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak, teman Perdua. Jadi emang katanya aturan ini bakalan berlaku di 1 Agustus 2026 mendatang, dan salah satu perubahan yang paling disorot ini adalah kenaikan biaya permohonan naturalisasi untuk WNA atau warga negara asing jadi 75 juta rupiah per permohonan, yang dari sebelumnya itu 50 juta rupiah. Kayak naiknya tuh langsung 25 juta, teman Perdua. Meanwhile, untuk permohonan penerbitan keputusan presiden atas pelepasan kewarganegaraan Indonesia ini juga atas permohonan sendiri ya, sekarang dikenai tarif 5 juta rupiah, which is ini naik dari 1 juta rupiah sebelumnya, teman Perdua. Dan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas juga mengatakan kalau penyesuaian tarif ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, dan karena besaran tarif sebelumnya ini juga udah berlaku selama sekitar 1 dekade tanpa perubahan, teman Perdua. Abis ini masih di Sepada, selamat pagi teman Perdua. Aku mau kasih sedikit spoiler ya untuk siapa-siapa aja yang bakalan nanti mengudara di bulan Agustus, teman Perdua. Tapi kamu dengerin aja, kan hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seru pastinya. So, stay tune di 88.5 FM ya. Ada yang mau lewat dulu nih lagunya Mark Amber.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: ini akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
1: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan.

0: Perabot 88,5 FM teman Pradua, ada melompat lebih tinggi dari lomba sihir baru aja Sulis puterin buat temenin kamu. Anyways, gak sendiri, tadi aku udah janji kasih spoiler ke kamu di ujung benua etam, mana siapa? Benua etam gak tuh? Hai.
1: Hai, ada penyanyi.
0: Maaf, hai.
1: Hai. Oh.
0: Maaf ya, salah mikrofon kak, udah 4 hari gak kerja.
1: Aduh.
0: Di seberang aku teman Pradua hari ini ada Aman.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi. Yel-yel dulu ya kak,
0: iya,
3: ya.
0: Biar kita ini, biar kita semangat gitu loh. Tapi Amai, ini jadi kalau misalkan teman Perdua bertanya-tanya siapakah Amai, ya kamu tunggu aja lah nanti di Instagramnya Perdua kan.
3: Asik, iya. Kapan nih kak? Boleh gak di-spill tanggalnya?
0: Nantilah, tanya Kak Vera aja kalau itu teman Perdua.
3: Oke.
0: Amai, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol sampai nanti merapat di jam 10. Pastinya temenin teman Perdua ya. Dan ini hari ini kayaknya bakalan banyak yang relate sih jujur, karena masih ngomongin soal salah satu bahaya yang juga mengancam masyarakat Samarinda. Salah satunya kalau bukan banjir apa?
3: Longsor. Ya, benar sekali.
0: Kok kamu happy banget ngomongin longsor? Hey.
3: Karena apa ya kak, kalau di sekitar daerah rumahku tuh sering banget terjadi gitu. Apalagi kan
0: iya.
3: Karena juga relate sama cerita teman-temanku juga gitu. Karena kan ya kebetulan banget ya, tadi pagi sepertinya Samarinda lagi diguyur hujan nih ya.
0: Jujur
3: pagi,
0: dari tadi, kemarin siang.
3: Kemarin siang. Jadi agak dingin gitu pagi
0: bener,
3: ini.
0: Bener.
3: Dan aku tuh jadi teringat kejadian tahun 2023. Mm-mm. Di Jalan M. Said, kalau gak salah di Gang 6, Blok F. Jadi kan
0: rumahnya siapa itu?
3: Rumahnya teman tuh.
0: Detail banget.
3: Rumahnya teman, aku ingat banget ini. Dari beliau cerita tuh kayak, mengeluh gitu kan. Mm-hmm. Nah jadi, di bagian belakang bloknya rumahnya, atau ujungnya itu, itu tuh gunung gitu, gunung yang menyambung langsung dengan MT Haryono.
0: Oh,
3: jadi kan di MT Haryono itu kan banyak perumahan kan kak.
0: Bener.
3: Nah ada salah satu perumahan itu yang memang sudah dikasih peringatan tentu sampai 3 kali sama wali kota.
0: Kayaknya aku tahu deh itu.
3: Tahu kan kak?
0: Nah, itu yang itulah.
3: Yang itulah ya.
0: Tapi emang beberapa tahun lalu, aku lupa deh tahun lalu atau tahun lalunya lagi ya. Kalau nggak 2024, 2025, ingat nggak sih yang Samarinda itu banjir gede banget teman Pradua? Yang benar-benar yang kayak itu aku lagi mau ke Balikpapan dan sampai jalanan itu ada yang putus.
3: Oh my god.
0: Itu kan jadi salah satu ancaman juga gitu kan ya teman Pradua. Dan resiko bencana ini bakalan terjadi di daerah-daerah lawan longsor, terutama pas ini alhamdulillah udah masuk musim hujan gitu.
3: Bener.
0: Loh. Jadi emang kita harus mulai waspada sekarang ini, karena ini Amai kalau dari info-info yang aku baca ya, bahkan peristiwa longsor di Samarinda ini sebenarnya udah jadi perhatian setelah banyak terjadi pergerakan tanah di kawasan pemukiman warga. Dan BPBD Kota Samarinda bahkan kayak ya udah langsung turun aja ke lokasi gitu loh. Di Maret kemarin juga ada kejadian, salah satunya itu di Jalan Perjuangan. Jadi kayak di tempat-tempat atau di daerah Samarinda yang gundung-gundung,
3: bener,
0: bukit-bukit itu bener, rawan banget longsor.
3: Kalau
0: gitu
3: lagi perjuangan kan nanti datar naik.
0: Naik, iya lagi.
3: Naik gunung gitu.
0: Iya, tapi ke teman Perdua kalau misalkan kamu punya cerita mungkin rumah kamu longsor atau kayak tetangga kamu rumahnya kelongsoran atau apa, atau kayak ya masih ngomongin soal bahaya longsor yang emang pernah kamu alamin, boleh merapat di WhatsApp-nya Perdua di mana Mai?
3: 081-258-487-885.
0: Atau kamu boleh merapat di Instagram di @dari Perdua Samarinda dan juga boleh ke RRI Digital. Kami tungguin kamu gabungan sampai nanti merapat di jam 10 pagi teman Pradua.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Oke, teman Pro 2 ngomongin tentang kenapa sih wilayah perbukitan di Samarinda ini rawan banget longsor?
1: Kenapa, Mbak?
0: Kenapa ya? Apakah hanya faktor cuaca saja nih? Atau ada faktor lainnya? Nah, ternyata kenapa wilayah perbukitan di Samarinda itu rawan longsor? Salah satu faktornya adalah dari struktur tanah di sebagian daerah yang masih didominasi oleh tanah gembur, berpasir, dan kemiringan lereng yang cukup curam. Nah, kemiringan lerengnya ini seberapa sih? Atau kita perlu bawa busur nih sama ngukur nih?
1: Kalau kataku sih sekarang kita pergi ke Lempake yuk, teman-teman. Kita ukur bukit-bukit yang ada di sana.
0: Langsung cek lapangan ya, Kak ya.
1: Kita langsung lihat kondisinya.
0: Benar, kan? Benar.
1: Pakai busur matematika kali ah. Ya Allah.
0: Oke, jadi untuk kemiringan lerengnya itu kurang lebih 20 derajat seperti itu. Yang dikatakan rawan daerah rawan longsor gitu.
1: Benar, tapi kalau kita ngomongin soal ciri-ciri atau kayak ya tanda-tanda daerah rawan longsor gitu ya, ama emang kayak mungkin kita sebagai orang awam gitu kan, kalau gak ada hari ini pasti aku gak bakalan baca gitu.
0: Bener,
1: kayak ah emang ciri-cirinya kayak gimana gitu. Dan biasanya ini tuh adalah daerah-daerah bukit, lereng, dan juga pegunungan yang tadi dibilang sama Amai, kemiringannya itu lebih dari 20 derajat.
0: Bener.
1: Terus kondisi lapisan tanahnya itu tebel di atas lereng, dan juga sistem tata air dan juga tata guna lahan ini emang buruk. Dan salah satunya lereng terbuka ataupun gundul karena penebangan pohon,
0: deforestasi ya kan.
1: Bener. Aduh. Tapi emang dulu aku inget banget ya teman berdua, kayak waktu SD, sumpah aku tahu kata reboisasi itu pas SD, yang kayak iya kita harus menanam lagi pohon-pohon yang sudah ditebang.
0: Bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Dan tapi kalau ngomongin soal longsor ya, emang teman berdua nyambungin ceritaku yang tahun 2025 2024 lupa aku, yang pokoknya Samarinda tuh banjir yang kayak sebanjir-banjirnya, bahkan sampai jalanan itu, tahu nggak sih yang aku nggak tahu nih, lupa namanya teman berdua. Kan kalau misalkan kita mau ke Balikpapan kita lewat Bukit Soeharto tuh kalau nggak lewat tol. Nah, jalan Lojanan ya, di Lojanan itu terputus jalannya. Jadi kayak kami tuh udah yang kayak dari Samarinda tuh udah muter-muter cari jalan gitu kan ya. Terus pas di Lojanan terputus jalannya, Mai. Kayak,
0: jadi bagaimana, apakah kakak putar balik atau gimana?
1: Oh, mencari jalan lain.
0: Berkelana.
1: Iya, dan sebegitunya gitu ya. Maksudnya kayak dampaknya tanah longsor untuk kegiatan dan juga lalu lintas di Samarinda.
0: Benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Itu di bagian pinggirannya. Maksud aku kan Lojanan belum bukan di perkotaannya gitu kan. Dia terus kayak ada lagi kejadian ini di daerah Lempake. Jadi di sekolah tempat aku KKN dulu. Nah, sekolahnya ini emang menurut aku sih bukan yang kayak lereng-lereng gitu sih, enggak ya. Cuman emang ada yang bangunannya tuh di atas. Jadi mereka tuh kayak enggak rata gitu loh, Mai. Enggak yang kan biasa bangunannya tuh satu tanahnya tuh rata, tapi gedungnya bertingkat gitu
0: ya,
1: kan.
0: Bener-bener.
1: Nah, kalau ini tuh enggak, kayak udah ada yang belum diratain terus bangunannya di atas gitu. Nah, bangunan yang di atas itu longsor, teman berdua, sampai kayak ada dua kelas yang enggak bisa dipakai.
0: Aduh.
1: Jadi kayak mereka bayangin ada 40 anak di dalam satu kelas yang sama. 40 anak.
0: Jadi mereka belajar di luar atau gimana, Kak?
1: Enggak, di dalam kelas.
0: Tetap di dalam kelas.
1: Aku kayak yang wah, alhamdulillah bukan pas aku KKN di sana ya longsornya, tapi kayak tetap kasihan sih teman berdua karena longsor ini emang berpengaruh banget sama aktivitas-aktivitas,
0: bener,
1: terutama
0: bener.
1: Belajar mengajar gitu. Tapi kalau terjadinya longsor gimana, Mai?
0: Kalau terjadi longsor, pertama itu ya karena kan tadi ada faktor-faktor penyebabnya juga. Dan salah satu nih aku mau bahas lagi tentang kenapa sih tekstur tanah berpasir itu bisa menyebabkan longsor. Karena
1: kenapa?
0: Tanah berpasir itu, dia itu punya ruang pori yang besar gitu, sehingga prioritasnya itu tinggi. Dan kadang tanah yang berpasir ini mudah menyerap air, tapi daya kohesi atau daya ikat antar butir tanahnya itu sangat rendah. Gitu. Jadi dia mengalir gitu.
1: Jadi tergerus, teman berdua. Jadi tanah yang sejatinya kayak kalau misalkan di daerah-daerah mungkin di Jawa gitu ya, tanahnya kan liat. Jadi kalau kena air tuh padat gitu kan ya. Nah, tanah di Samarinda ini tidak.
0: Beda ya, Kak.
1: Kena air hilang dia. Sama kayak kenanganmu sama mantanmu. Gimana tuh?

0: di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
2: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
4: Loh, kok
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Oke, teman Pro 2, sebelum kita lanjut ngomongin tentang longsor dan bahayanya apa, kita mau cek fakta dulu ya kak ya.
1: Fakta apa sih kak hari ini yang mau kita cek? Kira-kira faktanya tentang kita berdua kah?
2: Eksklusif berarti ya.
1: Itu siapa sih sebenarnya dicek juga faktanya. Ya Allah. Tapi teman Pro 2 ini kita punya hal menarik baru nih buat kamu juga. Kira-kira fakta-fakta apa yang bakalan kita cek setiap harinya gitu kan ya. Hari ini kita bakal dengerin juga apakah akan relate dengan longsor hari ini. Langsung aja kita dengerin sama-sama. Yuk.

0: Halo teman Pro 2, aku lagi bareng sama teman-teman magang aku nih. Dan tadi memang kita lagi ngobrolin santai-santai gitu ya. Terus aku tiba-tiba kepikiran sama satu pertanyaan. Dan kalau lagi ngomongin sama Rinda tuh ya, tiba-tiba banyak banget orang yang langsung kepikiran sama banjir nih teman Pro 2. Tapi kalian tahu gak sih kalau seandainya di Samarinda, di beberapa kawasannya gitu ya, itu tuh juga salah satunya rawan longsor nih. Nah, daripada aku nebak-nebak, yuk langsung aja kita tes kira-kira teman magang aku tahu gak ya. Mungkin kita bisa kenalan dulu. Hai guys.
1: Halo.
0: Oke, ini sekarang sama siapa aja?
2: Halo, nama aku Damar Andika Marrozi.
3: Halo teman-teman, nama aku Rama.
4: Halo semuanya, saya Bintang.
0: Oke, dan kalian kira-kira tahu gak nih kalau di Samarinda itu juga salah satu bencana alam yang biasa terjadi itu longsor nih?
1: Tahu.
0: Oke, dan aku langsung tanya nih, menurut kalian daerah mana aja sih yang biasanya di Samarinda tuh lawan longsor? Mungkin bisa Damar dulu.
2: Daerah Lempake.
3: Ada juga di daerah Gunung Kelua,
4: di Selili juga ada.
0: Oke, nah kalau menurut kalian sendiri biasanya apa sih penyebab daerah-daerah itu tuh jadi rentan banget terkena longsor?
2: Mungkin banyaknya pembangunan.
3: Mungkin juga hujan yang sangat teramat banyak.
4: Menurut saya sih salah satu faktornya adalah deforestasi hutan.
0: Oke, nah itu tadi teman Pro 2, jawaban-jawaban dari teman-teman magang aku. Nah, teman Pro 2, ternyata selain banjir, potensi longsor juga perlu kita waspadai, terutama di kawasan berbukit saat curah hujan sedang tinggi. Jadi, jangan lupa selalu mengikuti informasi cuaca. Waspadai tanda-tanda longsor seperti munculnya retakan tanah atau pohon yang mulai miring. Nah, ya udah deh, aku balikin ke studio ya. Teman terbaik kamu.
5: Jangan lupa untuk selalu ikuti update perkiraan cuaca ya. Ingat katanya tadi. Kita roasting langsung di depan orangnya, teman berdua. Tapi bagusnya ini ya, maksudnya kayak ternyata anak-anak muda itu aware juga gitu sama yang namanya ada loh daerah-daerah di Kota Samarinda ini yang juga rawan longsor. Sesuai sama yang gue bilang, Republik Lempake. Ya kan? Tapi kasihan banget tahu sampai kayak itu. Mereka kalau gak salah belajar yang satu kelas 40 orang lebih itu itu kayak 2 semester. Bayangin teman berdua anak SMP.
6: Aduh.
5: Ya Allah, aku lebih kekasihan gurunya sih. Gimana itu? Anyways, di Spada selamat pagi teman berdua, masih barengan sama
6: Amai
5: dan juga Selis teman berdua. Kalau misalkan kamu punya cerita-cerita tentang longsor ini, mungkin daerah kamu tinggal itu biasanya juga rawan longsor kah? Bener. Atau kamu pernah kena bencana longsor, boleh gabungan di WhatsApp, Instagram, dan juga boleh ke RRI Digital. Kita ketemuan sama yang satu ini dulu, Amai. Ada lagunya idolamu.
6: Siapa itu?
5: Ada Rizwan Fadila.
6: Asik.
5: Apa judulnya? Seketika.

0: Coba deh dengerin musik pelan, rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat, badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Teman Prada merapat di 88.5 FM barengan sama Sulis dan juga Amai. Yaps. Kita masih ngobrolin soal longsor.
1: Benar sekali.
0: Longsor ya. Tapi emang kalau ngomongin soal longsor ini banyak banget, gimana sih Sulis? Banyak case ya di Kota Samarinda yang emang terjadi. Kayak tadi sempat kita bahas di Lempake, abis itu di MT Haryono.
1: Ada juga kayak di Kampung Selili.
0: Nah ini tadi kita keskip teman produk, kita punya satu wilayah yang ini juga masih perbukitan. Bener. Gitu kan ya, Selili, dan ini kemarin ih luar biasa loh itu kejadiannya, benar-benar yang kayak
1: bener-bener.
0: Longsornya tuh yang apa ya teman produk, bukan yang kayak di satu titik doang, ini tuh lumayan lebar gitu kan ya.
1: Karena selain di wilayah perbukitan juga, wilayah Selili ini kan di pinggir sungai ya kak ya, dan juga itu kebetulan dulu nenekku rumahnya di situ gitu.
0: Jadi di tempat-tempat tahu yang emang rawan longsor.
1: Bener,
0: ya.
1: Benar-benar. Dan juga jalannya pun akses di situ kecil gitu. Jadi ya kalau misalnya terjadi kejadian longsor, ya mungkin evakuasinya ya agak
0: susah memang ya. Tapi jujur ya teman berdua, nggak cuma ini doang sih longsor doang yang membuat kayak maksudnya evakuasinya susah. Kayak beberapa case kemarin sempat kejadian di Selili itu yang namanya kebakaran.
1: Benar.
0: Dan itu kan mobil-mobil pemadam kebakaran susah banget ya masuknya, karena nggak lain dan nggak bukan karena jalannya juga sempit. Bener. Gitu. Tapi di luar dari faktor cuaca, terus abis gitu ya memang kontur tanah, itu tadi teman berdua, ada nih faktor-faktor yang ngebikin apa ya namanya, kita juga aduh kok bisa ya ini terjadi gitu. Nanti kita bakalan kita bahas di next segmen teman Prada. So make sure kamu stay tune barengan sama aku dan juga Amai. Bener. Ada yang mau lewat lagi nih, lewat yuk lewat mana. Tapi betulnya jangan lupa gabungan ya teman Prada, tetap sampai di jam 10 pagi nanti.

0: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci enggak, malah lewat-lewat doang.
1: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu mood nyuci datang.
0: Mood? Ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh mood. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
2: Eh, udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
0: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
1: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
3: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.
4: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
5: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
6: Selamat malam, mau pesan apa?
7: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
6: Baik, minumnya?
7: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
6: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
7: Kalau porsinya gimana?
6: Bebas, curhat sepuasnya.
8: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau